0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, mbak.
8: Mang Cek Bicek, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Hai dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Ceracet di hari ini di Sriwijaya Pagi, hari Senin, 29 Juni 2026. Baik dulur, dimanapun dulur berada, semoga hari ini membawa semangat baru kesehatan dan juga keberkahan untuk kita galo-galo deh Mungkin ada dulu kita yang sudah mulai beraktivitas, cara saya ucap ke selamat beraktivitas baik dah Tak boleh berdiri kopi Lisa dah Wah, sudah mulai di mana-mana si kebuteng dah Sudah mulai buka-buka ngapo nak digawe ke hari ini, lah sudah berencana nak ngawe ke apa dulu sebelumnya mak itu dah Jadi selamat beraktivitas baik untuk kopi Cik Lisa Dulur, mungkin ada juga yang masih dalam perjalanan untuk menuju tempat kerjanya. Saya lagi ucap ke selamat beraktif berhati-hati, tetap konsentrasi, jaga kecepatan kendaraan dulur. Yang berkendaraan roda 4 jangan lupa pasang sabuk pengamannya, sabuk safety beltnya udah Kaget kena LRT kena CCTV pula kaget laju kena tilang dah tak sengaja dah. Untuk dulur kita yang roda 4 roda 2 dah jangan lupa pakai helm, lengkapi dokumen kendaraannya, bawa dah SIM segala STNK segala macam. Tapi kalau baby tak usah sekolah kebaya jauh jangan lu simpen di rumah dah ngapai pula mau BPKB di motor dah caknya langsung nak dijual ini dulu sahabat budaya tidak saya ucap ke semoga setiap langkah kita yang dilakukan di hari ini mendapat kemudahan dan juga keberhasilan model-model cak model cek Iwan KTP dari pagi tadi sudah ngoteng-ngoteng jangan lupa sarapan dulu kopi panas ke dulu perut tuh bareng ngoter iyo jangan zolim perut isi dulu iyo anget ke dulu tenggorokan tuh dengan kopi anget kental wow kan musuh coba dicek kasih dari pagi tadi dan abis tremos ini nih susu kopi susu kalau cek kasih jujur baik kalau kopi hitam banyak-banyak rasanya lambung saya tak tahan. Nah kalau zaman dulu dah kopi jengki namanya kan cangkir kecil itu nah asyik sanggup kalau itu kalau cak stremus mana ini ada sanggup oi pacok campur susu dikit kopi susu banyak kopi dikit dulu sama berayo semoga kita segalanya sesuai dengan keinginan kita dah apa yang kita harap ke apa yang kita gabe ke jadi berkah hari ini dah tentunya kita harus berpikir positif karena dengan berpikir positif akan narik aura-aura positif juga dari lingkungan kita udah jadi kita hati dengan penuh rasa syukur terutama jangan lupa tetap jaga kesehatan berhati-hati bagi dulur kita yang di perjalanan nah cak model-model dulur kita Mang John selamat beraktivitas bae jangan dalam ego pahatannya tuh karena Mang Jentul Bapak ini mungkin lagi mantang lagi nampas menjebasuk kami itu, lagi nampas, lagi nako ujung sekayu, lagi mantang ujung daerah muara ini minta Selamat beraktivitas baik. Yang lemak tuh cuma benda-benda yang pengen mandi. Kang kaki. Lah lemak dia, ngantang rumah sudah. Tinggal cago itulah cago senior deh langsung ke kaki dia. Tinggal ngapoi kayak siang-siang ini deh. Jadi dulur selamat beraktivitas baik. Tetap lakukan olahraga juga yang penting. Minimal yo jalan-jalan kaki lah apa tuh. Nah, model cak Mang Pendil ke dalam deh. Dia nyapu-nyapu cuma halaman. Buka baju dah pakai baju deh. Biar kena matahari deh. Nah, jadi berkeringat mah itu nah. Kalau nak jogging-jogging kalau di dusun tuh kadang-kadang wong tua tuh ngapo juang itu Nah kalau kita nih nyapu-nyapu di lapangan di halaman kita lewe maksudnya itu nah, sambil saya cari keringat nah pada bulan cek itu jadi selamat beraktivitas be terima kasih bagi dulu kita mas yang tetap setia di frekuensi kesayangan Aludar ini Perempat Palembang semoga kami bisa menghadirkan berbagai informasi hiburan dan inspirasi yang bermanfaat untuk dulu galau-galau selamat beraktivitas be pokoknya kita semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ado selanjutnya ngundang dari Rano sama Cinto juga dari Pucu Band.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Kulo Cer ACT di Seru Jaya Pagi edisi Senin 29 Juni 2026. Dulur Suara Budaya, Cer ACT menunjukkan informasi tentang Piala Dunia yang saat ini sedang bergulir dah eh. Di sini Cer ACT ambil dari laman RRI.co.id. Di sini ada Lionel Messi pecah rekor gol jarak jauh di Piala Dunia. Wah, jadi dulur Suara Budaya, Kapten Tim Nasional Argentina ini, Lionel Messi, kembali menorehkan sejarahnya di ajang dunia Piala Dunia tahun ini. Menjadi pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti sepanjang sejarah turnamen tersebut. Wow, hebatnya Lionel Messi dah. Rekor ini diciptakannya setelah Messi mencetak gol dulu melalui tendangan bebas saat membawa Argentina mengalahkan Jordania dengan skor 3-1. Pada Piala Dunia 2006 ini, gol tersebut juga menjadi gol ke-7 Messi dari luar kotak penalti di ajang Piala Dunia. Nah, catatan itu membuat Messi melampaui legenda Brazil Rivelino yang sebelumnya mengoleksi 5 gol dari luar kotak penalti di Piala Dunia. Jadi data tersebut dikutip dari The Times of India minggu yang kemarin. Dulu selanjutnya masih dari Piala Dunia juga. Tapi caknya kaget dulu, kita putar dulu apa dengan lagu-lagunya apa. Nah, ini sih ada Prancis ini dah eh. Ah, dari Prancis Flop kita ingat kita jumpa. Di timnas Prancis memburu kemenangan kedua saat menghadapi Irak di grup 1 kemarin di hari Selasa 23 Juni kemarin. Les Blues datang dengan modal kemenangan meyakinkan pada laga pembuka. Ah, jadi pertandingan sebelumnya Prancis sempat kesulitan menembus pertahanan lawan. Namun perubahan taktik di babak kedua berhasil mengubah jalannya pertandingan. Jadi menurut pengamat sepak bola Henry Van Wallace menilai kecerdikan dari tim Prancis ini menjadi faktor penting menurutnya yang mampu membaca permainan lawan sebelum meningkatkan intensitas serangan. Jadi itu dulu sekelumit dari dunia sepak bola yang cara saya ambil ke. Ada suka lagi dari itu nah, dari pesan menyentuh timnas Iran. Wow. Mereka meneruskan kehormatan lebih berharga daripada kemenangan. Wow, pesannya bagusnya ada . Jadi timnas Iran ini kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 ini lewat sebuah pesan tulis tangan. Pesan itu mereka tinggal ke di ruangan ganti setelah stadium usai menghadapi Mesir pada laga terakhir di grup G. Sebelumnya Iran juga sempat meninggalkan pesan yang sama sebelum pertandingan melawan Selandia Baru di Los Angeles. Saat itu tim Melini menyampaikan terima kasih atau sambutan yang mereka terima dengan menegaskan bahwa semangat Iran tetap hidup di dan teguh. Kali ini mereka bermain imbang 1-1 melawan Mesir. Kemudian Iran meninggalkan pesan sehingga viral dalam pesan tersebut tertulis tentang sportivitas, kehormatan dan rasa terima kasih kepada tuan rumah serta para pendukung mereka. Baik itu dulur, sabudayo. Sebelum tentang Piala Dunia yang saat ini lagi bergulir . Selanjutnya ada Tak Tung. Dari Faisal Jafar dan Sari Wijaya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.

Tulusap Budayo untuk informasi Selamo pertama memperingati hari ulang tahun ke-45 Korem 044 Garuda Dempo, Komandan Korem 04 Garuda Dempo, Brigjen TNI Habib Mahfud SIPMM didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana KCK Korcap Rem 04 Ibu Vera Habib Mahfud beserta rombongan melaksanakan kunjung kerja ke Kecamatan Semeda Darat, Kabupaten Muara Enim hari Minggu kemarin. Kegiatan berlangsung hangat dan meriah dengan mengusung tema 45 tahun Korem 044 Gavo bersama rakyat mengawal program strategis pemerintah menuju Indonesia Maju. Damrem dan rombongan disambut antusias oleh masyarakat melalui prosesi pengulangan pengalungan syal, pertunjukan seni rebana serta menampilkan pencak silat Kuntau dari desa karya nyata yang menambah semarak suasana penuh keagrapan dan kebersamaan.

Dulu-dulu Sabloyo, lemper pengkang adalah kuliner khas Pontianak berbahan ketan dan ebi kering. Bentuknya kerucut, dibungkus daun pisang, lalu dijepit bambu dan dibakar di atas bara. Makanan ini disajikan dengan sambal merah dan sambal kepah. Rasa gurih ketan berpadu sempurna dengan pedas dan manis sambalnya. Lemper pengkang nikmat disantap hangat atau dibawa sebagai bekal. Harganya terjangkau dan mudah ditemukan di Siantan, Kalimantan Barat.

0: Sekian info seingat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur, pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di agri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
0: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bye dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di acara kita Anjang Sana. Wah, jadi dulu sabudaya yo. Pacak berinteraksi dengan Cek Rasik di sini di 0711-341-656 untuk nyampe ke apapun ado aponyo. Apa adonyo? Tentang keadaan cuaca, tentang hal-hal yang perlu disampaikan ke, ado jalan-jalan buruk, jalan berlubang atau pemadam listrik segala macam, nak disampaikan boleh boleh disampaikan di sini. Cekilah ado telepon di itu kita. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, princess kita pagi-pagi lah menggelma dah eh.
1: Pagi-pagi menjumpai penyiar idola.
0: Wow, dah eh. Iyo eh. Apa kabar Cik Sisi?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar.
0: Wow.
1: Jangan ngeskor dulu aku dengar radio.
0: No, macam biasa deh, pasut dia dah eh. Cik Sisi, apa yang nak disampaikan ke pagi ini di Perempat?
1: Katik
0: cuma absen bye lah. Absen bye dah eh. Keadaan cuaca di sana cak mana Cik Sisi?
1: Cuaca sini cerah alhamdulillah panas.
0: Wah, alhamdulillah dah eh. Iya. Tapi tidak panasnya belum panas ya tapi eh.
1: Iya, belum panasnya tapi pagi-pagi bangun tidur langsung keringetan
0: dah. Wah, paksa. Tapi sudah mandi belum pagi ini? Harus mandi pagi. Jangan itu eh, jangan males eh.
1: Pagi-pagi mandi siap-siap.
0: No, gawat ini. Kalau Mang Penny lah ke dalam pagi-pagi dia subuh-subuh malah mandi dia sama Cak Mudir Cak Rasid tu eh. Iyo, kaget. Nah, Cak sekarang ini cari keringat. Berjemur walaupun dak nyapu-nyapu, kalau Cak Rasid omong tadi nyapu ya, nyapu di lapangan, di halaman kita dewe. Atau juga kalau lagi itu paling tidak berjemur duduk di kursi apa cak mano dak eh agus payo aura tubuh kita tuh keluar weh gaya. Ya Cik Sisi eh?
1: Ya ya benar.
0: Oke okay, siap. Oke okay, Cik Sisi, makasih bergabungnya dengan Anjang Sana kita dak eh.
1: Iya, absen
0: bae. Absen bae eh. Wah, dadah eh. Cik Sisi, aduh nak dengar ke lagu apa pagi ini? Di
1: lagunya Pantun Palembang, Mbak.
0: Pantun Palembang, eh? Ya. Oke, siap.
1: Oke, terima kasih, Cik Rasid.
0: Oke, Cik Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sisi pelaju, dah, eh? Wow. Dio. belum mandi, lah. Gawat, ini. Di belakang Cik Sisi kita terima. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Anjang Sana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa ini? Dulu kita.
2: Biasa.
0: Ah, biasa tuh
2: siapa? Berangkat ini.
0: Siapa?
2: Nak OTW.
0: Wah. Oi, yang ngoteng-ngoteng tuh ada dua. Cek boy. Cek boy sama OTW.
2: Oh iya, boy
0: Lamidaro. Aku kadang-kadang lu
2: jarang di monitor.
0: Iya, lupa
2: enggak.
0: Oh, ai lah beda dengan kita artinya.
2: Beda jauh.
0: Oh.
2: Beda lama kalau Boy Lamidaro.
0: Iya,
2: dia tuh Kalong.
0: Kalong.
2: Iya.
0: Oh, dia kayak malam. Oh, malam nih.
2: Sampai subuh.
0: Oh.
2: Jam ini tidur.
0: Tidur, sore-sore baru bangun dia.
2: Iya, kalau Cik Rasin tak percaya.
0: Heeh.
2: Suruh WA dia.
0: Oh, itu eh?
2: Ngetes ya.
0: Ngetes
2: eh?
0: Ya,
2: ngetes kalau dia monitor kan tidak.
0: Yo.
2: Pasti omongan aku kami bukan cilamu jadi.
0: Iya.
2: Oh, iya. Kalau kami ngumpul kemarin ada dia kan. Baju abang tadi yo itu jadi.
0: Itu eh?
2: Ayo, nah yang bertopi yang menuju ke Mangbus itu nah, itulah Mangbus di bukit itu.
0: Oh, Mangbus tuh. Yang yang itu tuh yang agak senior tuh yang rambut uban tuh.
2: Oh, rambut menguban. Oh, uban katik dah datang.
0: Bukan, siapa itu?
2: Oh, itu ini tuan rumah Pak Di Gondrong.
0: Oh, iya.
2: Yang rambut panjang eh?
0: Tidak, bukan, yang
2: oh, ini wong Sako itu Cik Rasid.
0: Wong Sako tu yo.
2: Bang Zai.
0: Oh, iya.
2: Bang Zai Cedipa itu.
0: Itu eh?
2: Yo, nah itu wong Sako itu.
0: Wong Sako tu ya.
2: Itu galak juga ngajak makan-makan ngumpul di sawah
0: Cik Rasid. Wow, lumayan dah eh.
2: Kalau kami lah tak terkeruan lagi di tempat dia.
0: Tak terkeruan lagi ya?
2: Iya. FB aku Cik Rasid, Iwan Koyong Cik Rasid.
0: Oh, Iwan Koyong tahu lu.
2: Kita berkawan Cik Rasid eh.
0: Iwan Koyong eh?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Apa FB Cik Rasid?
0: Mat Rasid.
2: Mat Rasid.
0: Mat.
2: Iya. Oh, Mat, eh?
0: Iya.
2: Apa baca nama Mat itu, Cak?
0: Sebenarnya Mat itu Muhammad itu, Cak.
2: Oh,
0: ya,
2: Mat Rasid, eh?
0: Iya.
2: Iya, profil sama Cak Keluarga.
0: Oh, ganteng. Gaya, gak cuma Fendi lah.
2: Ganteng tuh udah sadin lagi.
0: Oh, cuma Fendi, ganteng. Gak tahu gitu.
2: Fendi ganteng, emang. Kalau Jaku genteng.
0: Genteng. Kan? Yo. Sama Cak Nadia genteng, eh.
2: Iya. Oh, jadi saya takut nak ke sekolah jelas itu.
0: Kapan?
2: Pagi ni.
0: Oh, itu.
2: Di sini jelas itu infonya.
0: Oh, mendung, eh?
2: Iya, mendung.
0: Oh, iya.
2: Aku tak nyangkut tadi kan agak cerah. Ini tahu-tahu mendung.
0: Oh, sama waktu di RRI mendung juga, Caknya?
2: Oh, iya, mendung itu. Kan ya gelap boleh dikatakan kena jangan hujan. Mendung cak, kalau di sebelah kucing kok mendung juga jelas ya.
0: Iya. Jadi hari ini rencananya nak daftar ya, terulang ya?
2: Nyerah ke yang kan kelulusan
0: berkas
2: kemarin, yang diterima kemarin.
0: Iya.
2: Berkasnya
0: lah eh.
2: Iya ngawatnya anak ya. Alhamdulillah jelas ya.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, kaki jelas ya badan kemarin kalau nyumput dia sudah tes itu.
0: Ya Allah.
2: Ayo, ceritanya apa dia? Kiri kanan kan sempat waktu aku nganter tuh sepi jelas ya. Nganter-nganter kan sudah nganter pergi-pergi kan. Akhirnya nyumput itu jelas ya sepanjang jalan Raja Kebaring itu. Yang dekat sekolah itu ya. Kiri kanan. Oh jaku bawaan jelas ya loh. Ini mobil lah kiri kanan.
0: Ay gaya. Pasir man.
2: Terkecil itu badan aku.
0: Lama
2: keluar anak aku kan.
0: Ayo
2: jaku yuk jenguk yuk wong di sini juga kan.
0: Jemput
2: satu wong.
0: R4
2: galo.
0: R4 galo.
2: R2
0: iya.
2: Iya.
0: Banyak
2: keluar sekolah kan.
0: Banyak lagi banyak lagi mundur di pulau deh.
2: Nah iya. Asak ke jenguk ngapu tadi tak kati dan nyumputnya sepanjang jalannya kiri kanan pulau kan. Kecil badan aku jadi.
0: Bukan
2: lah kecil aja aku kan.
0: Bukan tapi nilai kemarin bagus dah eh.
2: Alhamdulillah aja. Akhirnya memuaskan boleh dekat.
0: Nah itulah lumayan.
2: Setelah aja aku dia yakin kan. Ya aku juga ya enggak yakin juga kemampuan dia itu jadi.
0: Iya iya.
2: Kita tahu yakin kemampuan anak kan.
0: Kemarin itu pengumumannya online juga ya.
2: Online juga. Lip tak nyaman kemarin cerita anak itu.
0: Iya.
2: Dari jam 1.
0: Begeser-geser lah itu nomor yang kemarin tuh. Urutannya.
2: Iya, begeser-geser. Kenapa? Apa cek meja?
0: Tidak, itu yang bikin cemas tuh.
2: Oh.
0: Iya.
2: Iya, waktu tes itu itu lah. Begeser-geser. Tahu-tahu tak sudah mati. Ibarat itu mati nama anak gitu.
0: Nah, itu yang gawat tuh.
2: Iya.
0: Makanya cek. Kalau
2: kemarin itu nih ya.
0: Kalau kita cek, kalau kita meriksa tuh kita ngecek ya. Langsung screenshot itu nama. Misalnya kemarin itu jam 10 kami tuh ya. Nomor 16 kita screenshot. Kaget berubah lagi nomor 20 sekian screenshot lagi.
2: Iya.
0: Sampai itu kalau aku kemarin tuh ya.
2: Iya,
0: itu. Karena
2: yang puter-puter terus naik lagi inilah.
0: Iya. yang melok 600 diterima 160. Nah, itu yang gawat tuh kan?
2: Benar.
0: Iya, kalau aku model cek itu kemarin tuh.
2: Jadi alhamdulillah banyaklah kalau kawan di sini kan boleh kata ke Sepang itu kan sekolah itu agak boleh kata keunggulan
0: juga.
2: Keunggulan
0: juga
2: di Sepang Hulu ini kan.
0: Nah,
2: jadi kawan tuh ngomong yang kawan jemaah kita ini kan. Ada orang dalam enggak kan katanya? Aje aku ni wong dalam tak kati.
0: Duduk
2: bawah meja. Tambah lagi duduk bawah meja. Pucuk meja tak kati apalagi di bawahnya macam kan.
0: Pokoknya ngandal ke Tuhan wae nak mangre eh. Iya. Bismillah wae pokoknya iya.
2: Moga hasilnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kan. Dah eh.
2: Iyalah. Kita kan gitu.
0: Itu anak gadis nomor berapa itu?
2: Yang tua ya.
0: Yang tua ya.
2: SMA.
0: Masih
2: tua SD kelas 4.
0: Masih budak
2: artinya cek. Yang ini umur 8 bulan
0: baru. Oh, cek Iwan. Masih budak artinya kak tubuh ni.
2: Masih,
0: yo. Ay, kakak kamu tu dengan aku artinya eh. Oh Cik Wan. Berkakak dengan aku artinya
2: tak
0: eh.
2: Tak, perasaan aku kalau umur sama gitu. Cuma aku ni lambat bae, cerasi.
0: Lambat bae?
2: Iya, kosongnya 6 tahun kemarin
0: tuh.
2: Oh.
0: Iya. Iya, iya.
2: Ada buka. Prosesnya.
0: Umur berapa kemarin? Nikah kemarin.
2: Umur itu berapa? 2000.
0: Bukan. Bukan umur kamu waktu nikah, kan? Umur berapa?
2: Berapa? Salah, punya pernah
0: marah. Oh, berarti berapa? Aku 27 kemarin tuh.
2: Oh.
0: Nah,
2: tahun berapa kita aja?
0: jangan di sini, woi. Oh, ketahuan tuh. Ketahuan gitu tuanya.
2: Ada nama Aspin lagi nih soalnya.
0: Iya.
2: Berarti Aspin di monitor nama.
0: Kalau Aspin di bawah kita, dia.
2: Oh, di bawah kita, dia.
0: Di bawah kita. Gitu. Umurnya masa aku tuh.
2: Masih muda.
0: Masih bawa kita dia tuh.
2: Oh,
0: iya. Tapi muda rainya udah kita.
2: Yo, benar yo, kalau dia tuh rai tuh dia
0: jadi. Oh, jangan marah. Oh, iya, maaf udah ulur.
2: Itu memang muda umur.
0: Tapi iya. Itu wo. Ayo telepon sudah ini yakin aku telepon dia.
2: Lain kita kalau kita ini umur tua tapi
0: raya muda. Ya apa lagi itunya semangatnya udah es buat muda. Bye bye. Bye Cewan, negara aku bercapu Cewan. Apa dia? Lagu agak gebet dikit emak kalau emaknya dah pagi-pagi main ini. Telepon.
2: Lo kasi. Ini tak sepanjang mau hilang. Ini kawan. Lagu apa lo mas?
0: Lagu yang agak ngebut dikit. Lagu apa kira-kira dah?
2: Ngebut.
0: Iyo. Oh,
2: sama cak aku goyang kaki lah.
0: Iyo. Biar semangat kita pagi-pagi ini.
2: Iya sudah pilih ke baca rasir.
0: Hah?
2: Pilih ke
0: baca. Ah yang itu.
2: Ya lagu apa yang lemak ini?
0: Lagu apa lagi?
2: Oh lagu ini baik.
0: Apa?
2: Ayam jago ya, bukan ayam jago. Ini baik, kecapi makanan kero.
0: Nah, iyo, kecapi. Kecapi makanan kero.
2: Apa itu judul? Apa kecapi makanan kero?
0: Benar lah, kecapi makanan kero.
2: Benar ya?
0: Iya, belum mati, belum jarro.
2: Itu dikok versi betina, ya lemak jelasin.
0: Oh, iya, payu, cek Rina ya.
2: Payu, itu baik
0: jelasin. Iya, payu.
2: Saya selalu untuk jelasin.
0: Sama-sama.
2: Semoga sukses aktivitasnya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya, Cik Rasir.
0: Terima kasih, Cik Wan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lagi, kita terima sikot lagi dari belakang Cik Iwan. Halo, siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Nah, kan naik ni aja aku.
3: Ngomong sama aku pengiwan, screenshot, mana gak tertik lah.
0: Iya, gak
3: tertik, aku
0: gak screenshot
3: loh.
0: Ngerti, yuk, tahu.
3: FB, jadi baca, bang. Ngomong oh. FB, mana baca main, yuk.
0: Ngerti, tidak, deh.
3: Ngerti, tidak, dia apa di FB.
0: Uy, udah cek Iwan,
3: dia.
0: Dia
3: tuh FB nama Iwan Kuyung, cuman yang mainnya Laturi.
0: Laturi, Iwan Sore.
3: Iya lah Tore yang main Facebooknya tuh. Namanya Iwan Koyong. Di aku berkawan tuh. Iya.
0: Jadi apa kabar Pak Jus hari ini?
3: Alhamdulillah jalan nih kadang ramai, kadang kosong.
0: Cak mana?
3: Budakan libur sekolah.
0: Ya. Iyo ya agak sepi jadi.
3: Itu aku baru laku tikol.
0: Hai dah kita doa kita berdoa sama-sama berdoa mau tak minta lari sebagai ini dah. Wah, dah.
3: Penjualan, perosot.
0: Ay, tenang baik. Namanya rezeki itu pasang surut.
3: Iya,
0: sabar baik. Ada do baik. Lah suara ngatur kan lo. Ini penting usaha keluar dari rumah ada eh.
3: Ini penting lah usaha.
0: Lah usaha.
3: Berdoa dan berusaha.
0: Iyo.
3: Hasilnya serahkan pada yang maha kuasa.
0: Bener nian. Pakam singgonyo deh.
3: Nah, aku umur mengiwan tuh lah jauh dari gitu.
0: Iyo, kayak gitu pula. kalau kamu masih muda.
3: 83 kan muda ra itu. Nanti yo 50.
0: Oh, udah.
3: Dia dewek ngaku sama aku pertama kali kenalan berapa mengiwan umur? 49 sampai 50 katanya. Udah salah aku berarti.
0: Iyo. Bener. Jasmin, nak dengar lagu apa pagi ini?
3: Apa?
0: Nak dengar lagu apa kira-kira?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa yang lemak ya?
3: Taknya pilih kalau pula yang ngebeat kan?
0: Iya, tidak. Kamu tuh galak kan oh ya, jam 2 kaki galak kan itu ya? Tidak galak
3: saya ingat sama dia, dipilih pula
0: pada aku. Oh, itu dah eh? Iya, Pak Yung kalau cah itu.
3: Jadi apa kira-kira?
0: Masing. Ya ngebeatnya. Ya apa kira-kira ya? Bagi kaget ku cari kan ya?
3: Kalau apa? Stasiun balapan boleh?
0: Boleh.
3: Nah, sudah stasiun balapan
0: boleh. Okey, stasiun balapan ya. Okey, siap. Okey, Jasmin.
3: Oh, makasih cerah.
0: Yo, sama-sama. Aku mau kasih juga yo.
3: Yo, sehat selalu.
0: Salam untuk si Endut Age.
3: Endut di rumah lagi.
0: Iyo. Pas kalau udah balik Age salam yo. Ke.
3: Yo, salam sama Nadia juga ya.
0: Kaya. Jangan enggak macam-macam. Dia kan masih pol itu tak masih betapa tidak masih apa
3: lah? Oh tidak dia mencerahkan siaran pun dia.
0: Bukan dia sudah berapa hari sudah masuk apa?
3: Jayawan ya kemarin.
0: Oh masuk ya sudah ya?
3: Lah gatal ya tuh. Tanya harinya tuh. Nggak tahan ya sama Jayawan sama si Rasid, si Gaya
0: deh. Berarti lah la sudah nggak lagi bertapu deh ya?
3: Nggak, dia kerugi sama Jayawan kemarin masuk.
0: Oh ya sudah kalau cek itu, iya.
3: Lalu masuk si Rasid lagi nih kalau.
0: Iya deh. Jangan nggak masuk deh sekali ini.
3: Kalau cuman.
0: Iya, kita kato ya.
3: Dia masih beberesan.
0: Iya. BUMN aja deh. Pegawai BUMN dia tuh
3: aja. BUMN dia. Oh. Tahu kan cara si BUMN kan?
0: Tahu. Iya iya, bayu bayu. Oke, Jasmine. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Cek Sisi, Cek apa namanya, Cek Iwan KTP, Cek Aspi ini. Dulu bukan aku dekat nemu kita rengek ke dulu lagu-lagunya rengek kayak biar aku enggak lupa rek. Ada Pantun Palembang, ada Kecapi Palembang, ada 178.

0: Baik dulur, masih di perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan masih di acara kita Anjang Sana, yaitu dulur pacak berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 untuk membahas topik kita, yaitu layanan siaran budaya dan berwisata dengan temanya kita lestarikan budaya para leluhur kita, udah eh. Cik Nyol sudah ada telepon di line kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Terima kasih.
0: Wah. Tidak.
1: Jangan lucu.
0: Tidak, masa aku tuh jujur mengenai tidak main tenaga, tidak ada ngolak ke waktu itu.
1: Tidak lah, ngapa yang ngolak-ngolak.
0: Apa kabar, Cek Robi?
1: Alhamdulillah, sehat. Cek Rasid sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, Cek Robi. Iyo.
1: Ini cuaca habis gerimis di sini, Cek Rasid.
0: Oh, sudah gerimis, yo?
1: Ya, tapi dengar.
0: Iyo.
1: Sampai 5 menit.
0: Dia berhenti. Nah,
1: mulai kayaknya lah mulai panas lagi.
0: Lagi. Ai, ngolak ke deh itu. Iyo. Iyo, tempo hari pernah sampai 4 kali 5 kali mau rumah nyemur pakaian gara-gara hujan itu, gerimis. Berhenti lagi, gerimis. Tapi tanggung Cik Robi lah. Masalahnya nyuci itu kusuri kemarin kan? Nah, pagi biasanya lah agak kering dah eh. Tinggal nganget kebaya lagi dah eh.
1: Ngerti
0: ya. Iya.
1: Ngapa tadi beras
0: ngerti. Sebelah akan kulkas. Itu kalau sepatu Cik Robi. Kalau jauh. Iya. Anak bujang aku masih Cik Robi. Kalau itu kalau manas ke sepatu ya. Nak dipakainya. Iya. Bahkan kulkas itulah yang lebih cepat maksudnya.
1: Cepat
0: kan deh. Iya. Dan kalau lagi buru-buru dah eh. Nak dipakai besok paginya kan. Nah itulah jagonya. Nah itu menurut Cik Robi kan itu ada kebiasaan Cik Robi ya? Kebiasaan zaman dulu deh ya. Sampai mak ini lagi.
1: Marem-marem buah itu dalam beras.
0: Nah benar. Nah itu loh Cik Robi. Berarti sesuai dengan tema kita deh ya? Merem buah dalam beras.
1: Iya.
0: Ada juga Cik Robi kalau.
1: Jebur masukin ke beras.
0: Benar. Itu juga Cik Robi kalau dusun aku tuh Cik Robi ya. Misalnya kita nebang pisang dah eh?
1: Nebang pisang iya.
0: Misalnya pisang ini masih mengkel Cik Robi, masih mengkel. Agar supaya cepat itu Cik Robi, cepat masak. Kalau rusun kami itu disiram Cik Robi.
1: Siram pakai apa?
0: Siram pakai banyu.
1: Terus?
0: Dia itu Cik Robi lebih cepat kalau seandainya dibandingkan kita tidak siram pakai banyu.
1: Tidak, kalau cepat busuk ya.
0: Iyo kita cepat yang pasti cepat masak lo Jerobi deh. Kalau masak jangan perlu biar. Iyo cepat makan yo. Jangan perlu dibiarkan masak. Goreng ke. Aku awalnya Cik Robi ya. Antara percaya dengan tidak dulunya deh. Nah, kutes kini aja Robi.
1: Masaknya.
0: Memang itu Cik Robi lebih cepat dia. Dibandingkan dengan yang
1: manisnya kurang nggak?
0: Nah, aku udah perlu perhatiinnya aja lebih kalau manis bedanya tuh yang pastinya, yo yang namanya permen dengan masak di batang pasti beda ada eh?
1: Lagi ini beras itu lain ada rasanya.
0: Iyo benda Cerobi.
1: Lainnya rasanya.
0: Ada lagi tak Cerobi yang sing Cerobi?
1: Apa lagi?
0: Yang apa lagi? Beras, nggak di beras. Eh.
1: Ayah lagi
0: itu lah. Itu kaget kalau ingat lagi tepuk lagi.
1: Enggak
0: ada miskal pula. Siapa nih itu dah eh. Iya.
1: Sama
0: bayalah dah eh. Iya, salam sayang juga dah eh.
1: Apa ini? Tanding bola ini cuma siko hari ini.
0: Yang hari ini eh?
1: Iya. Tadi itu lah jam 2 tadi Kanada mau apa tadi sih? Nah lupa
0: lah
1: Kanada mau
0: kau
1: menang
0: Kanada 1-0. Iyo, nah yang kaget itu Cik Robi yang Brazil singgih Jepang itu Cik Robi?
1: Besok.
0: Nah itu ya Cik Robi. Nah aja aku. Aku sebenarnya jujur bah ya Cik Robi ya, karena kita sama-sama Asia deh. Singgih Jepang. Tapi kita secara realita bah ya deh. Aku belum pernah nonton Cik Robi yang Brazil cepat Cik Robi. Pakem tak? Bagus yo. Masih bagus sih.
1: Ya? Ini Argentina deh.
0: No, itu loh gawat tuh. Jago. Pacak. Tapi yang pastinya
1: Jepang, emang kan Jepang.
0: Aku kalau
1: bagian dari Asia kan tinggal Jepang dulu.
0: Itu loh mas, aku mau itu mas. Aku Robi aku lagi lesu tuh kan. Ah, juga ngapa lah mas berhasil.
1: Tinggal itu dulu.
0: Iyo.
1: Jepang dulu.
0: Makanya aku pegang
1: Jepang. Lainnya udah akan dokter kalau.
0: Iyo, walaupun cak mana cak Robi masih nak pegang Jepang tuh lah cak Robi, walaupun agak berdesa-desa udah eh.
1: Iyo. Nangis kalau Brazil kalah.
0: Nah itu loh aku tuh. Aku
1: Brazil tuh nangis kalau Brazil kalah.
0: Iyo ya.
1: Iyo.
0: Aku kaget cak Robi masa aku tuh kalau lama masuk. Iyo, tidak apa-apa cak Robi masa aku kalau lagi sekarang aku masih pegang Asia cak Robi. Iyo mas, aku tuh kan kit, ya bukan aku sih. Kalau kita pacak berimpi gitu ya. Kalau pacak Asia tuh adalah masuklah yang itu dah eh. Iyo, kalau pacak. Oh, masih ada harapan dah eh? Yang lain lah, aku kau pegang. Baik cak Robi, kira-kira ada dengar keluarga apa pagi ini? Iyo, yang agak lemak-lemak dikit eh pagi-pagi, agak semangat jadi gitu. Apa dia kejar bi?
1: Janda muda rambut pirang.
0: Mati kau. Janda muda rambut pirang. Janda muda rambut pirang.
1: Janda muda rambut pirang antara nusun.
0: Iyo siap. Kaget ke cari ke Cerobi. Oke, iyo, makasih iyo. Banyak Cerobi ya.
1: Atau kan lakuinnya cari.
0: Cari ke pokoknya. Tenang baik, cari ke dulu.
1: Janda muda rambut pirang kayak itu
0: doy. Janda muda eh.
1: Iyo.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dari Iwan Step eh?
1: Iwan Step.
0: Oke, okay, siap. Itulah itu belajar.
1: Itu kamu itu tak minta lagu itu cara sih.
0: Iya ya.
1: Ado tamu-tamu aku baru masuk radio aku minta lagu itu.
0: Mm-hmm. Iyalah cak Robi. Aku cari ke cak Robi ya.
1: Ado lah.
0: Ado. Siap. Makasih banyak cak Robi yo.
1: Ya makasih cara sih.
0: Yo yo yo.
1: Semoga sehat terus cara sih.
0: Amin amin sama-sama cak Robi.
1: Yo. Mm-hmm. Kita tunggu besok eh. Cara sih magang Jepang aku magang wasitnya bela.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cok Robi, Pak Yo kita itu ke? Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Lainian, mau ganteng suaranya tuh.
0: Wah, dah. Ini putra jalur bukan?
2: Banten.
0: Banten. Wah. Tidak ngubah, belum pindah eh.
2: Belum.
0: Masih
2: di Bayung dulu lah.
0: Ah, cak mano keadaan cuaca di situ?
2: Di sini cuaca mendung-mendung manja, belum itu, belum panas nian.
0: Mendung-mendung manja ya, wah. Oh. Lah, sarapan apa pagi ini?
2: Sarapan nasi goreng baru, nasgor.
0: Nasgor. Kopinya? Tidak ngopi apa?
2: Oh, ngopi pasti.
0: Ngopi pasti, nomor wahid itu.
2: Melek mato kan.
0: Ah, ida. Ada nak disampaikan selain cuaca?
2: Untuk cuaca mendung-mendung manja.
0: Manja.
2: Untuk keamanan terkendali.
0: Aman ya. Eh.
2: Tapi huru-hara di sini.
0: Kata eh.
2: Aman-aman.
0: Aman-aman baik dah eh. Kecik Putra.
2: Tut.
0: Kira-kira ada ingat-ingatan tak? Kira-kira ada budaya yang masih tetap lestari zaman-zaman dulu dah eh, yang nek apa? Warisan nenek leluhur kita dah eh.
2: Kalau aku ado Ce dari Banten kemarin kan.
0: Ce Putra memang dari Banten ya nih?
2: Ngurusnya Ce.
0: Apa dia tuh Ce?
2: Jadi ada budaya yang ngurusinya.
0: Mm-hmm. Apa dia oh? Itu? Apa dia tuh Ce kira-kira?
2: Kris.
0: Oh, Kris sih. Oh, yo.
2: Kris juga ikut.
0: Punya
2: kakek juga ayahku, bapakku meninggal jadi adikku yang megang, aku udah berani megang.
0: Oh, yo.
2: Dapat yang ngurus takutnya bayo
0: kan. Iyo. Ada itunya, kodamnya.
2: Kalau dulu tuh uji kakek itu juga di pucuk wong apa maling kelapa we nyampak kena nyampak dewe.
0: Ai pakang deh.
2: Tapi
0: kakekku
2: dulu.
0: Cuman
2: kalau bapakku tahu diurusnya bener atau tidak, ada tahu.
0: Nah itu deh. Eh.
2: Tujuh kok baru setahun kemarin lah diambil setengah dua tahun. Baru sini dia tahu urus sama mano kan?
0: Nah itu deh. Iya.
2: Kalau gitu kata hodamnya juga percuma megang pajak apa juga dia kan?
0: Iya. Kalau pajak Kris nyari duit alamak.
2: Tahu Kris apa namanya? Tahu kan?
0: Kris nama mati.
2: Cuman iya. Zaman dulu, Cek, mainnya kita tahu dewe kan.
0: Iya iya benar-benar.
2: Perutnya pernah kosong, kan perutnya kosong, harus sepi, harus mamano kan
0: banyak.
2: Iya. Katanya itu.
0: Oke, Cik Putra.
2: Simpel-simpel baik kalau manajemen main itu, yang penting kita dengan tetangga akur, kawan akur, insya Allah dah kati.
0: Yang itu penting lah eh. Iya.
2: Jago tu zaman dulu aja.
0: Benda-benda. Oke, siap Cik Putra. Oke, Cik Putra, ada bonusnya?
2: Santai baik dengan tetangga akur, ada duit, ya gitu
0: lah. Nah, itu yang perlu ditarik ya Cik Putra sebenarnya. Adat budaya kita yang rukun tetanggo namanya akur dengan tetanggo. Nah itu yang mestinya kita galak kenian. Kita harus bina terus, tetap pupuk terus ya.
2: Dulu kalau udah keras, kita udah keras, maksudnya keras bukan keras omongannya, keras badannya.
0: Iya.
2: Zaman dulu tuh dewe.
0: Iya. Zaman dulu deh. Iya.
2: Cuman aku dari kecil gagal mendalami ilmu main. Takutnya aku. Pikir aku jahat ya, waktu zaman muda kan.
0: Iya. Oke, Cik Putra. Siap.
2: Nakal.
0: Iya.
2: Percuma.
0: Oke. Iya. Cik Putra, karena berhubung waktu kita lalu habis, kira-kira ada lagu apa kira-kira?
2: Oh, Jawa Barat ya, pilih ke jadilah.
0: Apa dia tuh? Manuk Dadali ya, Po?
2: Oh, boleh, nah Dadali, nah apa?
0: Apa dia lagi?
2: Ya, siap.
0: Yang itu ya?
2: Yo siap.
0: Oke siap.
2: Yo, makasih Cek ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra dengan Cek Robi. Dulu sebelum yuk berhubung waktu yang tidak mungkin kita untuk lanjut, kita cukup lulus di anjang sana kita lah. Ada lagu Janda Muda Rambut Pirang.

0: LOI. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat perempat bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Dulu sebudaya, informasi pertama, lemper fengkang adalah kuliner khas Pontianak berbahan ketan dan ebi kering. Bentuknya kerucut, dibungkus daun pisang, lalu dijepit bambu dan dibakar di atas bara. Makanan ini disajikan dengan sambal merah dan sambal kefa. Rasa gurih ketan berpadu sempurna dengan pedas dan manis sambalnya. Lemper fengkang nikmat disantap hangat dan dibawa sebagai bekal. Harganya terjangkau dan mudah ditemukan di Siantan, Kalimantan Barat. Dulu sabudayo, untuk informasi selanjutnya, Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, dikenal sebagai kota seribu sungai karena Sungai Martapura yang menjadi pusat aktivitas warganya. Salah satu ikonnya adalah Menara Pandang yang berdiri megah di tepi sungai. Menara setinggi 30 meter ini menawarkan pemandangan kota dari 4 lantai. Di dalamnya ada galeri Baiman yang menampilkan karya seni dan budaya lokal. Terletak di Jalan Kapten Pierre Tendean, menara ini gratis untuk dikunjungi. Saat malam hari, lampu-lampu menara menambah keindahan panorama kota Banjarmasin. Sekian info sedengar, ingat perumpat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili klub kerja bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Runt.

0: Boleh.
1: Boleh, siap, baik. Lanjutkan sebelahnya.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regita Putri Yolandari. Saya biasanya dipanggil Gita dan sedang menjabat sebagai gelar Inspiring.
1: Wow. Baik dulu Sobat Dayo, kalau ini dipanggil Cek Resit Gita boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke, Gita. Jadi Cek Nindi sama Cek Gita ya. Dulu Sobat Dayo, Cek Gita, Cek Nindi di Perumpat itu kita panggilan untuk untuk penggemar Perumpat itu Sahabat Budayo namanya. Jadi Sahabat Budayo seperti itu. Jadi kita itu kedaerahan sifatnya gitu ya. Dulu Sahabat Budayo, nah seperti itu. acara komunitas kita pagi ini yaitu Putra-Putri Nusantara seperti yang tadi disebutkan oleh adik-adik kita. Yang tema Cek Ras ambil ke di hari ini Duta Muda Masa Kini Merawat Budaya Menciptakan Prestasi. Wow. Jadi sebelumnya Cek Ras ucapkan selamat datang dulu untuk Cek Gita, Cek Nini, jangan tegang, pokoknya kita santai baik. Iyo, Cek Gita, pokoknya Cek model Cek Nini dah senyum ada. Kalau pacar jawab Cek Nini, kalau tak Cek sudah. Pokoknya kita relax baik. Kalau tadi sudah perkenalan tadi dari Cek Nini maupun Cek Gita ya. Nah, selanjutnya Cek Rasid pengen tahu nih kira-kira kalau kita flashback lagi deh di ajang kemarin. Kalau Cek Nini kemarin apa sih motivasi Cek Nini meloi acara ajang Putra-Putri Nusantara itu Cek Nini?
0: Sebenarnya kalau motivasi Nindi itu ikut ajang kemarin itu ada temen kakak kelas itu ikut ajang Putra-Putri Nusantara. Nah, jadi karena belum pernah ikut pageant sebelumnya, pengen nyoba gitu. Pengen nyoba dan masuk jadi finalis gitu.
1: Oh, gitu. Jadi kemarin tuh tapi kalau cara saya simpulkan sebenarnya ingin coba-coba dulu deh.
0: Iya.
1: Kalian memang belum pernah sebelumnya ikut pageant kayak gitu ya?
0: Iya, pengen juga gitu. Nambah bakat dan itu tuh lagi luang juga waktunya.
1: Oh, gitu. Oh, sorry. Sebelumnya Cek Nindi dan Cek Gita selain itu aktivitas sehari-hari sebagai apa sekarang? Pelajar kah atau mahasiswa kah atau?
0: Pelajar.
1: Pelajar.
0: Iya.
1: Masih sekolah apa?
0: SMA di Negeri 17 Palembang.
1: Wih, 17. Kelas berapa?
0: Kelas 10 mau ke 11.
1: Berarti sekarang sudah naik kelas 11?
0: Belum, baru kelas 10 sekarang.
1: Oh, belum kenaikan kelas?
0: Udah sih bagi rapot, tapi semester depan baru naik kelas 11.
1: Oh, iya tapi masa aku sudah naik tapi ya?
2: Sudah.
1: Iya. Resminya kaget maksudnya. Iya, tapi sudah naik artinya kan?
0: Sudah.
1: Kalau kita, gimana aja kita? Hari sebagai apa Cek Gita?
2: Pelajar.
1: Sekolah di mana Cek Gita?
2: Baru masuk SMA 1.
1: Baru masuk. Oh, kemarin baru lulus ceritanya ya?
2: Iya.
1: Sudah lulus sekarang?
2: Sudah.
1: Oh, alhamdulillah. Baik, kalau Cek Gita gimana Cek Gita? Kemarin itu apa sih yang motivasi Cek Gita untuk ikut ajang itu Cek Gita?
2: Sebenarnya di sekolah kita itu ada teman satu angkatan ikut ajang ini di tahun 2025.
1: Cek Gita SMP mana kemarin?
2: SMP Negeri 33 Palembang.
1: 33 di Pak Jo ya?
2: Iya.
1: Oh iya. Oke, siap lanjut Cek Gita.
2: Nah, terus dari situ kan kita tertarik karena lihat cara dia mulai berubah, cara dia jalan, cara dia ngomong. Jadi kita iseng-iseng buka IG Putra-Putri Nusantara.
1: Oh.
2: Terus juga sekalian kita nak nambah relasi, pengalaman, cari teman baru, wawasan baru.
1: Oh, kreatif nih Cek Gita ya. Waktu itu masih SMP Cek Gita ya?
2: Masih.
1: Kalau kelas 3 pasti udah lagi sibuk-sibuknya Cek Gita.
2: Iya.
1: Terus itu Cek Gita, itu bulan Maret ya, untuk kemarin ya? Atau bulan 12 ya? Yang penerimaan pertama itu?
2: Bulan 1
1: ya?
0: 12.
2: Oh, bulan 12.
1: Bulan 12. Oh, bulan 12 belum itu ceritanya, belum ulangan ya?
2: Baru selesai.
1: Selesai?
2: Iya, lagi libur itu kalau nggak salah.
1: Wih, pasti lemah nih ya Cek Gita. lah sudah fresh artinya enggak lagi ada beban mikir ulang-ulangan berarti ya kemarin ya?
2: Iya.
1: Iya, wah, lemak nih berarti. Oh, sudah pastian berarti kemarin tuh ya?
2: Pas
1: berarti ya, siap. Terus itu kalau kita persiapan lagi Cek Nindi. Kemarin itu menurut Cek Nindi ya, bisa diceritakan Cek Nindi tahapan-tahapan yang Cek Nindi lalui masuk ke ajang itu Cek Nindi. Dari pendaftarannya online apa manual?
0: Online.
1: Online. Terus itu apa lagi Cek Nindi?

0: Itu
1: ada administrasi?
0: Ya, registrasi.
1: Registrasi.
0: Ya. Terus penyisihan semifinalis di situ.
1: Itu ngapain itu?
0: Kalau nggak salah, agak-agak sedikit lupa sih. Cuman seingat Nindi itu dia wawancara, terus tes tertulis gitu.
1: Tes tertulis. Oh, itu
0: untuk menjadi finalis.
1: Apa yang di yang kalau saya ingat Cek Nindi apa soal itu Cek Nindi kemarin? Kalau boleh sipil biar teman-teman yang akan ikut tahun depan agak-agak dapat bocoran.
0: Oh, boleh.
1: Iya, boleh.
0: Soalnya itu mudah. Itu tentang wisata. Yang Nindi ingat kemarin itu tentang Pulau Kemaro. Pokoknya ada yang kayak gitu tentang wisata, terus Ampera, sejarah-sejarah gitu.
1: Oke, berarti tidak jauh dari ada budaya dan pariwisata Cek Nindi.
0: Benar.
1: Oke. Ah, aku ke Cek Gita nih. Cek Gita. Kita flashback lagi Cek Gita ya. Kalau menurut Cek Gita nih dari rangkaian tes-tes yang dilalui oleh Cek Gita itu Cek Gita, tantangan yang terberat apa Cek Gita? Dari
2: wawancara.
1: Kemarin. Wawancara.
2: Karena berhadapan langsung sama kakak-kakak senior.
1: Terus boleh diceritakan Cek Gita?
2: Di situ kan kakak-kakak senior ada Mbak Dedi juga kan. Jadi waktu pertama kali sedepanan muka tuh kayak takut, grogi, gugup, tapi alhamdulillah bisa.
1: Bisa, oke. Kita Cek Gita, Cek Nindi santai bae, enggak usah nak bahasa, boleh sih bahasa Indonesia. Kalau nak bahasa Palembang juga boleh. Yo. Oke, Cek Nindi. Kalau Cek Rasi tanya-tanya dari teman-teman yang kemarin-kemarin sih Cek Nindi ya. Banyak apa yang cerita mereka tuh mencerita yang paling-paling berkesan itu Cek Nindi biasanya di karantina.
0: Benar.
1: Nah, bagaimana menurut Cek Nindi sama Cek Gita?
0: Karantina.
1: Ada enggak cerita-cerita yang seru di karantina?
0: Seru dari hari pertama sampai akhir itu seru banget. Kalau diinget-inget tuh kangen ya. Apalagi sekarang tuh masih lumayan sering komunikasi di grup. Zaman-zaman karantina tuh dari hari pertama sampai hari terakhir itu kita tuh apa tuh namanya, hari ke hari tuh tambah deket. Terus tambah punya temen yang banyak, tambah gimana gitu. Jadi seneng banget. Apalagi Nindi tuh kemarin ada partner juga, itu enak banget.
1: Dari daerah mana tuh Cek Nindi?
0: Partner Nindi,
1: iya.
0: Dari Oki.
1: Oki?
0: Iya.
1: Oh, dari Kayagung ya.
0: Terus ada banyak
1: cowok-cewek?
0: Cowok, partner,
1: cowok.
0: Iya.
1: Sebut siapa nama Cek Nindi biar dia tahu.
0: Kak Yasbi.
1: Kak Yasbi,
0: iya.
1: Kenapa dengan Cek Yasbi?
0: Kak Yasbi itu seharusnya itu partner ini kan Kak Van Rossi yang lagi ke Jakarta itu.
1: Dari mana tuh Kak Van Rossi? Dari mana tuh?
0: Kak Van Rossi
2: Toku kalau nggak salah.
0: Toku Selatan.
1: Toku Selatan ya.
0: Iya. Tapi diganti pas technical meeting kalau nggak salah. Jadi Kak Yasbi, nah di situ ternyata kami tuh lumayan semasukan bang.
1: Kayak, oh.
0: Iya, jadi saling ngerti. Terus ya gitulah pokoknya.
1: Yasbinya seusia ini nih?
0: Enggak, lebih tua setahun.
1: Oh ya, tapi ada satu itulah lah satu mirip-mirip lah
0: maksudnya. Mirip-mirip,
1: ya.
0: Makanya
1: kalau dengan cara asik beda banget kan. Oke, kalau Cek Gita, gimana Cek Gita? Ada itu tak pengalaman-pengalaman yang seru tak di apa di karantina kemarin?
2: Boleh pakai bahasa Palembang?
1: Boleh, monggo.
2: Kalau waktu karantina kemarin tuh sih seru nian, soalnya kan banyak kawan-kawan baru dari daerah-daerah lain. Jadi kita tuh juga tahu tentang daerah lain, tentang adatnya, tentang budaya. Terus juga ada seneng, ada sedihnya juga.
1: Senengnya apa?
2: Senengnya ya dapat kawan-kawan cowok mereka.
1: Iya, kalau sedihnya?
2: Harus bisa. Waktu hari ke-10.
0: Amin satu grand final.
1: Kalau itu Cek Gita, ada gak yang spesifik Cak Mode, Cek Nindi kan dia spesifiknya dia jemput ini ada kawannya dari Oki, siapa namanya tadi, Dek?
0: KSB.
1: Kalau itu Gita ada gak pengalaman yang spesifik kali itu?
2: Kalau Gita sih ada sih kawan partner Gita juga, Rachel.
1: Rachel. Oh, Rachel. Pernah enggak itu ya ikut di sini sudah ya? Belum ya?
2: Belum
1: ya?
2: Kalau enggak salah.
1: Belum ya?
0: Belum kayaknya.
1: Belum Rachel ya. Dari mana Rachel?
2: Dari Palembang.
1: Oh, dari Palembang. Oh iya ya, siap.
2: Seumuran juga sama kita, jadi semasukan.
1: Dari masih SMP juga?
2: Iya, masih kelas 9 kemarin tuh.
1: Tapi biasanya kalau sesama itu galak sama ego deh. Jadi kalau ini agak lebih di mong ya.
0: Iya benar.
1: Di mong ya. Nah, menang deh pasti ini sih.
0: Enggak.
1: Oke, jadi kalau si Gita lebih itu ya, pengalamannya lebih ke umum-umumnya deh, enggak deh. Iya. Oke, siap. Tapi rasanya sedih ya kalau sudah berpisah kemarin ya.
2: Sedih.
1: Karena berapa hari kemarin itunya apa namanya?
2: 10 hari ya. Dari pagi 10. Sampai ke malam. Jadi
0: kerasa banget sih.
1: Kerasa banget ya. Iya. Itu memang pengalaman-pengalaman seperti itu kadang-kadang agak sulit dilupakan kan, apalagi yang senang-senang, ibaratnya enggak perlu senang-senang, tapi maksudnya itu kebersamaan itu ya, kebersamaan sampai 10 hari itu memang momen yang sangat susah dilupakan kayak gitu. Nah ya, oke deh, jadi momen itu ya yang tapi ada gak momen yang lain itu Nindi selain karantina yang berkesan Nindi?
0: Yang berkesan sih banyak ya, apalagi pas mau apa sih, pertama kali itu kita dikumpulin di satu ruangan. Oh ini belajar catwalk pertama kali. Itu pertama kali dapet teman sebelum semifinals itu kan. Pertama kali dapet teman, Nindi inget banget itu pertama kali ketemu sama Kak Shiren.
1: Shiren.
0: Iya. Jadi deket di situ, banyak ngobrol juga tiba-tiba. Terus catwalk kan takut di situ tuh pertama kali karena belum pernah kan catwalk. Akhirnya nyoba tapi kayaknya belum berhasil. Jadi di situ tuh mungkin menurut Nindi paling berkesan karena agak gimana gitu ya, takut apa tekanannya gitu loh, belum bisa banget.
1: Oke. Okay. Itu kita sama juga sama kayak ini nih.
2: Sama. Ketul,
1: ketul. Nah, kalau itu cara selanjutnya mengubah cara pandang ya, mengubah cara pandang yang selama ini mungkin kan Cak Nindi sama kita sudah mulai vegan sebelumnya.
2: Sudah pernah tapi stop di semifinal duta pelajar
1: arti
2: remaja.
1: Oh, sudah ya. Tapi kalau Nindi belum, Nindi ya. Itu Cek Gita kalau Cek boleh tahu. Mengubah cara pola pikir kita yang selama ini mungkin benar Cak atau Cak Nindi tadi kan agak Cak Mano sebelumnya ya, sebelum catwalk itu Cak belum itu kan belum pasti gitu. Nah untuk mengubah pola pikir kita Cak Mano Cak Gita kira-kira agak supaya kita tuh aku bisa, aku yakin bisa mengubah pola pikir Cak Mano kalau menurut Cak Gita.
2: Kalau kita sih ada di otaknya tuh ya, kalau kawan aku bisa ngapa aku gak bisa Cak itu.
1: Keren. Upload. Aku pula. Sama cek kita, aku juga cek itu cek kita. Dalam pikiran kita tidak ya. Uang bisa, ngapa kita tidak bisa deh. Memang harus sering kita tumbuhkan rasa-rasa cek itu, bukan kita nak ego deh, tapi dengan cek itu kita lebih semangat lagi deh untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak bisa deh. Acaknya ada telepon. Kaget itu sesi kedua, kaget dulu Sabudayo. Nak bergabung ke kita, nak tanya dengan narasumber kita, ada Cek Nindi, ada Cek Gita, anak-anak muda, wah muda banget . Kalau tiap hari Cek ini Cek Rasid aja jadi muda pula jadi. Dulu sebenarnya mungkin kalau dijenguk di YouTube di perempat kita, Cek model Cek Nindi dengan senyum gigi ginsulnya. dengan Cek Gitanya juga. Wow, mereka ini sangat fresh banget deh. Kalau Cek Gita kemarin Cek semalam tidur itu dak dalu dak semalam tuh.
2: Iya.
1: Jadi kok Cek gaya Cek lesu itu. Semangat Cek Gita. Semangat. Cek Nindi semangat Nindi. Oh, Nindi sih.
0: Semangat.
1: Iya, Nindi semangat nih dia. Ayo . Cek Nindi. Dari awal Cek Nindi ya, dari awal sampai terakhir itu Cek Nindi, ada gak pelajaran yang Cek Nindi ambil dari proses itu Cek Nindi?
0: Prosesnya? Banyak banget yang Nindi ambil, apalagi pas sosialisasi itu kan kita harus berhadapan dengan orang-orang yang berbeda karakter sama kita sebenarnya. Jadi Nindi tuh emang suka mempelajari karakter manusia kan, kebetulan. Jadi dipila-pila ini harus gimana, itu sebenarnya pelajaran yang berharga banget untuk Nindi. Terus juga pas catwalk. Nah, catwalk kan Nindi kan pertama kali itu gak bisa tuh. Tapi karena pengen lulus jadi finalis, pas finalis tuh pengen jadi pemenang, Nindi mulai belajar dari situ catwalk. mulai belajar. Jadi dari situ Nindi dapat ilmu banget kayak waktu gimana suka lihat di TikTok, suka lihat ini karena Nindi belum mau ambil kursus kan. Mm-hmm. Jadi di situ pelajaran Nindi dapat tuh ada catwalk, terus wawasan budaya. Dan banyak juga materi-materi dari dinas pariwisata yang kayak gitu. Jadi Nindi ngerasa luas banget wawasannya selama pas karantina itu.
1: Oke. Okay. Itu Cenindi kalau public speaking?
0: Public speaking? Mm-hmm. Nindi nggak les sih public speaking, tapi kebetulan suka ngomong.
1: Tapi besok kok ada kemajuan nggak Cek Nindi setelah Cek Nindi ikut di ajang itu?
0: Kalau masalah public speaking tuh ada banget, apalagi kita tuh harus berhadapan dengan orang banyak, terus kita harus ngejawab pertanyaan pas grand final itu, pas pidato, pas pas gala dinner pertama kali itu kan. Kita tuh susah ya kalau di depan orang tuh suka nervous sendiri kan. Nah, kita harus belajar ngatur itu sebenarnya. Itu pelajaran yang harus banget sih.
1: Oke, kalau Cek Gita, kalau lihat dari Cek Nindi dia pengalaman yang diambil Cek Gita, dia lebih terutama di catwalk Cek Nindi ya. Kalau Cek Gita ada enggak Cek Gita pengalaman yang berharga yang Cek Gita ambil dari pelajaran ajang kemarin itu?
2: Kalau Gita sih lebih ke tekanan batin.
1: Jujur banget. Aduh,
0: agak iya. Takut.
2: Iya, soalnya kalau Gita tuh, Gita emang suka ngomong di depan orang. Tapi kalau orang yang gak Gita kenal atau orang yang baru gitu kan, suka tiba-tiba gugup, takut, grogi. Jadi waktu di karantina kemarin, banyak diajarin tentang public speaking, tentang bagaimana cara biar kita ngomong tuh gak nervous, gak gugup. Terus juga bagaimana cara kita menyampaikan omongan kita tuh dengan benar, dengan intonasinya, dengan kosakatanya begitu. Jadi yang dapat kita ambil sih dari situ sih, pembelajaran yang kita ambil ya, itu ngebuang jauh-jauh rasa takut kita.
1: Jadi pengalaman Cek Gita, Cek Manu ini tampil confident dengan cara membuang rasa takut di diri Cek Gita dewe, dah eh.
2: Iya.
1: Oke. Nah, aku kita Cek Nindi kita balik ke Cek Gita tadi. Kalau Cek Nindi, Cek Manu Cek Nindi untuk ngatasin masalah yang dihadapi oleh Cek Gita tadi.
0: Takut ngomong.
1: Cek Manu cara ngatasin? Kalau menurut Cek Nindi nih ya.
0: Takut ngomong.
1: Di depan umum. Iya.
0: Kalau Nindi pribadi itu kalau misalkan mau speech itu kan kita pasti nyiapin materi
1: sebelumnya dah.
0: Nindi tuh suka ngafalin intinya aja. Jadi pas di depan tuh improve sendiri aja.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak apa sih namanya itu? Spontan. Terus yang diajarin sama bunda juga kemarin itu kalau misalkan nervous, takut di depan orang tuh kalau Nindi pas ngadepinnya tuh pas grand final itu cara Nindi tuh pertama Nindi lihat dulu semua orang di situ, lihat dulu semua orang
1: ditatapnya jadi Nindi.
0: Iya,
1: tatap.
0: Nindi lihat pas di depan Nindi lihat semua orang, Nindi senyum, Nindi tarik nafas, abis itu baru ngomong. Jadi di situ Nindi nggak ngeliat orang-orangnya, tapi Nindi ngeliat lurus di depan dindingnya aja.
1: Oh, jadi jadi trik awalnya Cek Nindi tatap dulu suruh audiensnya tatap penuh keyakinan Cek Nindi, baru kita fokus pada satu titik Cek Nindi.
0: Bener.
1: Oke, boleh lah Cek Nindi, aku nak turut juga kayak Cek itu ya. karena Cek Nindi kadang-kadang deh mungkin kita langsung dari persiapan ini ya. Tapi ketika kita di panggung, aduh be, kira-kira Cek Nindi yang bikin buyar pikiran kita tadi Cek Nindi. Jadi memang harus tetap fokus ya Cek Nindi. Terus itu untuk menumbuhkan keyakinan kita itu ditatap mata wong itu ya, seluruh audiens itu tatap kalau ada ya. Iya, aku ini paling hebat di sini nih. Aku supaya kita pede Cek Nindi.
0: Benar-benar.
1: Iya, baru kita target fokus pada satu titik dah ya, untuk melancarkan apa yang kita omong ke tadi dah ya. Wah, boleh lah Cek Nindi ya. Jadi dulu sobat bro yo, ada pengalaman yang seru deh, walaupun mudah. Tapi ide-ide kreatif dari dulur kita budaya ini balon baru ada SMA, tapi tidak jadi ukuran segala umur tadi eh. Cek Nindi memang terus jujur Cek Nindi, aku jadi terinspirasi nih, memang seperti itu ya. Oke, kita coba dulu Cek Nindi.
0: Boleh, boleh.
1: Tapi aku harus masuk akal jadi nih. Ya kan, jadi kita tuh ibarat jadi yakin jadi
0: bener,
1: nih.
0: Benar-benar yakinin dulu diri sendiri.
1: Yakin diri sendiri. Jadi kita ada kekuatan dari dalam tubuh kita udah ya, bahwa kita bisa. Yang penting kita adalah ada intisari-intisari yang disampaikan lah saudara-saudara ada cek ini ya. Kaki baru improve. Boleh lah cek ini nih, hebat nih nih. Wajar lah kalau memang saudara terpilih-pilih udah ya. Cek ini, atau cek kita dulu deh, cek kita. Jadi kita ada tokoh inspiratif udah cek kita, yang menginspirasi cek kita di kehidupan cek kita. Tokoh inspiratif ada tak? Biasa gue kalau ngutuk lah si anu tokoh ini si ini. Kalau cek kita siapa?
2: Kakek kita sendiri.
1: Kakek, woi, siapa nama kakek? Terus kenapa?
2: Nama kakek Mairudin.
1: Mairudin, kenapa?
2: Karena kakek tuh tipikal orang yang tegas. Disiplin, benar-benar kayak yang wah cek itu nah. Kalau misalnya ada yang salah dikit dia nggak mau gitu. Benar-benar tegas. Jadi Gita tuh kalau ngelihat kakek tuh kayak
1: siapa?
2: Sedih.
1: Oh, sedih. Kakek masih sehat kan?
2: Sudah almarhum.
1: Almarhum. Yo. Tapi kalau boleh diambil kesimpulan kakeknya tegas dan perfeksionis kayak itu ya. Oke, siap. Kalau Nindi gimana? Siapa Nindi?
0: Tokoh inspiratif. Yang pasti orang tua Nindi pertama itu karena
1: bapak, mama, ibu
0: itu kerja keras banget, apalagi mereka tuh selalu berusaha gitu loh untuk dapetin yang terbaik. Misal mama kemarin itu ada ujian jadi dia belajar sungguh-sungguh gitu. Jadi Nindi contoh itu aja sih, apalagi confidentnya gitu.
1: Karena orang terdekat yang Nindi lihat kan. Oke. Nindi berapa saudara?
0: Dua.
1: Nindi nomor?
0: Dua.
1: Oke, kalau kita?
2: Kita empat.
1: Empat? Kita nomor berapa?
2: Nomor satu.
1: Nomor satu, wow. Berarti mestinya bijaksana sih ya. Pertama, harus mengajim adik-adiknya kan ya Nindi ya? Iya, harus tegas juga berarti. Oke deh. Cek Nindi, cek kita, mungkin kita istirahat sebentar ya. Sesi pertama kita ada lagu yang sudah cek pilih Rasid ke? Cek Rasid pilih ke? Cek paling lah sudah. Semoga cek kita, cek Nindi senang lagu daerah dah ya?
0: Senang
1: dah ya? Harus senang lah, iyo Baik dulu sobat ayo, di sesi pertama obrolan kita bersama putra putri Nusantara. Ada cek Nindi, ada cek Regita, atau cek Gita ya? Kita istirahat sejenak, kita putar ke lagu dulu. I don't care, tak tahu urusan.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Tumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara. Ada Cek Nindi, ada Cek Gita. Tema kita Duta Muda Masa Kini Merawat Budaya Menciptakan Prestasi. Wow. Kalau Sob Budayo, tamu-tamu spesial Cek Rasid hari ini, Cek Nindi, Cek Gita ini wanita-wanita muda terpilih deh di ajang Putra Putri Nusantara 2026 deh. Wih, manisnya senyum saya Cek Nindi. Cek Nindi, kita lanjut lagi Cek Nindi, Cek Gita ya. Kalau menurut Cek Budowo, kiro-kiro deh adat budaya yang daerah kita ya, perlu tak kita kenal ke dengan generasi muda ini hari? Menurut Cek Nindi perlu tak Cek Nindi?
2: Perlu banget, karena adat istiadat, adat budaya itu kan yang akan kita wariskan ke generasi muda selanjutnya, Bang.
1: Terus Cek Gita, menurut Cek Gita ya, berdasarkan pengalaman dan usia seseusia Cek Gita, yang lebih efektif untuk memperkenalkan adat budaya kita ini melalui apa lah Cek Gita?
3: Media sosial.
1: Cek Gita sudah pernah melakukan adat Cek Gita?
3: Sudah.
1: Contohnya
3: di
1: apa?
3: Di Instagram.
1: Apa tuh?
3: Candi Bumi Ayu, tentang Candi Bumi Ayu.
1: Wih, Candi Bumi Ayu dah ya. Itu kan dekatnya dengan Cek Rasid itu. Karena di Bumi Ayu itu memang dulu sebudaya tidak semua orang tahu dah Cek kita ya. Tapi menurut Cek kita perlu diberitahukan lagi Cek kita ya.
3: Perlu.
1: Karena hampir tiap momen Cek Lebaran Cek kita kan itu kan ramai terus Cek kita ya.
3: Ramai, apalagi Sabtu Minggu aja ramai di situ.
1: Cek kita sudah sering ke sana?
3: Sering. Foto-foto di sana.
1: Oh, enggak pernah ketemu baik itu Cek kita ya. Kalau Lebaran Cek kita pulang kampung beda?
3: Pulang.
1: Oh ya. Udah dulu sabar aja mungkin ngapo ujung Cek Rasid nanya pulang kampung. Kebetulan setelah Cek Rasid spill ke bahwa Cek Gita ini uang Pali. Wah, sedusun nanya Cek Gita, Cek Prasid ya. Tapi uang Gunung Menang, Cek apa? Cek Gita ini ya, uang tuanya Cek Gita ya. Dari Gunung Menang, dari ayah apa ya?
3: Dari papa.
1: Papa?
3: Iya,
1: wah,
3: ayah.
1: Bukan ayah Cek Nindi, papa. Wah, boleh lah, berarti lah sudah kekinian ya Cek Nindi ya. Papa, kalau Cek Rasid, mbak.
3: Mbak.
1: Mbak. Kamu jadi Cek Nindi, Cek tak tahu bu?
3: Enggak tahu.
1: Oh, kalau cek kita pasti tahu aja ya.
3: Tahu.
1: Kalau neneknya kajut, pugo, yo, itu. Jadi menurut cek kita media sosial sangat penting. Kalau menurut cek Nindi, cek mana menurut Cek Nindi ya? Apakah juga sama dengan cek kita memanfaatkan media sosial untuk apa? Mempromosikan adat budaya dan pariwisata ini?
2: Kalau dilihat dari zaman sekarang, di era modernisasi ini, memang media sosial itu penting banget, apalagi sangat berpengaruh lah untuk apa, melestarikan kebudayaan, adat istiadat gitu. Karena pas kita kan mungkin sehari-harinya pas mau istirahat itu pastinya scroll TikTok gitu kan, scroll IG, siapa tahu aja bisa lewat nih di beranda orang gitu kan, pas kita ngenalin suatu wisata, oh ada orang tertarik nih, jadi mulailah rame lagi, belajar lagi orang.
1: Nah kalau menurut Cek Nindi, objek wisata ataupun adat budaya Sumatera Selatan yang perlu direkomendasikan, apalah Cek Nindi menurut Cek Nindi nih?
2: Direkomendasikan.
1: Iya. Yang perlu diangkat tuh.
2: Kalau Nindi sih, kalau di Palembang ya.
1: Boleh, Palembang juga boleh.
2: Kalau di Palembang itu Nindi tuh pengen banget ngerekomendasiin Pulau Kemaro.
1: Pulau Kemaro.
2: Sama Ampera. Karena gak cuma bangunannya aja yang megah, tapi filosofinya juga okay banget.
1: Okay. Kalau Cek Gita, selain Bumi Ayu tadi Cek Gita, ada gak Cek Gita yang rekomendasi lagi Cek Gita?
3: Ada.
1: Apa tuh?
3: Paye Ako Seribu sama Paye Biru.
1: Payo?
3: Ako Seribu.
1: Payo Ako Seribu sama?
3: Paye Biru.
1: Paye Biru. Oh, Paye Biru yang di itu, yang di
3: Betung.
1: Betung. Kayak yang tersikut tadi?
3: Di Purun.
1: Purun?
3: Mm-mm.
1: Oh, mungkin bisa diceritakan Cek Gita? Kenapa Cek Gita tertarik pengen merekomendasikan tempat, dua tempat itu?
3: karena tempat itu tuh benar-benar seru, adem, sejuk. Mm-hmm. Terus juga orang-orang tuh harus tahu kalau di Pali tuh punya tempat yang wah, ternyata ada tempat yang semenyenangkan itu, Syah, itu. Mm-hmm. Ditambah lagi kita tuh suka nian berenang di paye itu.
1: Paye biru tuh, eh? Oke, jadi paye biru sama
3: paye aku seribu.
1: Payo
3: aku seribu.
1: Aku seribu. Aku baru dengar itu, eh. Di mana, di Betung, eh?
3: Di Purun.
1: Di Purun, ya? Mm-mm. Oh, padahal aku banyak kawan di Purun, eh. Cek Robi, Cek Robi, Cek Robi yang Betung, Wong Purun. Ah, dulu kawan Cek Rasid di Palembang sini dulu, eh. Tapi dia tuh Wong Purun. Iya. Jadi selain di daerah itu, selain di daerah Pali, Cek kita ada tak rekomendasi lagi, Cek kita?
3: Kalau kita sih lebih tertarik ke area Pali,
1: Pali
3: soalnya
1: ya?
3: Daerah kita sendiri.
1: Oke, siap. Jadi fokus Cek kita, ya, Cek kita, ya, Cek kita. Oh, kemarin Cek kita dari daerah Pali itu yang waktu soal lomba. Dari Pali. Pali kan cuma Siko, eh?
3: Iya.
1: Oh iya, berarti Cek kita yang kemarin itu. Oh. Kebetulan kemarin itu Cek Nindi Cek Resik hadir di acara kalian itu pas GM itu, ya, grand final GM itu. Itu. Sedih juga Cek Resik, ah cuma Siko Pali. Tapi alhamdulillah ada, Cek kita, ya. Oke deh. Nah, menurut Cek Nindi balik Cek Nindi, ya. Cek Nindi, kira-kira ada tak tantangan terbesar, Cek Nindi, dengan untuk anak muda sekarang ini, Cek Nindi, kita fokus kepada anak muda, Cek Nindi, sesuai dengan usia kalian. Tantangan terbesar, Cek Nindi, untuk mempromosikan adat budaya yang Cek Nindi omongin tadi agak susah dah, Cek. Apa cak mana, Cek Nindi, menurut Cek Nindi?
2: Lumayan agak susah sih, karena kan apa sih, kalau misalkan media sosial tuh berpatokan pada algoritma gitu, jadi berandanya itu sesuai apa yang mereka tonton gitu, Kak. Jadi kalau emang gak viral-viral banget ya susah gitu. Jadi yang tantangan mungkin ya, tadi kan kita kan melestarikan media sosial, itu pastinya susahnya tuh di ya, anak muda yang sekarang yang lebih tertarik pada adat budaya di barat.
1: Drakor, dracin,
2: drakor, dracin, apalagi sekarang lagi viral banget kan.
1: Jadi menurut Cek Nindi agak tantangan terberat tuh di situ, Cek Nindi.
2: Iya.
1: Ada yang tambahin nih, Cek kita? Ada enggak kira-kira tantangan terberat sini ta untuk anak muda sekarang?
3: Kalau kita sih sama sih kayak Kak Nindi, apalagi tapi kalau di media sosial tuh kan juga pasti ada hate comment tentang daerah ini, daerah itu, adat budayanya kan. Jadi dari hate comment itu mungkin bakalan ada yang baca. Jadi kayak memperburuk suasana.
1: Oke, okay. Baik. Sekarang Cek Rasid, lebih ke diri kalian ini, ya, ke pribadi kalian. Cek Nindi sama Cek kita kan, kalau tadi disebutkan masih pelajar, ya. Cek Nindi kelas 11. Sama Cek anak-anak Cek Rasid berarti, ya, kelas 11. Cek kita juga baru masuk kelas 10, ya. Wah, berarti masih sekolah, ya. Nah, untuk menyeimbangkan antara sekolah, belajar, dengan karir, dengan aktivitas di luar sekolah ini, Cek mana, Cek Nindi, untuk mensiasati kira-kira, Cek Nindi?
2: Oke, kalau Nindi itu karir sama belajar, ya.
1: Karena kan formal itu, kan, pendidikan formal yang penting, kan.
2: Kalau menurut Nindi sendiri, belajar itu nomor satu. Nindi masih memprioritaskan belajar karena itu hal yang penting banget sama bagi Nindi.
1: Banget, ya.
2: Banget. Jadi kalau misalkan Nindi apa sih, kemarin kan karantina tuh. Dari pagi sampai malam itu Nindi kan dapat tugas tapi dari sekolah. Nindi kerjain malamnya jadi biar enggak numpuk. Nah, kalau misalkan lagi ujian atau apa, Nindi belajar duluan gitu. Terus kalau misalkan malam itu kan Bang pas belajar itu enggak ngerti, kita belajar sendiri gitu. Kayak gitu pokoknya penyeimbangannya tuh emang agak susah, capek, ya. Cuman kita tuh harus les, pertama tuh untuk menyeimbanginnya juga harus les. Harus buka-buka materi lagi sendiri gitu tanpa dijelasin. Kita harus nyari tahu ini gimana, itu gimana, tanpa biasanya kan kalau di kelas tuh guru kan. Tapi kita harus nyari tahu karena biar enggak ketinggalan gitu.
1: Oke. Jadi belajarnya curi-curi waktu berarti, Cek Nindi, ya? Curi-curi waktu, ya. waktu senggang malam terutama berarti ini dia berarti harus ngebut juga. Agak capek, lumayan capek itu dia. Kalau Cek Gita gimana, Cek Gita kemarin, Cek Gita untuk mensiasati menyeimbangkan antar belajar dan kegiatan ini?
3: Jujur kalau Gita sih uangnya mudah capek. Jadi Gita selesai, emang sih sekolah itu nomor satu, tapi waktu itu kan lagi agak renggang Gita kan. Pelajaran juga
1: sudah selesai.
3: Bukan sudah selesai sih, masih ada, tapi gak yang sepadat dulu karena semester 2. Jadi Gita kalau selesai karantina ya Gita istirahat langsung bobo, langsung tidur. Iya. Jadi pas selesai grand final, besoknya kita langsung ngejapri kawan kita sikok-sikok nanya tugas. Jadi di hari itulah kita kerjoi galo-galo sampai malam.
1: Kemarin tapi dapat dispen ya di sekolah ya?
3: Dapat
1: teh. Ya? Oke. Okay. Jadi Cek itu ya, jadi cara ngatasin Cek Nindi ya. Agak berat memang, tapi memang hasilnya memuaskan Cek Nindi ya. Oke sih. Cek Nindi. Menurut Cek Nindi, bukan cuma itu sih sebenarnya, untuk seluruh anak muda, kira-kira untuk kemampuan komunikasi atau speech kita, kira-kira perlu lah Cek Nindi untuk terus dibina menurut Cek Nindi pribadi sih.
2: Komunikasi kayak public speaking gitu ya, Kak. Menurut Nindi perlu banget karena anak muda sekarang itu apapun hubungannya dengan orang lain itu komunikasi itu kuncinya sebenarnya. Karena kalau misalkan ada masalah atau apa, kita harus komunikasi. Jadi gak cuma depan orang aja, public speaking tuh gak cuma depan orang aja gitu maksudnya. Kan kita bertiga aja udah public speaking, kita berdua aja udah public speaking. Gimana tata cara kata kita yang kita tata itu ke orang lain tuh gimana biar gak nyakitin. Itu harus dibina sekarang, apalagi kalau dilihat sekarang itu anak muda tuh apa sih, langsung spontan aja gitu.
3: Ceplos-ceplos.
2: Gak difilter dulu.
1: Oh ya Allah. Bener sih ini banget, bener-bener banget. Cek ini dia. Cek ini ngerasa Cek ini dia.
2: Bener.
1: Cek Rasa kan punya anak seusia Cek ini dia. Memang Cek ini kalau istrinya Cek Rasa itu ya, dia mungkin bukan menyalahkan sih ya. Mungkin dia masih berpikiran zaman dia dulu mak tanda aku tak pernah melakukan cak ini. Sambung tuanya cak ini kami tak pernah bantu. Tapi zaman sekarang kan anak ni dia apa yang kita omongkan dia ada argumentasi. Kan? Ngapa cak ini? Apa alasannya? Dia kan pengen tahu cak itu ya. Nah, kadang-kadang kita tu susah cak ini dia. Kalau orang tua yang pokok cak itu betul tu be. Tapi memang anak-anak usia kalian itu memang kritis. Disuruh Cek ini, ya ngapa nih? Ya itu ya. Apa sebabnya? Ngapain? Ya itu ya. Tapi kita memang harus adab juga perlu perhatikan Cek ini ya. Kadang-kadang memang mungkin tontonan dari luar juga di TikTok tuh ya Allah, lingkungan juga Cek ini, jadi itu perlu dipelajari juga Cek ini ya. Komunikasi, public speaking segala macam itu Cek ini ya. Jadi pintar ngomong tapi adab di kedepan ke Cek Nindi. Wah, oke, siap. Terima kasih Cek Nindi. Nah, kita agak santai enjoy dikit. Cek Gita. Selain aktivitas ini Cek Gita ya di pageant ini, ada hobi lain enggak Cek Gita?
3: Ada.
1: Apa?
3: Silat.
1: Hah? Silat. Wih, bolehlah. Silakan ceritakan. Gimana silat? Silat apa? Jenis apa?
3: Gita perguruan Silang Agung.
1: Silang
3: Sialang Agung.
1: Sialang Agung itu baru dengar aku. Yang ke mana tuh Cek Gita?
3: Itu dari Banyuasin perguruannya. Sebenarnya semua silat itu sama aja, tapi yang membedakan itu perguruan. Sama seperti pigeon. Sebenarnya pigeon tuh hampir rata-rata sama, tapi membedakan nama.
1: Memang sih namanya pencaksilat olahkanuragan apa? Olahkanuragan ya. Itu kan sebenarnya untuk ketahanan tubuh dah Cek Nindi ya, untuk mempertahankan diri, untuk membela diri. Itu kayak gitu kan? Tapi dia pakai tenaga dalam. Apa kayak mana?
3: Enggak, kita enggak.
1: Kenapa kok kita? Iya, Cek Nindi. Ya memang Cek itu Cek Nindi. Oke deh. Oke Cek Nindi. Untuk menjaga mood, untuk menjaga tetap semangat. Kalau Cek Nindi apa tipsnya Cek Nindi?
2: Kalau ngejaga mood ya Kak.
1: Iya.
2: Agak susah sih sebenarnya. apalagi kalau hormon ya. Itu kalau nindi pertama, kalau ngejaga mood itu mulainya tuh dari diri sendiri gitu. Kayak sebelum ngejalanin hari itu, anggap semua yang terjadi itu ada hikmahnya, anggap semua yang terjadi itu positif. Jadi karena kadang yang di pikiran kita tuh bakal terjadi kak, itu kan negatif ya. Misalkan pikiran negatif bakal terjadi, nindi tuh dibandingkan berpikir gitu sebelum menjalani hari itu positif aja terus. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang gak mengenakan, nindi mikir dulu, oh ini mungkin ada hikmahnya. Pokoknya segala yang terjadi itu atas kuasa Allah lah, ada hikmahnya.
1: Oke, super banget kamu ya. Oke, kalau kita gimana Dita? Kalau kalau cara saya kita ya, jujur be, kalau cara saya nindi ya, kalau misalnya lah udah bad mood ya. Nah, ketika misalnya ada teman ngajak ketawa, aku susah kok. Ada orang tuh yang misalnya lagi bertengkar blablabla, tiba-tiba ada kawan yang lain, misalnya telepon lainnya, nasi kawan yang lain ngajak ketawa TV, langsung bisa dia. Ada orang-orang berkarakter seperti itu ya. Tapi kalau cerita agak susah kok. Misal kita lagi marah nih, lagi marah, lagi sebel, lagi macam mana, pokoknya lagi dongkol lah Tiba-tiba di sisi lain ada yang ngajak ngobrol semacam, tapi berbeda masa aku tuh ya. Kalau aku agak susah untuk beralih hati tuh ya, beralih dari yang dongkol tiba-tiba keceria, agak susah. Nah kalau menurut Gita, macam mana sih untuk membina tetap mood kita tuh tetap terjaga segala macam itu?
3: Jujur kalau kita kan cewek, jadi kalau cewek tuh emang moodnya tuh suka hancur.
1: Mutan ya, baca aku nih cewek juga aku nih.
3: Ide, bukan cewek itu juga.
1: Tidak.
3: Tapi kalau kita tuh kalau misalnya lagi dak mood sama orang lain, sama diri kita dewek kan, kita tuh selalu mikir kalau kita nunjuki, kalau kita tuh lagi bad mood, lagi sebel, lagi kesel sama uang, itu uangnya pasti bakal mikir, mungkin bakalan sakit hati kan. Karena kalau kita bad mood tuh kan pasti muka cemberut.
1: Iya, pasti gitu. Iya.
3: Jadi kita mikirnya mood kita, tapi orang lain tuh gak harus tahu kalau kita tuh bad mood. Karena bisa jadi itu bakalan nyakit di hati orang lain juga kalau kita nunjukin di depan orang itu. Jadi nak cak manapun kita, nak bad mood lah, nak apalah, tetap kita ketawa-ketawa ibai walaupun dalam hati dongkol.
1: Oke deh, karena kan kalian ini kan harus tampil perfect kan di depan publik kan. Oke deh, walaupun agak sulit ya diterapkan deh.
3: Iya. Tapi juga waktu yang karantina kemarin tuh kan diajari nak kita marah, nak kita sedih tetap senyum, itu jangan ditunjuki, harus kelihatan happy terus.
1: Oh iya iya.
3: Padahal di dalam kamar ngebrontak kan.
1: Iya iya iya. Oh di situ diajarin ya?
3: Diajari. Cara kita mengekspresikan diri.
1: Berarti harus menahan diri ya, walaupun dalam kita gedongkol, tapi ekspresi di luar masih tetap senyum.
3: Bukan ya? Menahan, lebih ke menguasai.
1: Menguasai, wih pintar. Bagusin kata-katanya. Oke, Cek ini Cek kita. Untuk ke depan ini kira-kira apa yang pengen dicapai selanjutnya ini? Ya, Cek ini ya. Cek ini apa yang Cek ini?
2: Kalau Nindi yang pasti yang ingin ini dicapai itu Nindi tuh pengen menyalurkan bakat nindi, kayak misalkan sekarang ikut pageant lagi gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, terus pengen nge-public speaking, ikut lomba-lomba kayak gitu, Kak.
1: Pageant-pageant lain sudah pernah diikuti selain ini?
2: Belum.
1: Belum, weh. Kan banyak pageant-pageant lain deh. Tapi maknya kita tadi sebenarnya inti sama kita ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau si kita mungkin ada putih hijab segala macam deh. Belum pernah dicoba ya?
2: Belum.
1: Putih sumsel segala macam ya? Belum. Kalau kita gimana kita? Apa harapan ke depan yang pengen dicapai oleh kita?
3: Kalau kita sih simpel, lebih baik dari kemarin.
1: Simpel tapi umum itu ya. Iya.
3: Tapi kalau kita tuh uangnya tuh suka nyoba-nyoba hal baru, jadi segala misalnya ada lomba, segala lomba kita cobai walaupun kadang kita gak bisa. Tapi ajaibnya kadang lomba yang kita ikuti itu galak menang.
1: Padahal pengen Jadi bukan cepatnya, bukan sebenarnya pengen coba-coba baik dulu deh. Tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan kan?
3: Memuaskan, kadang tuh kan dapat relasi baru, dapat pengalaman baru, pengetahuan baru. Jadi dari situ kan kita tuh lebih kayak apa yang ada di depan mata gitu, pengen kita coba juga loh cak itu nah, sama cak makanan.
1: Apa? Berarti dia pemakan segalanya dia nih. Okay. Boleh lah dia. Aku kaget. Sama cak makanan ya, dicoba dulu ya, coba galo ya.
3: Iya, kalau lah dicoba galo kan kita tahu suka makan yang ini. Cak itu pun sama diri kita dewek.
1: Berarti ini jangan diajak ke para persemanan dia. Ini dia coba galo. Ayo, coba galo. Ayo apa dia nih? Coba deh.
3: Tapi kak itu tuh kan bikin kita tuh tahu bakat minat kita tuh di mana.
1: Oh iya, benar-benar.
3: Lebih ke di bidang mana. Kalau kita sih lebih ke bidang minat. Minat bakat kita sih lebih ke silat.
1: Silat teh. Wah, tidak boleh lah. Di mana lokasinya?
3: Lokasi apa?
1: Lokasi silatnya?
3: Kalau kadang tuh di kalau mau latihan, kadang tuh di Mantiga.
1: Mantiga Pak Jo. Wah, tidak boleh lah. Ada itu tidak ada ban-bannya tidak itu?
3: Ban?
1: Iya, maksudnya banyak. Ban hitam, ban merah, ban putih.
3: Oh, sabuk.
1: Sabuk.
3: Kira ban mobil.
1: Oh, zaman dulu nih nencak ini aku nih.
3: Ada kak, ada tingkat-tingkatannya ada galau.
1: Iya, kalau tingkatan awal itu apa dia yang dasar?
3: Kalau dasar tuh sabuk merah.
1: Sabuk merah,
3: Merah terus list 1, list 2.
1: Ada listnya ya?
3: Iya. Terus naik-naik lagi.
1: Oke, siap. Interview Zubay nih, Cendi. Nggak apa lah balik silat ini. Oke, Cendi. Di session terakhir ini, di menit-menit terakhir, Cendi. Cik Rasid pengen tahu, mungkin sahabat budaya pengen tahu, kira-kira, bukan pengen tahu sih. Minta pesan-pesan kalian untuk generasi muda yang, terutama di usia kalian, untuk apa sih seharusnya yang dilakukan oleh usia kalian itu. Mungkin boleh, Cendi, pesan-pesannya untuk kawan-kawannya yang di luar sana terutama.
2: Kalau untuk teman-teman yang mungkin masih banyak yang takut untuk nyoba hal baru gitu, atau enggak yang enggak pede sama diri sendiri, masih nganggap diri kita kurang, itu menurut Nindi kalian itu udah hebat banget. Dari kalian yang masih berdiri sekarang aja udah hebat banget, enggak nyerah sama apa yang kalian hadapi sebelumnya. Dan menurut Nindi kita tuh harus belajar terus, jadi gak harus sempurna, tapi yang penting kita belajar untuk tahu kekurangan kita, kelebihan kita, biar gimana orang lain tuh nyaman sama kita. Jadi gak perlu takut untuk nyoba hal baru, karena gak semuanya itu menyeramkan ya. Jadi percaya diri aja sama diri kita sendiri.
1: Oke, kalau jadi kita, apa pesan-pesan aja kita?
3: Kalau kita pesan untuk kalian, teman-teman seusia kita mungkin, atau bahkan kakak adik kelas kita, coba segala hal. Sumpah, kalian jangan takut gagal, jangan takut gak berhasil. Malah kalau kalian, jangan ketawa dulu kak.
1: Aku teringat makanan tadi.
3: Terus, karena kalau kalian tuh mikirnya, dah percuma gitu, gagal kan. Justru kalau kalian gagal itu kalian bakalan dapat pelajaran baru, kalian bakalan tahu kesalahan diri kalian di mana, kekurangan kalian di mana. Jadi kalau kalian tahu kekurangan kalian di mana, kita bisa ngasah lagi kan. Terus juga kalau kita nyoba bukan seluruh tapi berbanyak hal, berbagai hal, kita tuh bakalan tahu potensi diri kita tuh ada di mana. Jadi kalau potensinya ada di sini ya kita kembangi terus di sini.
1: Baik dulu Lusa Budayo, tanpa terasa kebersamaan kita dengan Cek Nindi, dengan Cek Gita di acara obrolan komunitas dengan putra-putri Nusantara. Sudah habis waktunya, jadi Cek Rasid, Cek Gita dengan Cek Nindi, mohon maaf kalau ada salah kata, dari kawasan Jaradio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
6: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
7: Majeng bebaso ke Lembang.
8: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
9: Ambilkan
8: dumin
9: dulu
8: beras
9: di
8: jero di
9: dalam
8: pedagangan
9: tempat menyimpan beras.
8: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
9: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
7: Ma, itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
10: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budayo, Sumatera Selatan.
11: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manja bice, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi kali ini di awal pekan, Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan untuk Sriwijaya Siang, kali ini akan dilanjutkan berewangan dengan Kulo Cilham di sini. Dan tentunya Kulo harap ke Manja bicenya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Sama pecah kami senang nian ya, dapat kembali jadi rewang Manja bice untuk yang tetap menjalankan tugas, aktivitas, atau bahkan yang lagi di rumah bae. Mudah-mudahan dengan program yang bakal kami ketengahkan sampai jelang KG di jam 15 petang. Jadi ngeplank ini laju ya. Sampai dengan 15 petang di Sriwijaya Siang, mudah-mudahan akan menjadi sahabat Manca Bice, akan menjadi penyemangat Manca Bice menuntaskan tugasnya ya. Dan kita bakal awali perjumpaan kita sesaat lagi di rompok kita dengan tema kuliner. Dan kita pada jam 11 sampai dengan jam 12 siang, ini kita punya teras UMKM di loka kita, menghadirkan pegiat UMKM yang ada di kota Palembang, bahkan Sumatera Selatan, untuk ngobrol terkait dengan giat mereka di usahanya. Dan kita lanjutkan kembali tepat di jam 12 sampai dengan jam 13 dengan informasi dan juga lagu hiburan kami ketengah ke. Dan kaki tepat di jam 13 sampai dengan jam 14 kami akan ngajak Manca Bice kembali bergabung bersama Pro 4 FM Jakarta untuk meloi program Suara Budaya Nusantara. Dan jangan lupa kaki juga kita akan kembali di Sriwijaya Siang tepat di jam 14 sampai dengan jam 15 ada Besanjo. Kami bakal buka line telepon di 351656 untuk yang pengen bergabung request lagu daerah Nusantara Manca Bice. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, salah satu lagu daerah populer Palembang Cuma Hilang. Ini sudah kami kita ke Manja Becaya dan kita masih di 88,4 FM Perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan atau Sriwijaya Siang. Dan tentunya semangat di awal pekan ini memang terkadang agak sedikit menantang gitu, kayak itu namanya Cepicaya. Menantangnya karena apa? Karena kita sudah menikmati weekend dan tiba-tiba aktivitasan lagi, jadi kayak masih terbawa dengan suasana libur kemarin. Tapi tidak boleh Manja Becaya, supaya tugasnya dapat kelar, supaya dapat selesai dengan sesuai deadline yang sudah memang ditentukan. Jadi harus dengan hati, harus dengan semangat untuk menyelesaikannya ya. Oke, dan tambah semangat mudah-mudahan dengan informasi yang bakal Cailham bagi ke. Ini kita punya informasi, no? Ini mana tadi tuh? Iya, kuliner ya, informasi kita tentang kemarin Cailham pernah beli, bukan kemarin sih, beberapa waktu yang lalu beli jajanan ini mungkin nyebutnya ya, tapi tradisional yang saat ini mungkin lagi happening juga hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia, itu namanya kukusan. Jadi dia tuh Manja Becaya, isiannya tuh kayak ada ubi, jagung, telur rebus, pokoknya galo-galo yang dikukus dalam satu, apa tuh kita nyebutnya, wajan kali ya, wajan peta yang bisa kita pilih tuh banyak sekali. Ada pisang rebus itu tadi, ada ubi selo. Wih, Cailham kemarin tuh beli pisang rebus, ubi selo, sama jagung, kayak tanaman cabai. Yeah. Nah, ini ngomongin jajanan siko ini, olahan kukusan menjadi pilihan sarapan, dinilai lebih praktis dan juga menyehatkan. Nah, ini tren memilih makanan kukusan sebagai menu sarapan semakin diminati oleh masyarakat. Dan berbagai olahan pecah, ada ubi cilembu, jagung, keladi, pisang kepok, telur rebus, dan lain sebagainya, kini menjadi pilihan karena dianggap praktis, mengenyangkan, dan lebih sehat dibandingkan makanan yang digoreng, kata Manja Becaya ya. Dan sejumlah pedagang mengaku permintaan olahan kukusan meningkat, terutama pada saat pagi harinya, saat masyarakat berangkat begawe maupun juga ngantar anak ke sekolah. Dan selain rasanya yang beragam, proses penyajian yang cepat menjadi alasan banyak pelanggan memilih menu tersebut. Dan salah satunya ada Mang Cek Rizky, sehingga penjual olahan kukusan juga ngatur ke setiap pagi dagangannya ramai diburu oleh pembeli. Dan selain itu, dulur-dulur masyarakat itu tadi ya menilai makanan kukusan juga alternatif sarapannya lebih sehat. Nah, seorang pembeli juga, ini namanya ada Mang Cek Harry, juga mengaku sangat rutin membeli olahan kukusan untuk sarapan bersama dengan keluarga. Dan menurutnya, selain praktis, variasi menu yang tersedia ini membuat anggota keluarga tidak mudah bosan. Selain itu juga dengan perpaduan cita rasa kepraktisan dan juga kesan lebih sehat, olahan kukusan di Pekiroke akan terus menjadi salah satu menu sarapan yang paling digemari oleh masyarakat, sekaligus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku usaha kuliner yang ada di Kota Palembang lebih tentunya.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok weh kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya lo. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ini kita bangga dan juga kita senang ya menjadi masyarakat Indonesia, karena dengan ragam kuliner yang disajikan ini tentu sangat beragam. Ya, di mana masing-masing daerah itu punya ciri khasnya. Kayak teman-teman cewek-cewek, kita datang ke Medan misal, dia punya kulinernya dewe. Dan juga kita datang ke daerah Melayu, dia juga sama. Dan begitu pun sebaliknya, dia bakal memberikan kesan kepada kita yang berkunjung ke suatu tempat yang kita cari itu pasti kulinernya, Om Ancik Beca, ya. Oke, dan termasuk ini juga kita sebagai orang Melayu, ada makanan yang pasti ini sangat beragam. Hidangan khas Melayu ini merupakan warisan yang tetap menggugah selera kita. Dan Ancik Beca, kuliner khas Melayu ini sampai dengan saat ini tetap menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Nah, ini beragam hidangan tradisional tidak cuma menawarkan cita rasa yang khas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, kebersamaan, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan berbagai hidangan pecado nasi lemak, gulai iwak, rendang Melayu, asam pedas, kari ayam, sambal balacan, sama dengan aneka kue tradisional pecado, kue bingka, kue lapis, dan wajik ini masih menjadi favorit oleh masyarakat. Dan perpaduan rempah-rempah pecado kunyit serai, ada juga lengkuas, jahe, dan juga santan menjadi ciri khas yang menghasilkan cita rasa gurih yang harum dan juga kaya akan bumbu. Tidak cuma disajikan pada hari besar keagamaan atau acara adat, makanan khas Melayu juga kini sudah menjadi sangat mudah ditemukan di rumah makan dan juga sentra kuliner. Dan hal ini tentu menunjukkan bahwa kuliner tradisional tetap mampu bertahan di tengah gempuran makanan modern. Dan sejumlah pendengar yang ada di programa 4 Radio Republik Indonesia Medan dalam kesempatan itu mengaku kecintaannya terhadap hidangan khas Melayu terus meningkat. Dan selain karena rasanya yang autentik, banyak orang mulai menyadari pentingnya melestarikan kuliner dari sebagai bagian dari identitas budaya. Dan selain itu, ini tugas kita untuk melestarikannya, jangan sampai kagih hilang. Karena itu tadi ya, kita sudah jarang untuk bikinnya, kayak teman cewek-cewek.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik, 88,4 FM Propa Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Maju becek, ini tuh banyak nian cemilan unik ya. Ini termasuk ada Dubai Chiwi, Chiwi Cook, Cookies. Oh, Chiwi Cookies. Ini kian digemari oleh kalangan pencinta kuliner yang ada di kota Bandung, Maju becek ya. Nah, Dubai Chiwi Cookies ini menjadi salah satu sajian penutup yang tengah menarik perhatian masyarakat, lebih khususnya kalangan anak muda. Dan popularitasnya ini terus meningkat dan juga mengingatkan kita pada fenomena Cromboloni yang dimana sebelumnya ini sempat menjadi tren di kalangan pencinta kuliner. Dan Dubai Chiwi Cookies ini juga dikenal dengan sebutan Juwonku yang ada di Korea. Dan istilah tersebut ini merupakan perpaduan nama Dubai dan juga sebutan lokal yang menggambarkan tekstur cookies yang lembut dan juga kenyal. Nah, makanan penutup ini dulu-dulu punya kombinasi bahan yang cukup unik, yakni ada krim pistachio, ada juga kunafe atau katafi, dan serta lapisan luar dengan bahan marshmallow, dan juga perpaduan tersebut ini menghasilkan sensasi rasa manis, gurih, dan juga tekstur yang berbeda dari cookies pada umumnya. Lapisan luarnya yang lembut dan juga kenyal ini membuat sebagian wong mengira makanan ini dibikin dari mochi, dan sementara bagian dalamnya menghadirkan teksturnya dari kunafe yang berpadu dengan lembutnya krim pistachio. Untuk penggunaan pistachio ini menjadi salah satu daya tarik utama dari Dubai Chiwi Cookie atau cookies karena identik dengan sajian pencuci mulut yang premium. Selain itu, perpaduan rasa coklat, kacang, dan juga teksturnya menunjuk ke pengalaman menikmati dessert yang lebih beragam. Dan salah satu pengunjung kafe yang ada di Bandung yaitu Nadia Putri juga mengaku tertarik mencoba Dubai Chiwi Cookies sesudah jingoknya ramai diperbincangkan di media sosial. Dan antusiasme masyarakat ini tentu terjingok dari semakin banyaknya kafe dan juga toko roti yang ada di Bandung yang hadir ke Dubai Chiwi Cookies dalam daftar menunya, kata nama CBC ya. Baik, yang pengen dan juga penasaran cuman sih rasa dari Dubai Chiwi Cookies ini, silakan datang ke kota Bandung, CBC.

Oke, baik dulur-dulur. Waduh, ini lagunya lumayan sedikit apa ya? Walaupun Cik Ilham gak tahu artinya, karena ini pakai bahasa Oku Timur, sedih Mance Bece ya, nuansanya. Tapi mudah-mudahan bikin Mance Bece yang mendengarnya tetap semangat, gak boleh sedih ya. Apalagi yang banyak tugas di hari Senin ini tetap dikejar ya Mance Bece. Mudah-mudahan kakek pas balik galau-galaunya sudah selesai. Baik, saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 10 siang. Kita bakal menuntaskan untuk di rompok kita, karena sesaat lagi tepat di jam 11 kita akan beralih di teras UMKM di Perumpat FM Palembang. Saat ini juga sudah hadir narasumber kita yang kaget bakal kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka sampai jalan kaki di jam 12 siang. Mance Bece, sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ngajeng babaso Palembang.
1: Kulo ayun numpang betaken dumin. Kulo
2: aku
1: ayun
2: mau
1: numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Kulo ayun numpang betaken dumin.
2: Artinya saya mau numpang bertanya dulu.
0: Nah itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, Manci Picek, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah ada informasinya, informasi sedengah tepat di jam 11. Manci Picek Nuo Sesat atau Balai Agung ini merupakan rumah adat Lampung yang punya fungsi sebagai tempat musyawarah adat. Namo Nuo berarti rumah, dan sedangkan sesat ini berarti musyawarah, di mana bangunannya berupa ada rumah panggung dari kayu dengan tiga tiang penyangga kuat dan juga tangga dengan bagian depan bernama Ijan Geladak. Dulunya atapnya memakai ilalang, kini banyak diganti dengan genting. Di bagian dalamnya terdapat ruang khusus pecado pusiban untuk rapat adat dan juga anjungan sebagai serambi. Dan ornamen khasnya ini berupa ada ukiran perahu serta ada tiga payung warna putih, kuning dan juga abang yang melambangkan tingkat sosial. Kita ke informasi lain. Manci Picek Dusun Ende ini merupakan desa rambitan yang ada di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di mana merupakan pemukiman tradisional suku Sesak, yang di mana rumah di ini disusun dengan bagian atau bangunan dari tanah liat dicampur dengan kotoran kebo dengan atap alang-alang yang menjadi ciri khasnya. Wisatawan dapat menempuh perjalanan sekitar 60 menit dari Kota Mataram untuk sampai ke Dusun Ende. Dan sesampainya di sana, pengunjung bakal disambut dengan suasana tradisional serta aturan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Dan tradisi kawin lari atau merik ini menjadi budaya unik di Dusun Ende yang masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 12.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Mancek Picek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih sama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
0: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM perempat RRI Palembang.

0: yang ngatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM 4 RRI Palembang.

0: Okay, baik, macam becek kita pernah gak sih cerita dengan orang tua, dengan nenek kita atau orang tua kita ya, mengenai zaman dulu tuh. Kenapa lah wongnya lebih sering minuman-minuman tradisional gitu, nah macam becek. Karena di balik minuman tradisional itu ada rempahnya juga. Tentu dengan bahan-bahan tradisional ini bikin kita agak sedikit nyaman ya minumnya, karena insya Allah mudah-mudahan tidak kata efek sampingnya kayak tanda panci becek ya. Dan terutama lama tuh kalau minuman tradisional, kita lihat lah ya kulitnya lebih putih, lebih lemak itu. Nah walaupun tidak putih, maksudnya tuh kayak bersih, kencang, natural ya itu nama panci becek. Beda dengan kita yang sudah perawatan ratusan juta itu nama panci becek ya. Jadi memang sesuatu yang bersifat bahan bakunya itu dari rempah, ini pasti akan lebih terasa khasiatnya kayak tanaman cipica ya. Dan sama pecahnya di studio Pro 4 FM Palembang ada kaitannya juga dengan yang tadi Cik Alam sampaikan. Untuk di teras UMKM edisi siang ini Senin di awal pekan tanggal 29 Juni 2026, ini kalau sudah bersama dengan owner dari Wedang Kraton. Nah untuk yang sering lewat di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, lebih tepatnya di lampu merah Parameswara ya, ketika kita maju sedikit mengarah ke SMA 10 dari lampu merah itu tadi, tolela sebelah kiri itu pasti ada tempat yang awalnya kalau kulo lewat sana itu mengira itu resto gitu nama cipice atau apalah ya, kafe yang ya tempat budak-budak menghabiskan waktu untuk nongki dan lain sebagainya. Itu ternyata di sini malah menyuguhkan minuman utamanya itu yaitu ada Wedang Kraton atau minuman-minuman tradisional itu tadi. Kalau Wedang Kraton ini nama tempatnya ya. Oke, dan supaya lebih kenal, ini kita bakal berbincang dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir saat ini di studio Pro 4 FM Palembang. Ini namanya sama ya. Namanya sama tapi bukan arti kembar ya. Oke, baiklah kalau itu kita kenalan dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh dipakai ininya. Supaya suara kita bisa dimonitor ya. Oke, baik. Ini tadi di awal saya sudah sedikit menyepil ya mengenai Wedang Kraton. Tapi kita ke ownernya dulu nih. Namanya sama-sama Agnes ini ya.
1: Iya.
0: Kebetulan saja apa memang ada ikatan keluarga nih?
1: Oh, nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Ini memang sahabat sejati nih, Manca Beca ya. Dari nama pun sama. Oke, ini kita mungkin ke...

0: ya gitu kan, sibuk dengan sesuatu yang apa ya, kekinian begitu, tapi ini kepikiran malah justru membuka tempat apa nih kita nyebutnya, tempat minum ya, dengan khas tradisionalnya. Apa nih alasan pertamanya tuh memilih minuman tradisional daripada minuman-minuman lainnya gitu untuk ditekuni sebagai bisnis?
1: Sebenarnya sih awalnya kita buka itu dari pribadi ya. Aku tuh kan lama ya sakit lambung itu nggak sembuh-sembuh, pokoknya bolak-balik dokter aja gitu kan, pengalaman pribadinya begitu. Terus suatu saat pas kebetulan lagi ke Jogja jalan-jalan tuh, kok kebetulan lagi nggak enak. Terus suami, kebetulan suami itu orang Jogja juga kan, lama di Jogja juga dia. Kita ke emparan di Keraton, pinggir Keraton. Terus coba deh wedang-wedangnya, tadinya mau nyoba kopi Joss kan yang terkenal ya, tapi ternyata mereka ada wedang-wedang juga, jadi iseng coba-coba, ternyata nyaman. Dan penyakit lambungnya tuh nggak lebih sering pas kita ke dokter tuh sembuh, terus nanti datang lagi gitu. Ternyata pas dengan
0: kayak
1: wedang
0: cocokan ini, di badan
1: dia cocok
0: gitu ya?
1: Di badan, dan dia tuh nggak berulang terus. Lama-lama tuh kayak kok menyembuhkan ya gitu. Bukan hanya mengobati sesaat itu aja, tapi untuk jangka panjangnya lebih enak. Nah dari sana jadi saya penasaran, jadi saya tekunin.
0: Jadi ini berdasarkan dengan pengalaman langsung ya,
1: Pengalaman pribadi.
0: Sudah nyoba langsung juga, ternyata memang kalau kita flashback juga di zaman dulu, orang tua kita masih muda-muda, memang minuman tradisional itu sudah sangat menjadi kebiasaan ya. Kita ingat dengan fenomena Mbok Jambu tuh, yang pagi-pagi pakai bakul di belakang tuh kan.
1: Biasa kalau belajarnya dari sana juga.
0: Dari Mbok Jambu juga ya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang baru, tapi dengan tegarusnya zaman modern ini
1: terlupakan ya.
0: Terlupakan, dan bahkan Mbok Jambunya sudah enggak pernah kelihatan lagi ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Mbok Jambunya ini ya dengan versi tampilan kekinian ya. Versi modernnya ini. Makanya mudah-mudahan dengan kehadiran Wedang Keraton ini akan mengobati nih kerinduan iya, dan juga kebutuhan juga iya ya, dengan ada Wedang Keraton ini sebagai tempatnya mencoba, sebagai solusi kita yang pengen mencoba itu tadi minuman tradisional. Tapi kalau Mbak Agnes satunya lagi bagaimana? Apakah secara basically juga pernah belajar juga mengenai minuman tradisional atau berdasarkan pengalaman juga nih?
2: Kalau saya sendiri sih enggak ya, cuman memang suka minum wedang-wedang itu, jamu-jamu tuh suka. Cuman kalau bikin nggak bisa, nah bisa dia.
0: Oh malah Mbak Agnes satunya yang pinter ya.
2: Terus dia ngajakin kan, yuk kita buka gitu. Jadi aku pikir boleh lah gitu.
0: Dicoba ya.
2: Karena suka kan.
0: Terus
2: biasanya kan tempat wedang itu kan identik dengan panas. Nah kita bikin tuh tempatnya tuh
0: mengikuti zaman.
2: Nyaman gitu, yang ada AC, yang ibu-ibu bisa datang, bapak-bapak juga datang.
0: Semua gitu. Kalangan lah ya.
2: Anak-anaknya juga nyaman gitu. Kan biasanya anak-anak nggak bisa dibawa nih sama ibu-ibu kan. Nah ini ibu-ibunya bisa bawa anaknya, jadi ngerasa okay, gitu, nyaman gitu kalau.
0: Nah itu. Jadi makanya tadi di awal waktu saya lewat di kawasan itu tadi ya, Demang Lebar Daun di lampu merah Paramesuara itu, pernah lewat di situ. Wah ini ada tempat nongki baru nih, karena suasana itu memang apa ya, kekinian banget tuh.
1: Iya, karena kita berusaha untuk mencakup semua kalangan, dari anak muda kan. Kadang kan anak muda zaman sekarang tuh kelihatannya aja muda, tapi dalamnya jompo banget.
0: Sama ya.
1: Mesti itu.
0: Dan siapa yang punya ide, yuk kita coba konsepnya tuh dengan tampilan lebih kekinian tempat minumnya.
2: Siapa tuh?
0: Oh ini ya, memang ide bisnisnya ke Mbak Agnes satunya ini. Dan memang itu bagaimana sih, karena kebetulan saya cuma lewat di depan, belum masuk ke dalam ya. Nuansanya itu tetap ada ciri khas tradisionalnya juga ya.
1: Kita mau lebih ke Jawanya. Kita lebih ambil konsep Jawanya. Dan dari makanan-makanan pun kita berusaha.
0: Oh ada makanan juga?
1: Iya, ada makanan beratnya sebenarnya. Makanya kadang orang identik wedang, hanya wedang pikirnya. Padahal kita ada banyak menu beratnya. Kita ada ayam gongsong, ada macam-macam lah.
0: Tetap dengan menu tradisional juga ya.
1: Tradisional, memang kita ngangkat sengaja semuanya tradisional.
0: Khas Jawa tuh.
1: Khas Jawa.
0: Dua-duanya asli Jawa atau ini aja mengambil konsep aja gitu. Karena mengambil hobi jalan-jalan konsepsi, tadi mungkin ya.
2: Kalau saya memang Jawa.
0: Oh, suaminya Jawa. baik. Dan apa sih yang membedakan Wedang Keraton dengan tempat minum-minuman atau tradisional lainnya tuh?
1: Terutama rempahnya ya. Kita mungkin bagi sebagian orang kalau dibanding sama yang lain, terutama harga nih pertama kali pasti ya
0: itu.
1: Mungkin mikir, aduh kok lebih mahal ya, kok pricey ya gitu.

0: Tapi kita bisa jamin rempah kita itu memang udah benar-benar kita pilih gitu. Memang udah rempah pilihan, terus kita nggak pelit-pelit untuk kasih rempah-rempahnya.
1: Okay.
0: Gitu. Kita nggak pelit. Terus kita memang untuk tempat sih kita lebih modern ya. Kita lebih agar yang datang tuh nyaman, bisa masuk semua kalangan.
1: Okay.
0: Itu aja. Dan rasanya itu kita selalu berusaha itu biar anak kecil pun bisa minum.
1: Oh gitu.
0: Ya, seperti ini kan kita ada bawa rempah wedang-wedang es ya.
1: Yeah.
0: Saya kurang tahu di Palembang udah ada atau belum. Tapi dari tahun lalu kita udah keluarin wedang-wedang es. Jadi wah, anak-anak pun
1: enggak
0: tahu
1: ya?
0: Iya, dia enggak tahu itu dia minum jamu sebenarnya. Jelly-jelly pun kita kasih jelly, dan itu semua jelly pure dari rempah-rempah.
1: Wah, jadi tidak menggunakan bahan-bahan aneh gitu ya.
0: Enggak. Untuk makanan pun kita juga enggak pakai micin.
1: Wah,
0: gitu-gitu
1: kita pakai. Ya. Jadi ini solusi banget nih untuk yang pengen ngajak anak-anak supaya lebih nyaman makannya ya. Tentu yang tadi disampaikan oleh Mbak Agnes bahwa itu tadi bahan bakunya ini memang semuanya rempah-rempah gitu ya.
0: Iya, okay, dan kita pilih memang gak ambil yang murah atau apa, yang pokoknya kita kualitasnya kita jaga deh.
1: Demi yang terbaik ya untuk konsumennya ya, tadi. Kalau ke Mbak Agnes Herli, bagaimana nih alasan orang supaya datang ke Wedang Keraton tuh kenapa?
2: Ya, karena tempatnya nyaman sih ya.
1: Tempatnya nyaman tuh.
2: Terus ada AC-nya kan.
1: Oh, ada AC-nya juga.
2: Ada AC dong. Karena kan biasanya, makanya saya bilang tadi, wedang kan biasanya identiknya panas gitu tempatnya kan. Karena saya juga sukanya wedang kan. Tapi tiap kali datang tuh aduh, panas banget gitu. Sudah minum wedang itu panas.
1: Panas sama lagi. Panas kan. Lagi.
2: Mana Palembang panas kan. Makanya bikinnya aku minta dia bikinnya ada AC-nya gitu biar kita yang panas di dalamnya aja, di luarnya jangan panas.
1: Oke. Okay. Tapi kalau secara kapasitas itu bisa berapa pengunjung nih yang bisa nongki di situ atau datang ke situ?
2: Banyak sih ya.
1: Banyak
2: kita
1: ya.
2: Cukup luas ya.
0: Cukup luas.
1: Oh iya, ke dalam-dalam itu luas lagi ya.
0: Kita ada 25 meja
2: di dalam. Dan di luar juga ada outdoor, ada lesehan juga.
1: Okay. Keren sekali tuh Manci Becek ya. Oke. Okay. Dan untuk operasionalnya dari jam berapa ke jam berapa untuk di Wedang Keraton?
0: Jam 10 yang masih ingat? Sampai jam 12 malam.
1: Oke, okay, jadi jam 10 siang sampai jam 12 malam atau 24 malam. Dan ada ini gak kayak kalau yang ada momen-momen spesial kayak ulang tahun atau yang pengen rapat kumpul keluarga, bisa gak sih kalau di Wedang Keraton ini?
0: Bisa banget dong.
2: Yang mau arisan.
1: Oh bisa ya arisan di situ ya.
2: Bisa dong.
1: Apalagi ibu-ibu kan biasanya suka sekali tuh dengan minuman rempah gitu.
2: Iya. Untuk bapak-bapak juga loh.
1: Oh, bapak-bapak juga apalagi ya. Tapi kalau buat secara menu, ini ada berapa jenis menu minuman rempahnya tuh kalau di Wedang Keraton?
0: Kurang lebih 18-20.
1: Banyak juga ya. Iya. Yang paling best seller itu yang mana?
0: Wedang
1: Ungu.
0: Wedang Peria mungkin kak, boleh mampir.
1: Oke, okay. Oh iya boleh. Nah ini kebetulan yang lagi menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang, boleh dong dilihat ya. Ini di hadapan kedua Mbak Agnes kita ada beberapa jenis minuman, kita pengen tahu dulu. Mungkin ke yang esnya dulu ya. Ini kan biasa kalau kita minum es itu, aduh takutnya nanti ada sisa di tenggorokan dengan bahan-bahan yang kita nggak tahu ini apa jenisnya gitu ya. Tapi kalau di sini ini ada tampilan esnya juga nih Manci Becek. Boleh dikenalin dulu kalau yang minuman kuning ini jenis minuman apa nih Mbak Agnes?
0: Itu kunyit booster namanya. Semuanya dari kunyit. Terus kita pemanisnya juga pakai madu.
1: Oh pakai madu?
0: Aman banget. Iya semua
1: tuh,
0: wedang kita.
1: Lihat tuh.
0: Terus selanjutnya ada jahe booster.
1: Ada jahe booster.
0: Untuk menghangatkan, walaupun dia tampilannya es, tapi pas kita udah minum itu tetap di tubuh kita tuh hangat.
1: Oke, boleh diangkat mungkin kali Mbak ya satu-satu, Mbaknya satu, Mbak Agnesnya satu lagi tuh yang kunyit tadi. Nah ini macam, ya Allah seger niannya nyingoknya ya.
0: Kunyit booster ini juga mencerahkan kulit loh.
1: Bisa tuh, ada hasilnya
0: cewek-cewek.
1: Tuh.
0: Iya. Terus ada lemon tea.
1: Oh ini lemon tea nih.
0: Lemon segar.
1: Oh lemon segar.
0: Bisa untuk tenggorokan. Warnanya ini juga kita aman dari bunga telang.
1: Wah.
0: Wow, ada kandungan serainya juga, ada lemonnya juga. Pemanisnya juga kita saranin sih madu ya. Kita di sini ada 4 pemanis, tapi kita selalu saranin kalau bisa madu.
1: Madu. Supaya lebih ini ya, lebih
0: ada manfaatnya.
1: Ada manfaatnya tuh. Madu kan kita tahu sekali tuh. Itu jenis pemanis yang memang apa ya, khasiatnya tuh luar biasa sekali ya. Kalau yang coklat itu apa nih?
0: Itu bandrek.
1: Oh ini bandreknya.
0: Bandrek kita memang lebih beda dari yang lain.
1: Kenapa
0: kita
1: tuh?
0: Lebih strong ya. karena kita masukin ada 11 sampai 12 rempah di situ. Jadi satu.
1: Oke. Dan ini cocok sekali nih mancabice ketika panas terik kan, apalagi Palembang berdengkang nih yang singgonya kalau siang. Pengen minum es kayak gitu kan, tapi ketakutannya tuh itu tadi ya, menyisakan rasa
0: biasa
1: di tenggorokan.
0: Ya, dari gula biasa di tenggorokan nyaman.
1: Itu. Tapi kalau dengan minuman-minuman yang tadi dikenakan oleh narasumber kita ini kayaknya malah justru bikin badan kita ada khasiatnya juga tuh di situ ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau ini untuk apa nih gunanya alat ini?
0: Kalau yang wedang yang kita pakai press ini, itu wedang-wedang biasanya seperti wedang uwu, kolesterol, wedang pria, diabetes dan lainnya. Karena mereka kan harus rempah original ya, yang benar-benar kita tumbuk dan lain-lain. Jadi kita mempermudah konsumen untuk konsumsi. Jadi kita pakai press, jadi rempah-rempahnya itu nggak kemakan gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nggak mengganggu. Jadi kita tuang dikit-dikit ke apa sih gelasnya, jadi lebih mudah aja.
1: Oke, dan ini untuk penyajiannya bisa dingin, bisa juga panas ya?
0: Kalau yang untuk press ini kita khusus panas.
1: Khusus panas?
0: Ya, khusus wedang-wedang panas.
1: Kalau pilihan buat es, apa aja yang bisa dijadiin, dikasih tambahan batu esnya?
0: Kita ada kunyit asam bisa es, ada beras kencur, jahe booster, kunyit booster, sama lemon tea booster.
1: Ada lemon tea boosternya juga ya. Di bagian depan ini kayaknya gula batu itu ya?
0: Iya, kita ada varian pemanisnya.
1: Terus yang satu lagi apa yang sebelah gula batu ini kayak bubuk coklat gitu?
0: Oh, itu gula aren.
1: Oh, gula
0: aren.
1: Jadi arennya.
0: Kita pemanisnya itu ada susu, gula aren, gula batu dan madu.
1: Oke. Baik. Dan tentu Mancabice bikin kita penasaran ya. Untuk ke sana itu memang suasananya apa tuh, tengah kota juga. Jadi gampang diakses. Baik itu dari kawasan Ulu bisa lewat di Musi 6 kayak itu kan. Untuk ilir apalagi nih, tinggal tembak lurus di Demang Lebar Daun kayak itu Mancabice. Dan selain itu kalau buat kedua narasumber kita, kita pengen tahu apa sih yang saat ini kan dua-duanya owner ya lo tuh. Secara pembagian tugas mungkin lebih kemana ya? Kayak diskusi kah, semuanya diberesin sama-sama, atau udah ada tupoksinya? Kayak Mbak Agnes yang satunya pegang ini nih, yang Mbak Agnes satunya juga menghandle ini nih, kayak gitu. Sehingga semuanya bisa diselesaikan, terus juga cepet ada solusinya begitu.
0: Biasa sih kita udah ada porsinya masing-masing ya, dan juga kita komunikasi sih.
1: Komunikasi
0: intinya,
1: tuh.
0: Pentingnya itu komunikasi aja. Dan ya gitu deh, gak baperan gitu.
1: Ya, karena kan
2: kita kan juga tujuannya sama gitu. Jadi gimana caranya biar sama-sama mencapai tujuan itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh harus langsung ngobrol gitu.
1: Keterbukaan gitu, gitu ya. Karena banyak sekali di luar sana beberapa narasumber juga, tapi mudah-mudahan yang ini enggak ya. Katanya kalau jalan bisnisnya bareng itu teman gitu kan, sering ada kendala atau apa bagaimana, ujung-ujungnya endingnya bakal ya gitulah pokoknya ya. Tapi mudah-mudahan ini melihat kedekatan, apalagi namanya sama ya. Mudah-mudahan chemistry-nya tuh lebih kayak kekeluargaan banget gitu ya.
2: Kita lebih ke komunikasi. Kalau misalnya
0: tipsnya itu banyak komunikasi.
2: Iya,
0: jangan sering ketemu.
2: Kalaupun ada yang enggak suka tuh harus langsung ngomong gitu.
1: To the point,
2: jangan kita tumpuk nanti meledakkan makanya. Kalau udah enggak suka langsung ngomong. Gitu.
1: Jadi Mancabice terpatahkan tuh ya dengan paradigma yang selama ini mengatakan bahwa bermistis dengan teman itu inilah segala macam gitu ya.
2: Yang pasti harus jujur sih.
1: Sama-sama
2: jujur gitu.
1: Oke. Okay. Dan kalau untuk saat ini ada enggak kedepannya program apa yang akan dikemas di Wedang Kraton, ada enggak kayak
0: ada dong.
1: Apa gitu kan, supaya pendengar kita bisa tahu kapan jadwalnya, supaya bisa datang bawa someone spesialnya bisa ya ke situ ya?
2: Boleh dong.
1: Apa nih?
2: Spesial nggak spesial boleh?
1: Boleh semua ya.
2: Jadi spesial kalau datang ke tempat.
1: Tapi kalau yang nggak spesial tanggung jawab sendiri ya. Bagaimana
2: kita
1: nih?
2: Simpan semua rahasianya di sini.
1: Programnya bagaimana tuh nanti?
0: Rencananya sih kita mau launching dalam kemasan botol.
1: Oh, ada kemasan botol juga?
0: Iya, karena beberapa kan dari konsumen sih sebenarnya ada masukan.
1: Yeah.
0: Kalau kita itu, misalnya konsumen tuh kan nggak punya waktu kadang ya untuk datang terus,
1: apalagi eranya sudah digital ya,
0: ada orderan.
1: Ketahuan jadi ya, lewat online juga ternyata ya untuk di Medan Kraton.
2: Iya, kita ada Shopee, GoFood kan, Grab.
1: Oh, jadi tetap

0: Bagian tadi ke botol ya. Nah,
1: kita botol
0: bakal
1: tadi
0: launching botol itu karena dari konsumen itu minta ada yang langsung botolan, seliter begitu. Jadi kita nanti bakal launching secepatnya.
1: Ada berapa jenis varian atau?
0: Untuk botolan kita munculin 10 dulu.
1: 10 ya.
0: Varian dulu.
1: Dan ada di online juga mungkin nanti?
0: Bakal ada di online.
1: Di yang orange, hijau, ada semua ya?
0: Ada semua.
1: Jadi gampang nih manca beca yang pengen dapat.
0: Karena memang ada orang kan yang enggak bisa tiap hari, sedangkan sebenarnya ini untuk 2 hari sekali oke banget untuk dikonsumsi kan.
1: Okay.
0: Jadi bisa kalian simpan.
1: Nah ini kan kalau kita lihat keadaan cuaca saat ini sering kali bikin kita bingung ya. Kadang-kadang tiba-tiba mendung hujan, kadang mendung panas, terkadang panasnya panas sekali gitu. Untuk solusinya bagaimana nih supaya imunitas tetap terjaga gitu dengan minuman tradisional, ada nggak untuk di Bedang Keraton?
0: Ya ada dong.
1: Apa tuh produknya?
0: Kita ada imun booster, tentunya untuk imun kan, meningkatkan imun. Kita ini kayaknya udah kayak praktek dokter sih sebenarnya.
1: Iya, secara nggak langsung ya.
0: Karena kelihatan dari orderan-orderan itu. Kalau lagi musim batuk, batuk semuanya. Kalau lagi misal flu-flu, cuaca panas dingin, pasti Wedang Flu kita banyak banget keluarnya. Nah, jadi kita kalau saat ini saya mungkin bisa bilang lumayan lengkap lah ya.
1: Lumayan lengkap di situ.
0: Untuk Wedang Pusing pun ada kita situ.
1: Untuk yang insomnia nih, banyak Gen Z kan yang
0: ada
1: susah
0: vertigo,
1: tidur.
0: Ada vertigo, bisa pesan vertigo.
1: Oh, yang vertigo ada juga?
0: Ada, nyenyak juga ada. Untuk yang insomnia, susah tidur.
1: Nah itu untuk yang pengen menyampaikan itu tadi bukan apa ya? Ya mungkin bisa disebut sebagai keluhannya juga ya. Diskusinya bisa langsung ke tempat itu tadi ya?
0: Iya, bisa nanti misalnya bingung
1: rekomendasi
0: kan,
1: apa tuh?
0: Ya, maunya apa ya, mau apa gimana bisa. Bisa kita kasih saran.
1: Oke, baik. Dan untuk tantangan mungkin ke Mbak Agnes yang baju putih nih, kita pengen tahu. Selama perjalanan Wedang Keraton ini sudah berapa lama nih usianya?
2: Lebih ya. Oh, kalau dulu sih kita kan bukannya di, bukan kita sih, dia bukannya di Kenten.
1: Oh, di Kenten
2: gitu.
1: Oh, ini dulunya pernah di Kenten.
2: Iya, dulu di Kenten setahunan. Terus
1: pindah
2: ke sini, sini yang lebih gede kan,
0: lebih besar,
1: lebih luas di sini.
2: Karena di situ tempatnya nggak cukup ya. Tempatnya lebih kecil, jadi lebih gede gitu.
1: Lebih gede.
2: Untuk... Dan lebih terkonsep kan sekarang jadinya. Karena kan sudah basic dari di sana, pindah ke sini lebih oke.
1: Tantangannya apa nih untuk Mbak Agnes yang satunya? Ketika ikut terjun di Wedang Keraton, bagaimana nih sejauh ini?
2: Kayaknya nggak ada ya.
1: Nggak ada tantangannya.
2: Karena
1: ya?
2: Karena memang kan kita kan temennya udah lama gitu, jadi... Aku tuh orangnya sebenarnya susah percaya sama orang
1: itu
2: gitu.
1: Itu ya, berhubung ini teman baik sekali ya.
0: Ini lagi muji kan?
2: Iya, lagi muji. Aku tuh orangnya susah percaya sama orang. Jadi aku sudah lihat dia kan memang enggak, aku enggak sembarangan orang gitu.
1: Selektif banget
2: tahu,
1: ya.
2: Iya, dia orangnya benar-benar
1: giat.
2: Iya, giat orangnya. Jadi
1: oke, jadi akhirnya memutuskan kan di sini. Tapi kalau
2: begitu
1: secara
2: dia, begitu dia ngajak, so oke gitu.
1: Tapi kalau buat secara pribadi untuk berbisnis ini kali pertama atau sebelumnya memang pernah ada ikut bisnis juga tuh?
2: Nggak ada sih, belum ada.
1: Ini
2: sih
1: pertama kali ya.
2: Makanya kan nggak berani gitu kalau sendirian kan.

0: BC ya. Oke, baik. Dan sejauh ini untuk promosinya bagaimana nih teknik di Wedang Kraton yang dipegang oleh keduanya nih?
1: Saat ini sih kalau dari sisi saya sih sosmed ya, sama terutama sih dari pelanggan yang udah datang. Karena menurut saya pelanggan yang udah datang memberikan review ke teman-temannya dan lainnya itu lebih penting ya. Karena mereka kan sudah benar-benar merasakan, udah ada pengalamannya, memang sudah menikmati di sana, gimana rasanya, minumannya, itu lebih cepat sih. Promosiin lewat teman-teman tuh lebih cepat, lewat pelanggan lebih cepat daripada sosmed menurut saya ya.
2: Karena kan sama teman lebih percaya gitu. Eh, gue sudah coba di sini nih, enak gitu. Pasti kan tertarik gitu kan.
0: Oke.
2: Kalau di sosmed kan bisa aja tanya ya. Ini bener apa enggak? Bener apa enggak? Kalau temannya kan masa bohongin sih gitu.
0: Nah, ini mungkin juga jadi sedikit pertanyaan dari pendengar kita. Biasanya kalau minuman tradisional kan terjangkau sekali ya. Tapi kalau tempatnya sudah kekinian banget nih, mewah lah ya, kita bisa kategorikan di sini untuk Wedang Kraton. Bagaimana nih untuk mengenai harga supaya pendengar kita jadi apa ya? Jadi tertarik juga untuk datang ke sana. Mengenai harganya bagaimana untuk di Wedang Kraton?
1: Kalau balik lagi yang saya awal tadi bilang ya, kita itu main di kualitas.
0: Iya.
1: Jadi menurut saya ada harga ada kualitas.
0: Benar, ada rupa ada harga ya.
2: Mahal juga relatif sih, harganya 18 ribuan ya, kan
0: dari sebenarnya. Kayak minuman pada umumnya ya.
1: Iya. Lebih murah daripada Anda ke dokter.
0: Itu tadi.
2: Terus kan lebih sehat gitu.
0: Jadi sehat dapat, minumannya juga enak juga gitu ya.
2: Suasananya juga dapat.
0: Suasananya juga dapat juga di situ. Biasa kalau buat trafiknya paling ramai di Wedang Kraton kapan tuh? Weekend? Atau weekday juga rame juga di situ.
1: Sabtu minggu. Nah, kita ini sebenarnya banyak komplain di lama. Sebenarnya di lama. Sebenarnya bisa saya jelaskan juga ya.
0: Kenapa tuh?
1: Wajar kita lama sebenarnya.
0: Karena prosesnya itu tadi ya.
1: Iya, kebetulan Anda datang tuh pas weekend, pas rame. Dan terus juga prosesnya itu memang kita butuh agak lama. Kayak wedang itu kita enggak bisa manasin, mendidih, langsung angkat. Lebih baik dia tuh dipanasin, mendidih dan tunggu lagi beberapa menit. Nah, jadi untuk buat satu-satu wedang kan kita tuh fresh semuanya. Kita bukan langsung kemasan yang kasih seduh selesai gitu kan. Jadi harus ada yang ditumbuk, ada yang diiris, ada yang digeprek gitu. Jadi prosesnya lumayan sebenarnya satu-satu itu. Dan terus untuk makanan yang lama pun kita tuh berusaha semuanya fresh. Jadi butuh waktu lah gitu. Nggak siap saji. Itulah kendala kita sampai saat ini sebenarnya paling banyak itu komplain lama.
0: Oke, untuk solusinya mungkin bagaimana untuk yang pesan supaya tidak begitu menunggunya apa ya? Bukan bosan sih, lebih kayak aduh lama sekali nih ini. Mungkin sebelum datang udah ini bisa dulu ya.
2: Reservasi
0: dulu.
2: Seringnya sih orang reservasi ya, biar dapat tempat juga karena Sabtu Minggu tuh

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, mancipicet dulur-dulur dimanapun berada, dan semarak hari ulang tahun Kota Palembang, pentas Dul Muluk menggema di Ilir Barat 2. Upaya untuk nyato lestarikan warisan budaya leluhur. Dan ini mancipicet semangat melestarikan budaya lokal kembali menggema dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Palembang. Kecamatan IB 2 Palembang berkolaborasi dengan Kesultanan Palembang Darussalam menggelar pertunjukan seni tradisional Dul Muluk yang berlangsung meriah di Balai Pertemuan Kecamatan IB 2 Palembang pada Minggu tanggal 28 Juni 2026 kemarin. Dan pertunjukan yang mengangkat salah satu warisan budaya khas Palembang tersebut ini berhasil menyedot perhatian masyarakat. Dan sejak acara dimulai, ratusan warga memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan para seniman yang membawakan kisah-kisah penuh pesan moral, sejarah serta nilai kehidupan yang dikemas melalui seni teater tradisional Melayu. Dan selain itu, sejumlah tokoh penting turut hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu diantaranya ada Sultan Palembang Darussalam, ada juga Sultan Mahmud Badaruddin 4 RM Pawas Diraja SH MKN, ada Caman IB 2 Hambali SSTP beserta jajaran. Dan turut hadir juga ini ada Ketua Umum Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia Helmi Yahya, dan juga ada para budayawan, tokoh masyarakat sama dengan pegiat seni dari berbagai komunitas di Kota Palembang. Dan Sultan Mahmud Badaruddin IV ngenjuk ke apresiasi atas inisiatif Kecamatan IB 2 yang sudah ngenjuk ke ruang bagi seni Dul Muluk untuk kembali tampil di tengah masyarakat. Dan menurutnya pelestarian budaya daerah tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kolaborasi segala pihak, yaitu mulai dari pemerintah, komunitas budaya sama dengan masyarakat. Dia juga menegaskan bahwasannya Dul Muluk ini bukan sekedar hiburan tradisional, namun tetapi ini menjadi media pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral, sejarah, etika, dan juga kearifan lokal kepada generasi muda. Dan karena itulah keberadaannya harus terus dijaga supaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Mancebece.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Beca ini sudah memasuki musim liburan ya, di mana budak-budak sekolah sudah bagi rapot dan juga peralihannya juga Manca Becanya peralihan untuk tahun ajaran baru Manca Beca ya. Ngomongin soal liburan, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang siap temani momen liburan sekolah keluarga. Ya Manca Beca, dulur-dulur, menyambut libur sekolah Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini menghadirkan program liburan nyaman penuh makna di bandara untuk menemani perjalanan keluarga. Dan selain itu, ini ada GM dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II menyampaikan bahwasanya bandara merupakan pintu awal sekaligus akhir liburan. Dari sinilah memori perjalanan keluarga dimulai, pecah pelukan perpisahan semangat anak menuju pesawat sama dengan cerita balik ke rumah. Karena itu bandara tidak cuma sebagai tempat transit, tetapi ruang kebersamaan yang hangat, nyaman, dan juga penuh makna. Dan selain itu, dolor-dolor, di momen yang penuh makna ini, kami menjalankan program InJourney Airport, yaitu Festive Event School Holiday, di mana pada periode liburan sekolah ini, penumpang, terutama anak-anak, dapat menikmati program kegiatan seru ditemani dengan berupa workshop kreatif, ada juga mengenai merons, nail art, dan juga kreasi membuat keychain untuk buah hati yang disampaikan zaman Cabica ya. Dan selain itu tidak cuma kegiatan kreatif, di mana mengenai kegiatannya juga ada hiburan budaya dan juga ditampilkan menemani para penumpang sebelum melanjutkan penerbangan, yaitu mulai dari penampilan tarian dan juga lagu-lagu budaya Sumsel sama dengan pertunjukan spesial kolaborasi lewat fashion show. Anak-anak mengenakan kain etnik modern yang memadukan tradisi dan juga gaya kekinian. Dan selain itu, dolor-dolor, rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membuat waktu tunggu di bandara terasa lebih ceria dan juga berkesan bagi seluruh keluarga. Oke, teman Cebice ya. Oke, dan informasi ini kita bakal menuntaskan juga untuk informasi dan juga lagu hiburan. Karena sesaat lagi tepat di jam 13 waktu Indonesia Barat, jadi kami bakal ngajak Man Cebice untuk kembali bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta. Kita bakal meloi program Suara Budaya Nusantara Man Cebice. Dan tepat di jam 14 nyokage, kita bakal kembali bersua, melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya siang di acara Besanjo ya. Jangan lupa Kagi Suara Budaya Nusantara akan disiarkan melalui Perempat FM Jakarta dan juga ada bersama dengan Perempat FM Jambi yang akan mengangkat tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Dan ya pasti jangan kemana-mana ya, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar BT jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompak di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aye Po Mariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Perompak Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Perompak Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih, ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah, siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Perompak Jambi Aye udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah, di WhatsApp Perompak Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Perompak Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oke.
1: Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali ah.
2: Alhamdulillah, Ais. Ada Pak Mariana di sana. Apa
1: iya, kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Pak Vina, siang hari ini di RRI Perompak Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya, sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811670792.
1: Ya, jadi silakan ya.
2: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Perempat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin

0: Mungkin bisa jelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina.
1: Oh, sama.
0: Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Noval, Bang Agil dulu kali ya, silakan Bang.
1: Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
0: Iya. Jadi, ya.
2: Apa Kak?
0: Iya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini Bang?
2: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak sekarang.
0: Oke.
1: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
2: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan Kak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
1: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Noval mungkin yang menjelaskan, silakan Bang.
3: Nah jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata. Kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu membawa wisatawan, biasanya dari jambi-jambi sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyak-banyak yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu itu kami jelasin Kak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, ya pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga, itu nelayan situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
1: Oh oke. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
3: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
1: Oke. Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main ke sana enggak sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan. Iya.
2: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu.
1: Oke.
2: Itu di kalangan anak-anak muda Kak. Seperti kayak apa? Pacaran. Juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
1: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini berarti Abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
2: Ya, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
1: Oke, boleh nih Abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan Bang. Abang Noval atau Abang...
2: Boleh, Noval dulu.
1: Noval. Oke. Mengenai sejarah Danau Teluk.
3: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu sih.
1: Oke, boleh ha.
3: Tapi kalau tentang peran di seberang itu jadi salah satu, itu tadi Kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencaharian Kak. Sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan Kak. Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembang zaman sekarang Kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencaharian tetap Kak, menurut kami. Karena pertama, sumber daya alam yang di situ udah kurang Kak, ada macam dulu lagi.
1: Oh oke.
3: Ikan itu udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencaharian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik

0: Pesawat jumbo itu datang ke kampung kami, sehingga bisa bisa jadi usaha juga kak.
1: Oh oke.
0: Okay. Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
1: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
2: Benar.
0: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Daud Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir, karena kalau Daud Teluk jadi tempat wisata itu kita mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
2: menyadarkan
0: lah ya. Ya kalau Daud Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
1: Oke.
0: Dari jalan wisata dan di.
1: Oke. Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Noval tadi.
2: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Noval tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu, aktivitas nelayan masih banyak sekali kak.
1: Okay,
2: itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
2: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalui itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
1: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
0: Nah kalau itu mitos kak, boleh kakak tanya kak Bang Agil kak.
1: Boleh bang silakan.
2: Ya sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah tapi ayo kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
0: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
0: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya?
2: Kota Jambi. Nah,
0: dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan juga, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah umum itu sekali lagi.
1: Oh oke.
0: Memang kosong lah itu. Cuma ada bekas bangunan dari desfikaran itu.
1: Sampai sekarang berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Yeah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
2: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk, juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan, ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan, karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu ya menjala
1: oh,
2: ikan
1: jala.
2: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
1: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
0: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk juga, gak bisa kayak Danau Sipin lah kak. Lebih tepatnya kan tuh kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah ya. Sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak. Karena gak ada orang yang tinggal di tengah danau itu gak ada. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa, ikan, yang jo ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
2: tidak ada.
1: Oh, tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh, berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh, soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
0: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang
2: kayak festival Danau Teluk.
0: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan khas Subang.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, ada impian kedepannya semoga terwujud. Nah. Iya.
3: Baik, Bang Agil ada juga Bang Novel terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya sudah di

0: Dan juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang boleh. Kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi. Ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
0: Iya.
1: Ataupun WhatsApp-nya ya, Pak ya.
0: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih, Bang?
2: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya NU
3: di pinggiran Danau Teluk.
2: Di pinggiran danau ya.
1: Oh iya.
2: Jadi kami itu
3: sering duduk di situ.
2: Kami itu duduk di situ. Nah, ketika kami duduk di situ saling
3: bertukar.
2: Ya, saling bertukar pikiran.
1: Sering ngobrol bareng.
2: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu itu melihat nelayan yang senang pakai perahu. Dia pengen.
1: Dia
2: pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada. Kayak rata-rata kami di seberang lengkap masih punya perahu.
1: Oh iya, nah, alat transportasi
2: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun pasti
1: berjir.
2: Nah, jadi pasar target pasar kami itu yang orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
3: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
2: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media. Kami pasang di situ, kami videoi konten, foto segala macam, kami up ke
3: media sosial kami.
2: Nah, ya, di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu kota di Bogor.
1: Oke, berarti itu perahu, kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, nah kalau itu gimana Bang?
2: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
1: Kenapa gitu?
2: Kalau di Danau Teluk kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu, terutama ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
3: Jaring-jaring pukat.
2: Nah, jadi kalau pakai mesin itu mungkin bisa putus lah, kayak ganggu dia. Tadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
3: berperahu ya, bersama kayak titik balik tadi.
1: Iya sih betul, karena kalau misal pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danau nya juga ya. Berapa Bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
2: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Kalau
2: di weekend kami di 35.000 per orang
3: itu. Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami. List sudah diedit.
1: Sudah semua ya, berarti
3: itu udah yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
0: Baik kalau gitu Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kubur Raya Pontianak.
0: Iya, Pak Susanto mohon maaf, radionya bisa dikecilkan. Oke, terima kasih Pak.
4: Aman,
0: Pak. Pak Susanto di Pontianak. ada di sini ada Vina host di Perompat Jambi dan juga Agil dan Naufal narasumber di sana dari komunitas Titik Balik yang apa namanya

0: Akhirnya berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
1: Betul.
0: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
2: Yang kami tanyakan itu, pertama, apa nih, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti, ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya, sering umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya, sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Apa nih, danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi, mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, kita harus maklumi. Oke lah, makasih.
0: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
3: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari
3: ya. Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
0: ya.
1: Aman berarti. Aman,
0: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya.
1: Boleh,
0: dari Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Ya.
4: Pak Nana.
0: Ya, Pak Haji Amsar.
4: Di Jakarta. Iya.
0: Silakan sama Pak.
4: Siapa di Jambi itu?
0: Ada Vina.
4: Bobina, sama abang-abang apa tuh?
0: Bang Agil sama Bang Nova. Bang Agil sama Bang Nova.
4: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun air orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
0: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
4: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
0: Danau Teluk.
4: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh enggak? Nah, terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Sampai habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
0: Ya, baik.
4: Itu aja ya.
0: Itu aja ya, Pak Haji Hamsa ya. Terima kasih, ya, Pak Haji.
4: Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Agil Noval yang menanggapi.
5: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
5: bening kan? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu, kalau bilangnya dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya mesin dompeng mungkin. Jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
3: Jaring apung.
5: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Iya, keramba.
5: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
3: patin. Gurami.
5: Ikan gurami, kalau itu ikan
1: bawal.
5: Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan, dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin udah bisa bertelur, telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang di kembang biakan.
5: Pembibitan ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolam-kolam.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
0: Baik.
5: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
0: Iya. Oke. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Boleh. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya. Haris dari Jogja. Mohon izin bertanya nih, Kak, katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026 bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Ya, baik. Gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi enggak, seperti apa?
3: Gimana, Kak?
0: Bagaimana sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
0: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Ikutan Jambi.
0: Gitu apa gimana?
3: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Justru kami komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Melayu seberang. Kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
0: Gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
3: Bahkan juga wisatawan

0: Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangga Mas Lampung.
1: Kakak Pina.
0: Iya.
2: Yep.
1: Iya, saya Leman di Lampung. Kakak Pina, Pak Nana.
0: Iya, silakan Bang Leman.
1: Ya, saya mau tanya dengan asumsi yang ini, siapa tadi?
0: Agil.
1: Agil dan Abang Noval.
0: Noval, betul. Oh.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya.
1: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
0: Danau Teluk.
2: Danau Teluk.
1: Oh, saya kembali ke kakak. Teluk Semang yang ada di Lampung, Tangga Mas Lampung, Semang, Sagu, Ponana. Jadi, ini soal Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu, Ponana, Ponana? Untuk pertanyaan untuk kedua nasum Lopal dengan Agil
0: itu. Iya, oke, itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil, jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
3: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
0: Ada
3: Festival Danau Teluk itu banyak beraneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak. Kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil. Terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
2: aku juga belum pernah kesana.
3: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul kak ke air apa
2: air danau tadi
3: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
2: Sekarang lagi zaman.
0: Benar-benar. Tadi Ayah lihat TikToknya tuh ada yang prewedding di situ ya.
3: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada prewed outdoor di danau.
2: Jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
3: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
0: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayah mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
0: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang pendengar Propat di Suruh Santara. Ya udah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk. Ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Afina Dabayanti, penyiar di Perompak Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi bisa WhatsApp ke Perompak Jakarta maupun telepon ke studio Perompak Jakarta juga boleh. Kita mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perompak Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920.
1: Oke. Okay. Ada masuk. Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Kalian. Iya. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, "Halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini." Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah dijelasin dah. Tidak nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ingin menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian
2: kelestarian ekosistemnya
3: itu biasanya paling kami kayak ini kak, kalau semisal orang yang mau naik paruran kami membolehkan dia bawa makanan dari luar. Nah kalau kami memberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air itu.
2: Oke, berarti itu pembuangannya sendiri ya, ya bang ya.
3: Setelah selesai itu kami sampaikan yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan. Sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam. Walaupun dikit, tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sini untuk sampah ya, ketika sampahnya udah makanannya udah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke. Jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah pada tempatnya ya bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Perompak Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Explore sama prewed itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
1: Yeah.
4: Kalau pre-wed itu video juga kita edit, juga foto pre-wed, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk pre-wed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000.
1: Okay.
4: Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk pre-wed kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk pre-wed lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak,

0: Oke, oke.
1: Mas Agil masih tidur enggak?
0: Iya, iya juga. Iya. Oke, okay, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan ya, enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin okay, ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan, atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi di konsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa yang nak ngomong?
3: Kalau impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga di alat-alat yang seadanya dari kami, sangat kurang lagi ini. Juga tempat dan wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di tahu nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya,
4: makanan,
2: ya.
4: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Oke.
0: Iya, benar-benar ya.
3: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
0: Tahun depan. Amin. Oke, okay. Kita doakan, kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
0: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Iya,
0: ya, pokoknya buat pendengar Propati Nusantara yang ke Jambi, jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Abang dan Agil.
0: Biar ketemu sama Agil sama Naufal ya.
2: Itu
0: penasaran. Iya, ya mau foto pre-wedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat
0: dia dapat. Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai ya, reservasi kami, Pak.
0: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
4: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
0: Oh, baik.
2: Beneran ini.
0: Bener-bener eksklusif ya, Vina ya.
2: Iya.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Agi dan juga Naufal sudah hadir di studio Propati Jambi. Vina juga terima kasih ya, sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya, di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
0: Baik, itu dia Abang Po Perenggak Propati Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propati Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Nusantara.
1: Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Manci Bece, dulur-dulur, di Barapun Prado, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengit tepat di jam 14. Manci Bece ayam Nunukan, ini merupakan hidangan tradisional khas Nunukan, Kalimantan Utara, yang terkenal dengan cita rasa rempah yang sangat kuat. Dan ayam ini biasanya dimasak dengan bumbu lokal, pecah ada kunyit, jahe, dan juga daun pandan. Proses memasak ayam Nunukan ini umumnya menggunakan teknik panggang atau goreng sampai dengan daging ayam masak sempurna. Dan hidangan ini sering disajikan dalam acara adat maupun juga perayaan keluarga sebagai menu istimewa. Dan ayam Nunukan ini menjadi salah satu simbol kuliner daerah yang mencerminkan kekayaan budaya dan juga tradisi memasak masyarakat setempat. Dan popularitasnya ini semakin meluas seiring dengan meningkatnya minat wisata kuliner yang ada di Provinsi Kalimantan. Kita ke informasi lainnya. Iya, dulur-dulur, abon kepiting soka. Ini merupakan makanan khas yang dibikin dari daging kepiting soka yang diolah menjadi serat halus dan juga berbumbu kayo. Abon ini punya rasa gurih dan juga teksturnya yang lembut, cocok dijadikan pelengkap nasi atau cemilan. Proses pembuatan abon kepiting soka melibatkan penggorengan daging kepiting dengan bumbu khas sama dengan kering dan juga wangi. Dan produk ini tentu sering dijual sebagai oleh-oleh khas daerah pesisir yang kaya hasil lautnya. Abon kepiting soka menjadi salah satu kuliner unik yang mencerminkan kekayaan sumber daya laut dan juga kearifan lokal dalam pengolahan makanan. Popularitasnya juga ini terus bertambah di kalangan pencinta makanan khas daerah. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 15.
1: Lagi Topelo ini ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Halo 88,4 FM, Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Maca BC. Tadi kita sudah sama-sama ikuti program Suara Budaya Nusantara, dan kali ini kembali di Perempat FM Palembang untuk di Besanjong berewangan dengan Kolo C. Ilham di sini sampai jalan kaki di jam 15 petang. Pacar biasa Pacar Bice yang pengen request lagu daerah Nusantara, silakan kami tunggu teleponnya dan juga WhatsAppnya juga boleh di 0897788488 ya. Oke, kita bakal terima kembali teleponnya untuk penelpon pertama kita di menit-menit apa ya, jam-jam semain ini rada-rada penuh tantangan Manci Bece ya. Tantangannya apa, ngantuk itu biasanya tantangannya ya. Tapi tidak boleh tetedo, tugasnya masih banyak Manci Bece ya. Oke, dan kita sapa ada siapa? Halo Besanjo. Iyo Cik Asmi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, lah lama udah ketemu, aduh lah 3 minggu ya. Tiga minggu.
1: Lamanya.
0: Iyo, apa kabarnya Cik Asmi?
1: Alhamdulillah baik, Cik. Panas nian, Cik.
0: Panas ya?
1: Oh, iya, Cik.
0: Ngapa kami di sini dinginian?
1: Oh,
0: beda ya. Iya. Lagi ngapa ini, lagi santai be Cik Asmi ya?
1: Lagi guling-guling, Cik.
0: Guling-guling di mana?
1: Guling-guling di kamar.
0: Wah, caknya ya, ngadem nian ya.
1: Iya, oke. Dia
0: tidur
1: depan.
0: Siapa dia tuh?
1: Yang itu tuh, tidur depan.
0: Yang itu tuh.
1: Iya, tidak ada ini, tidak ada ini, Cik Ilham dia.
0: Oke, lagunya apa, Cik Asmi?
1: Lagunya ini banyak. Lagu...
0: Tua Bebini Buddha. Lagu apa
1: Pantun
0: tuh?
1: Palembang baik, Cik.
0: Pantun Palembang. Pak Yo, kita rengek ke lagunya ya. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih doanya.
1: Ya, mudah-mudahan Cik Ilham sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi, doa-doanya ya, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Cik Asmi, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, banyak duit ya. Itu dia macam-macam doanya. Baik, di belakangnya Cik Asmi kita sapa lagi, ada siapa? Halo Bepadu, Bepadu Besanjo.
2: Bepadu, minta lagu dangdut.
0: Iya, nelponnya pula ya, melok salah pula laju ini dah.
2: Iya kan
0: Bepadu tadi kan. Iya, yang salah jangan dipeloi Cek gitu Cek. Cek Sarul ini biasanya ada yang salah dipeloi ya biasanya.
2: Iya.
0: Melok tuh wong bener, jangan melok wong salah. Bukan, ini suara apa Cek gedeguduk-gedeguduk
2: gitu.
0: Lagi di mana, puncak apa?
2: Kami lagi di belakang rumah, Cik Ilham, di dapur.
0: Banyak angin di dapurnya itu.
2: Ada pintu kecilnya sini kan.
0: Wah, Ceknya udah resmi.
2: Di belakang ini.
0: Wih, kalau ini tetap hidup di situ nyampak kaki ya.
2: Jangan. Lemak Cik Ilham kalau pakai kipas angin panas.
0: Itu ya.
2: Yo.
0: Uji Cik Asmi tadi panas bedengkang, di situ panas berapa itu?
2: Kalau di sini panas bedengkang juga Cik Ilham, kalau keluar pecah pala.
0: Wah, ngerinya ya sampai terpecah pala itu dah. Alangkahnya.
2: Apalagi Bek Jubai, kemana sana yang dengan
0: Bek Jubai yang di Sungai Lais?
2: Iya.
0: Oi Bek Jubai.
2: Iya Bek Jubai.
0: Oke. Lagunya apa ini?
2: Lagu Berasan Bek Jelam.
0: Ano? Ujung-ujung nak berasan tak ya?
2: Iya. Berasan
0: dengan Bek
2: Jubai
0: nanti
2: lah ya.
0: Oke, baik. Iya.
2: Untuk Cik Ilham ya. Selamat bertugas Cik Ilham.
0: Yo.
2: Sukses selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo, lengket ya Bek Jubah itu ya. Oke. Di belakangnya Mang Juhai. Terbalik laju ya. Ada Bek Jubah, ada Mang Juhai laju. Sikap mana telepon lagi sebelum kita ke lagu, ada siapa? Halo Mas Anjo. Halo.
3: Anjo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Sama siapa?
0: Siapa lah ya?
3: Nah.
0: Bek Jubai tadi bukan?
3: Tidak, aku di nama.

0: Beju nama
1: Eda. Cita katanya baju bay itu yang disaku tuh nah katanya. Ya mau
0: krepe. Memang manjubai loh.
1: Ya mau krepe enggak jadi-jadi tuh ya. Awalnya musim kemarau, inilah musim penghujan. Ujung-ujung habis minyak dia. Ngapa agak beda? Ngapa agak beda suaranya siang ini?
0: Iya.
1: Oleh apa lah?
0: Mungkin bawaan panas
1: ya. Oh, bukan bawaan buntu bukan ya.
0: Buntu tuh boy.
1: Makin lenggis.
0: Mana pacaknya mbak ya pokoknya?
1: Iya dah ya.
0: Tebok.
1: Nah. Oh, kan? Ngerinyoy. Banyak beragam bunyi ya. Kalau tadi bunyi angin, ini Cik Eta bunyi banyu ngalir di situ.
0: Angin, hujan.
1: Ada panas budangkang kata Cik Asmi tadi dah. Mana yang benar ini?
0: Mulai
1: nak
0: hujan
1: Nah.
0: Kedengeran kan?
1: Kami tak mau payung ini, mak mano nak balik.

Ini sudah hujan nih beberapa daerah Mancebece, tapi kayaknya hujannya cuma numpang lewat bay ya, karena masih sinar matahari itu masih lumayan terik kayak nama Mancebece. Oke, pantun Palembang ini untuk siapa tadi tuh? Pokoknya untuk yang nelpon tadi ya, kita ringek ke lagunya, kita goyang ke sama-sama.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi Manca BCA, kita terima telepon di 0711351656. Mumpung masih ada waktu, tentu dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang boleh Manca BCA request ke sampai jelang kaki di jam 15 petang. Oke, kita sapa ada siapa? Halo, Mas Anjo. Oke, dicoba kembali Manca BCA kelamuan 351656, Mas Anjo.
1: Halo, Cik Ilham, Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Eli. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: Cik. Lagi apa siang ini, jam-jam Cik ini, Cik Eli?
1: Lagi goreng-goreng, Cik.
0: Wah, lemaknya ya. Ah, depan radio? Nggak apa-apa. Jangan baik goreng-gorengnya depan jalan, bahaya, Cik.
1: Bahaya, kena
0: lindas kita. Iya. Request lagu apa gitu siang ini?
1: Lagu ini, Cik. Lagu apa ya?
0: Gimana?
1: Nusantara kan, Cik?
0: Iya, Nusantara boleh, yang mana tuh?
1: No, stecu-stecu juga.
0: Wah, lah paham stecu ya. Masih halus nih kan padahal.
1: Gak tau gak lah, Cik.
0: Oke, lagu stecu ya?
1: Starting lah tau ya, Cik.
0: Hah?
1: Starting gitu.
0: Ya, eboknya tuh lah yang ngajarnya ya.
1: Aduh, kok, Cik. Kami, Be. Abang jahat.
0: Oh. Oke, lagu stecu, Be.
1: Iya, Cik.
0: Ngatuh ya aku dia tuh, sama abang jahat tuh. Oke lah kalau begitu, terima kasih, Cek.
1: Iya, kasih Cek Ilham.
0: Iya, sama-sama.
1: Kasih Cek Ilham, yo.
0: Siap.
1: Selamat sampai ke rumah, Cek. Jaga kesehatan.
0: Oke.
1: Itulah, Cek, yo.
0: Yo.
1: Assalamualaikum, Cek Ilham.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Eli yang ada di Gandos. Lagunya sudah kita siap ke. Di belakang Cek Eli kita sambung lagi ada siapa? Halo, Besanjo.
2: Assalamualaikum, Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam. Sama Cik siapa ini?
2: Kamu, Cik Eka ini di KM.
0: Oh, lama udah masuk Cik Eka. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Cik Ilham.
0: Baik, sama. Iya, siapa yang lama udah terdengar?
2: Iya, kemana Cik Ilham?
0: Bersembunyi di jero meja, mah itu nah. Adot ya Ilham nih, mungkin Cek Eka bae dah kebetulan monitor mah itu nah.
2: Kan monitor terus ya Ilham.
0: Jam berapa monitornya
2: enggak? Iya, kan masuk mungkin ya.
0: Iya, kali lah ya. Jadi lagu apa Cek Eka kita siang ini?
2: Lagunya minta Gerobak Borok Sapi Gile
0: tapi
2: versi organ tunggal Cek Ilham.
0: Wah, kenemannya ya. Itu remake itu tapi Cek. Kalau versi lain ada dak? Jangan yang gedegak gedung. Iya, kalau yang organ tuh agak cak mano itu nah. Kalau yang lain ada dak?
2: Tidak tuh lagu ini deh, Cek.
0: Lagunya. Mano?
2: Pungke membawa raba ada dak?
0: Yang mana?
2: Yang dari Pausana.
0: Judulnya?
2: Pungke membawa raba.
0: Mang Cek meraba-raba. Cek Pausana ya?
2: Iya, Cek. Pausana.
0: Iya, katanya kalau udah tahu judulnya agak susah. Oke, kita pilih aja, Cek ya. Pausana Adoni.
2: Iya, Cek.
0: Pailah kalau banyak. Terima kasih, Cek ya.
2: Yo.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Cek Eka yang ada di KM18. Lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya, si kapan telepon lagi, kita sambut kado siapa. Halo, Besanjo. No, hilang wongnya ya. Bunyi apa itu di pecetnya tadi? Halo, Mas Anjo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Apa kabar, Cik Ilham?
0: Alhamdulillah, buntu.
3: Udah ada lubang.
0: Nggak minyam lenggis saat itu, cuma nggak kate kalau.
3: Alhamdulillah.
0: Nggak make ke cangkul, libo ego kagak.
3: Lebo lubang ya.
0: Ini sama siapa ini, Cek?
3: Dengan Pian, Cek.
0: Oh, Cek Pian. Cek mana cuaca di situ, sama enggak dengan Palembang?
3: Cuacanya bagus, Cek.
0: Bagus ya?
3: Panas, Cek.
0: Panas, enggak ada hujan. Palembang nih uji Cek Ita tadi hujan.
3: Oh, di KM18 itu.
0: Cek Ita sengelais.

0: Siapa Cik Ita?
1: Cik Ita, KM.
0: Ita, penengahan aku Cik Eka.
1: Ita, sama A ujungnya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Sungai
1: Lais, belum pindah. Oh. Iya. Lagu apa Cik kita, Cik?
0: Lagu... Oh, apa Cik yang ujungnya Kertapati?
1: Ujungnya Kertapati, Sungki. Aman yang di ujung Kertapati, Sungki kan?
0: Nah, itu kan,
1: oh judulnya.
0: Judulnya ujungnya Kertapati.
1: Judulnya Tanjung
0: Lampung apa namanya?
1: Tanjung Karang Kertapati.
0: Oh,
1: iya. Kalau ujung Kertapati Sungki, aduh wong balik sana. Oke. Okay. Yo.
0: Selamat bertugas saya Cik Ilham ya.
1: Tayo.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Jebece sudah 3 panel pon ya. 3 apa 2 tadi? 1, 2, 3. Oh iya, sudah 3. Kita rengek ke lagu Duken, jangan kemana-mana ya. Tetap di Besanjo, Pompa TPM Palembang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, sudah hampir petang Manca Bica ya. Mungkin yang kalau di rumah jam-jam semain ini tengah bersiap-siap juga untuk ngangkat baju jemuran, atau bahkan yang lagi di tempat aktivitasan juga ini menyelesaikan tugas supaya kaget sejam lagi di jam 4 pacak balik tepat waktu, kayak itu nama Cibica ya. Agi 351656, kita coba terima kembali teleponnya untuk yang pengen bergabung. Ada siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, sama siapa ini?
1: Sama di kawasan OI.
0: Cik Johan.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah Cik sehat. Ilham. Sehat Cik Johan.
1: Hujan di sana tadi Cik Ilham.
0: Tidak terkeruan, soalnya Cik Ilham di dalam ini.
1: Oh, di dalam.
0: Tapi di Sungai Lais tempat Cik itu hujan tadi Palembang.
1: Ini panas.
0: Di sana?
1: Bedengkang.
0: Lah, ngapa pacak beda dewek mah itu?
1: Iya, tidak tahu.
0: Iyo, hidup ke asik itu tuh.
1: Kalau di wak lais itu kalau.
0: Itu ya, ngembeknya kalau ya.
1: Iyo.
0: Jadi panas mah ini, mak mano itu? Apa aktivitasannya coba?
1: Ini dang ledak bawa aktivitas pagi tadi cek.
0: Oh lah sudah ya.
1: Sudah lah.
0: Iyo, ini tengah beleha-leha bae.
1: Nyantai-nyantai aja cek.
0: Wah, lagi nyantai aja nyo ya. Lagunya apa cek kita cek?
1: Lagunya Dua Bebine Budak cek.
0: Lah ceknya hobi nian dengan lagu itu ya.
1: Hobi
0: nian
1: cek.
0: Iya.
1: Spesialnya galau-galau becek yo.
0: Kirim salamnya di Bepadu kage.
1: Iya kage, susah nian masuk cek.
0: Itu ya.
1: Iya siapa siaran kage cek?
0: Siapa lah, coba tebak, ayo.
1: Cek Ilham.
0: Nemen ya, nak balik pulau cel maka gitu sudah ini.
1: Ya lemur cek.
0: Itu ya, mudah-mudahan ge ya.
1: Wah,
0: tahu nian.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bukan Cek Rasi cek.
0: Cek Rasi tadi pagi.
1: Oh, tadi pagi dia.
0: Iya, subuh.
1: Kedaeran kami cek dengan Cek Rasi.
0: Oh iya, tapi bukan semak-semak beda ya.
1: Iya, lain kecamatan cek.
0: Oh, lain kecamatan baik.
1: Iya, lubuk lihat kita yang batu ya oh, kecamatannya.
0: Oh, itu payo.
1: Tapi tidak jauh ya cek.
0: Mm-mm.
1: Kelang kebun tebu cek.
0: Lah, pacak berasan beras namanya itu.
1: Iya.
0: Aman rumah dekatan.
1: Ini cek di oh ini.
0: Itu. Oke lah cek, kita radio jumpa nih. Oh, kita iyo, lanjut iyo. Lagi ya.
1: Ya, makasih waktunya cek.
0: Yo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup 3 ayat ya. Kalau ngobrol ke dusun kita. Baik, terima kasih ada Cek Johan tadi sudah bergabung. Di belakang Cek Johan kita sambut lagi ada siapa? Halo Besanjo.
1: Besanjo, assalamualaikum Cek Johan.
0: Waalaikumsalam sama siapa? Pak Langkan Dalam, Ependi, Mang Pen.
1: Apa lo dah ya?
0: Iya.
1: Apa kabar Cek Ilham?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Langsung baca Cek Ilham, minta lagu anu lagi jayo baik.
0: Insya Allah kalau sempat cek.
1: Ya kalau terputar, tidak terputar, tidak apa-apa.
0: Iya, gak meraju.
1: Waktunya dikinyan ini lah, jam 3 kurang sedikit.
0: Oh, itu ya?
1: Iya.
0: Payo,
1: itu
0: payo.
1: Cek Ilham, jangan lama-lamanya kaya anu waktunya udah mencukupi.
0: Nah, itu, payo.
1: Itu baca Cek Ilham, terima kasih waktu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mang Pen Langkan Dalam. Lagunya insya Allah cek ya kalau sempat ya. Sikap menelpon penutup sebelum kita tuntaskan ada siapa? Besanjo.
2: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa?
2: Sama Aisyah.
0: Itu ya?
2: Iya.
0: Iya, apa kabar cek Siti Aisyah?
2: Baik. Cek bagaimana?
0: Baik juga, alhamdulillah.
2: Hujan gak?
0: Di mana?
2: Di tempat cek, hujan gak?
0: Belum tekelik.
2: Harus tekelik. Tempat kami hujan liwat baik.
0: Liwat baik cuma.
2: Iya, numpang liwat.
0: Jadilah ada lagi capek untuk nyiram ke tanaman, mah itu kan. Iya, tapi ini lagunya ceknya udah sempat lagi, Cek. Enggak apa-apa ya.
2: Enggak apa-apa, Cek. Yang penting aku dengar suaranya bisa ngobrol.
0: Wah, langgenyo ya, Pak Yo.
2: Iya.
0: Mama itu nian.
2: Ya, itu Cek ya. Ya biasa selalu ya, yang ngomong mereka jika aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Baliknya tadi, yang itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Siti Aisyah, terima kasih teleponnya sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Dan yang sudah WhatsApp, ada siapa ini? Oke, selamat siang buatnya Devi yang ada di Sukatani, Kenten. Jadi katanya minta request lagu, maaf kelah Cek. Iya, udah sempat lagi ya, insya Allah besok ikutan gabung Gege kalau sempat kita rengek ke. Ado juga sudah bergabung di sini di WhatsApp kita. Siapa ini tidak nyebutkan nama ya? Katanya minta rengek ke lagu. Nah, enggak sempat juga, Cek. Maaf kelah ya. Kirim salamnya kaget di Bapak Adu baca ya. Terima kasih untuk Cek Ilham. Selamat tugas dan juga sehat selalu. Terima kasih untuk doanya. Baik. Dan macam bicara dulur-dulur, karena saat ini sudah 51 menit melangkah dari jam 14 siang. Kita menuntaskan perjumpaan kita untuk di Besanjo edisi kali ini awal pekan Senin di 29 Juni 2026. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada Cek Asmi, ada Cek Sarul, ada Cek Ita, Cek Eli, Cek Eka, Mang Pian, ada juga Cek Johan, dan juga ada Cek Sita Isa sama Cek Devi tadi yang sudah WhatsApp. Terima kasih juga. Dan untuk yang belum sempat kita angkat ke teleponnya, mohon maaf ya. Insya Allah kaki kita bakal ketemu lagi manca-manca. Selamat petang dan juga selamat menjalankan aktivitasan. Selamat menyambut sore dan juga berkemas untuk balik ke tempat rumahnya masing-masing. Dan yang pasti calon juga yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk sudah bergabung di Sriwijaya siang sejak tadi jam 10 siang yang manca-manca ya. Kulau pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pelaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perompak RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: memiliki tekstur gurih dan renyah. Wisatawan sering memburu cemilan ini sebagai lauk pendamping makan. Informasi berikutnya, Mangce Becek Dol-Dolor, Lemea, makanan tradisional suku Rejang di Bengkulu yang berbahan dasar rebung mudo. Rebung tersebut difermentasi beberapa hari hingga menghasilkan rasa asam khas. Setelah fermentasi, rebung dimasak dengan cabai, bawang dan rempah-rempah. Kadang ditambah ke ikan sungai untuk menambah cita rasa gurih. Hidangan ini memiliki rasa asam, pedas dan gurih yang unik. Lemea menjadi simbol kearifan lokal serta kekayaan kuliner tradisional masyarakat Rejang. Mangce Becek Dol-Dolor, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kekayaan budaya dan kuliner khas, salah sikoknya gulai kembaang. Makanan ini merupakan warisan turun-temurun yang masih dilestarikan hingga kini. Kembaang adalah tanaman tales atau keladi yang diolah bersama santan kental dan dimasak selama 2 jam. Proses panjang ini membuat rasa gulai gulih tanpa menimbulkan rasa gatal. Buah pinang digunakan untuk mengurangi rasa gatal pada sayur kembaang. Gulai ini sering disajikan pada acara adat dan menjadi kebanggaan kuliner masyarakat Bengkulu Selatan. Baitat, salah sikok kuih tradisional atau juadah khas dari kota Bengkulu, yang mana dalam bahasa Rejang, kata bai berarti ibu, sedangkan tat artinya kuih tart. Kuih ini berbentuk seperti roti padat yang agak tebal dengan cara memasaknya dengan proses dipanggang. Bahan untuk membuat kuih ini dari campuran terigu, mentega, telur, gula, dan santan. Bagian atas kuih biasanya diberi hiasan selai nanas atau kelapa. Kuih ini ada dua bentuk, ukuran sebesar loyang disebut baitat, sedangkan ukuran kecil disebut anak tat atau mini tat.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Oh, Ebo tuh salah info dan kabarnya tidak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, ba. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, ba.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Samu-samu kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Bang Cebecek Dulur-Dulur akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

Memang cewek dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.
1: Nada Religi.

ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta, lagu dangdut.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: Ya Mang Cebice, dulur-dulur, kita ke Bepadu ya. Sudah kita hadir ke ada lagu-lagu yang sudah jadi pembuka. Dan tentunya untuk Mang Cebice dulur-dulur, kita langsung angkat bae. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, assalamualaikum. Siapa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa sama, nih?
1: Sama Siti Aisyah.
0: Oh, Cik Siti Aisyah di Talang Kelapa eh?
1: Iya. Apa kabar,
0: Cik? Alhamdulillah, baik, Cik Siti. Hujan tak di sana?
1: Oh, hujan lewat, baik, Cik.
0: Hujan lewat?
1: Iya. Ngapa
0: tak disuruh berhenti hujannya?
1: Iya, kok suruh berhenti?
0: Suruh mampir.
1: Banyak
0: berhenti, Radu. Payalah. Ada lagu apa?
1: Tak lagu Sakit Hati dari...
0: Sakit hati?
1: Elvis
0: Casey. Sakit hati dari?
1: Iya, dari Elvis Casey.
0: Dari LP. LP Sukai si sebentar. Yang... Yang cek mana lagunya?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu.
1: Sakit hati.
0: Sakit hati. Bukan ya?
1: Bukan.
0: Bukan ya, itu lain.
1: Itu dari ini, dari Elvis Casey.
0: LP Sukai si. Payulah, nak berkirim untuk siapa?
1: Ada nggak?
0: Ya dulu, dicari dulu. Berkirimlah dulu.
1: Dulu ya. Berkirim.
0: Oke.
1: Okay. Dari sakit sekarang.
0: Hmm.
1: Dari hati.

0: Lagi.
1: Siapa?
0: Mak aku mau samping kerennya. Sama juga Mas Rudy di Sumuri. Kepadatan bapak. Ada tak? Ada tak?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Ada. Ditunggu be.
0: Posiannya. Untuk Bang Abad Daya.
1: Oke. Okay. Amin. Amin. Oke, okay, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Siti Aisyah di Tangan Kelapa. Bayu, kita tunggu lagi yang nak upeloan. Halo Padu.
2: Halo Bapadu, minta lagi dangdut sama Cik Abang.
1: Iya, Bang Napi.
2: Ya betul Bang Abang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah
1: sehat.
2: Sehat. Okay. Walaupun cuacanya kepanasan terus ini.
1: Wah, kepanasan terus. Pak Yo, Bang Napi ada lagu apa?
2: Lagunya Kemarau ya.
1: Kemarau.
2: Dari ATT ya.
1: Kemarau dari
2: Hamdan ATT.
1: Coba kita cek dulu Kemarau dari Hamdan ATT.
2: Sementara Abas ajari ke lagunya ya. Salam-salamnya ya.
1: Ayo.
2: Buat Nadia Sukabangun 1 ya. Bang Hendra Widodo di Talang Jambi ya. Iwan Samayani di KTV ya. Bapak MG bareng Mama Ita ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus juga ada Pipit ya. Di Talang Tutu bareng Mang Maman ya. Mbak Wati ya di Ulak Kembahang.
1: Oke.
2: Okay. Terus Ella Pusri, Bunda Aleta ya. Robi ya yang ada di arah Makasih ya. Terus juga Mang Pendi di Gasing Laut ya. Mang Effendi di Langkan Dalam. Terus juga ada siapa lagi ya. Mang Ujo Sakorambutan ya.
1: Ayo.
2: Terus juga Pian ya, John Kedunungutan, terus Mang Taufik ya bareng Teti Baroka ya, ada siapa lagi ya, pokoknya segala-gala, Wapet ya,
1: okay.
2: Wapet yang pernah nyenggol ya, pokoknya Putra Jalur juga ya, pokoknya segala-gala yang lagi dengerin Prompat di Pepadunya ya, ucapannya selamat sore ya. Selamat mendengarkan. Semoga tadi bersalali dan tak lupa salam sedulur dari Bang Napi.
1: Oke. Okay.
2: Nah, gimana Bang Abas lagunya?
1: Ada.
2: Ada. Ya?
1: Ditunggu lagunya.
2: Untuk Cik Abas selamat tugas. Mudah-mudahan Cik Abas selalu sehat sukses ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Bang Abas ya.
1: Bayu.
2: Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Napi di Jagaraja Ogan Ilir. Kita angkat lagi. Yang nak upeloan Bapadu.
3: Bapadu meminta lagu dah
1: cukup. Iyo, sama siapa nih?
3: Dengan Cik Adi di Sukarami.
1: Cik Adi Sukarami.
3: Iyo.
1: Lama tak bersuo gitu.
3: Lama tak bersuo, sekali bersuo.
1: Di Kanang Gudo.
3: Di Kanang Gudo.
1: Hai, dengar pernah di Kanang Gudo. Ayo Cik Adi ada lagu apa?
3: Lagu apa ya? Lagu dari ini Badai Mansur lah.
1: Mansur yang mana?
3: Kertas dan Api.
1: Kertas dan api.
3: Ya.
1: Dari Mansur S ya.
3: Ya.
1: Oke, kita siap ke lagunya. Lanjut.
3: Untuk Pak Sobari. Untuk Putra Banteng sama Ibu. Terus untuk Pak Uzan, Bang Rudi, terus untuk Bang Abad sama Cik Alisanya, terus untuk Bang Jainal, sama rumahnya. Terus untuk siapa lagi? Untuk ini Bunda Aritin, ada ini Bapak Wendy, terus untuk Hendra Widodo sama Cik Kartininya. Terus untuk Bang Pen dua-duanya. Terus untuk ini, untuk admin.
1: Ayo.
3: Terus

0: Kalau lama tak masuk untuk galau-galau ke Cik Abbas.
1: Okey, siap. Jadi
0: Cik Abbas, terima kasih waktunya.
1: Okey.
0: Selamat tugas.
1: Yo.
0: Sampai tuntas.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Adi yang ada di Sukaramih ya. Ayam bang cebicet dulu kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa bae. Selamat sore tadi ada lagu-lagu yang sudah kita hadirkan juga tadi request dari Mang Pen di Langkah Dalam ya. Mang Pen lagunya tadi sudah jadi lagu pembuka juga pandangan pertama dari Arabik. Salamnya buat Dodong yang ada di Pusri, Senamo Gasing, Nadia Suka Bangun, Pipit Talbot, Eligandus, Robi, Rizwan, Bukit, Anggi, Andra, Sarul, Mbok Wati, Bang Napi, Jagaraja, Mang Johan, OI, Sisi, Juni, Pelaju, Mbak Isa, Palembang, Iwan, Yeni, KTP, Hendra, Kartini, Tajam, Wapet, Mang Yus, Jalur, Ita, Sungai Les, Galo-galo, Baik, Baca, Abah, Selamat Bertugas. Oke, terima kasih, Mang Pen. Halo juga, selamat sore juga nih untuk Cik Almah ya. Cik Almah katanya sembari lemaknya rebahan. Kan lagi seru ngomongin sepak bola. Tadi sudah kita hadir ke bola dari Ona Sutra buat semua para jemaah haji yang sudah kembali ke tanah air, semoga mendapatkan haji yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, doa yang sama juga untuk Cik Alma ya. Halo juga, selamat sore untuk Cik Hamzah Yusuf ya di Jambi. Oke, salamnya untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, terus juga Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, Cek Aisyah, Cek Atim, untuk semua fans Pro 4 Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ya aku tantangin bu. Oke. Ya lanjut lagi kita. Ya terima kasih untuk Cik Hamzah Yusuf yang sudah WhatsApp. Halo juga untuk Cik Arifin yang ada di Tunggu Buntung ya. Oke. Kirim untuk pendengar Pro 4 beh. Buat Ciknya terima kasih. Wapet. Iyalah lagu oncak boleh agak kita hadir ke tentunya buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Amin untuk doanya juga ya. Untuk semua pendengar Pro 4 semoga pada sehat galau. Terima kasih Mang Napi yang sudah nyenggol Wapet tadi dan juga Mang Bus di Bukit Lamo. Oke, lagunya nyapa untuk Nadia, Pian, Rizwan, Mbok Wati, Wapet, Bang Napi, dan lain-lain tercapa. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja semua. Sebagai informasi, Mang Bus ini lakinya Bik Bus.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat

Dari tanaman Brosonetia papyrifera tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya Bayu mengecek-ecek dulur masih di Bepadu, masih tinggal dikit lagi, tapi kita lihat berapa yang bisa diangkat. Bepadu.
1: Bepadu.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Waitam.
0: Sama Waitam.
1: Iya.
0: Oh, Cik Asmi.
1: Halo Cik
0: Abad. Oke, ada lagu apa nih Cik Asmi?
1: Lagunya Bumi Semakin Panas dan Cucu Hayat, Cucu Hayat sih.
0: Bumi Semakin Panas Pak, yuk kita ya, siap ke.
1: Kirim dikit siapa Cik?
0: Pak yuk.
1: Untuknya Cik Asmi, untuk Pak Ujan, Pak Harul, Sisi,
0: Nara. Oke.
1: Untuk Amin.
0: Amin, amin. Yo.
1: Untuk Cik Nadia, Cik Ita.
0: Okey.
1: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Asmi. Kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, apa kabar, Bang Abbas?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah,
0: baik saja.
2: Cik Sisi. Dulu, aku mendengar radio di situ.
0: Aduh. Iya, Cik Sisi, ada lagu apa?
2: Langsung lagu Bella. Ini, Be. Udang di balik batu, Be.
0: Udang di balik batu, siapa
2: ini
0: nyanyi?
2: Ya, dari ini, dari Lesti, Nasar, sama Pasha.
0: Udang di balik batu, Pak. Ayo kita siap ke lagunya.
2: Kirim buat gala-gala, Pak, ya.
0: Oke.
2: Ya, banyak Bang Abbas. Terima kasih, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk... siapa tadi? Sisi, ya. Iya, untuk Sisi yang ada di Pelaju. Mana tadi... Kita angkat lagi, silakan. Bepadu.
3: Bepadu, selamat malam siang.
0: Selamat malam siang.
3: Selamat siang, Bepadu.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Dengan Pak Sobari di Teluk
0: Gigi. Oh, Pak Sobari, lama tak bersua. Alhamdulillah, Pak Sobari.
3: Nah, tidak lagi di Medan, balik ke Teluk Gigi.
0: Balik ke Teluk Gigi, balik mudik ya.
3: Oh, ini tadi ini pergi ke Medan kan itu belajar bahasa Medan.
0: Alhamdulillah, lahatam berarti ya. Ada lagu apa?
3: Sama jahatnya dari ini apa ya? Hah? Pokoknya sama jahatnya Liwadi.
0: Judulnya?
3: Sama jahatnya.
0: Sama jahatnya. Wih, alangkah lagu ini.
3: Dari Liwadi.
0: Sama jahatnya dari Liwadi.
3: Kirim-kirim buat Sisi, buat Putra Banten, buat Akbar, buat juga Irin, Pausan. Buat juga Mang Dermawan, Mang Harun juga, 035, 0 Sako, Mang Pendi Langkat, Mang Bandi Gasing, 0 Sako. Dan juga Mang John, Mang Napi, Nadia juga, Cik Ita, Cik Lara,
0: Baswin
3: juga, Sarunyo. Buat juga, lupa ni ya. Aku pilih mat pemulutan, jangan lupa. Buat yang. Buat juga Pak Hasan juga saya di sana ya. Buat itu ini apa Jimmy yang di Polda. Buat Sisi juga yang sedang termenung memikirkan cintanya kepalsuan Bang Abbas. kepalsuan di Sisi dia tak dapat. Mang Uju Sako juga.
0: Dia
3: menanti harapan masa depan tu masih kurang baik katanya. Ujusul juga. Mak muda juga yang ada di Sako Mang Muda ya.
0: Saya.
3: Buat pengabat, terima kasih ya.
0: Oke, siap.
3: Semoga sehat sebarang keluarga.
0: Amin.
3: Kalau hari Jumat orang haji memakai jilbab.
0: Cakep.
3: Walaupun Pak Sobari datang sesaat, petang esok nak milu pula.
0: Nah, mantap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payolah kalau cak itu. Kita langsung hadir ke lagu-lagunya, tapi sebelum lagu-lagu yang diminta tadi, aduh, lagu Aku di Barat Engkau di Timur dari Asep Irama.

Ya Mang Cep, bisa dulu sekaligus kita tutup dulu ya kebersamaan kita di Bepadu di kesempatan sore hari ini di Senin 29 Juni 2026. Yang pasti terima kasih untuk Mang Cep, bisa dulu yang sudah berpeluang, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa jadi hiburan tersendiri ya. Jangan khawatir karena lagu Bepadu kita hadir ke sampai habis

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok weh kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya lo. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya Bang Cepi Cedul dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama Bang Cepi Cedul dulur, Bengkulu memiliki banyak kuliner khas, salah satunya manisan terong. Yang mana manisan terong ini bercita rasa manis dengan tekstur kenyal dan warna ungu yang mengkilap. Manisan terong ini berasal dari inovasi masyarakat Bengkulu dalam mengolah terong ungu. Manisan ini teksturnya mirip seperti buah kering kurma atau plum. Pembuatan manisan ini melalui beberapa tahapan dari pemilihan terong, perebusan, perendaman gula, penggaringan sampai penyimpanan dalam wadah kedap udara agar tetap awet dan tahan lama. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicu dulur, pendap merupakan makanan khas Bengkulu, bentuknya seperti pepes ikan. Kuliner ini terbuat dari campuran ikan dengan bumbu-bumbu, kemudian dibungkus dengan daun talas. Bumbu-bumbu makanan ini biasanya dari cabai giling, kencur, bawang merah, dan kelapa parut. Proses pembuatannya dengan mengukus selama 8 jam untuk menghasilkan tekstur daun talas yang empuk. Ikan pendap memiliki cita rasa yang pedas, gurih, sangat cocok disantap menjadi pelengkap.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Ya macam biasa dulur-dulur, kita cukup ke dulu untuk lagu-lagu hiburannya dan tentunya sembari menantikan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang akan masuk pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan dulu lagu-lagu religi yang juga nantinya akan ada pengajian Al-Quran dan tiba waktunya akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.
1: Budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

tahu juga.

晚安。

لكم.

Und

0: Menentukan buku
1: yang harus kita kalau itu untuk beramal, untuk kita sendiri beramal berbeda.
0: Fa'il

Tarong.

Eden.

Ya Bang Cip, bisa dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.
1: Nada religi.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Ya Bang Cip, itu dulur-dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita hadirkan dulu sih ke informasi untuk Bang Cip, itu dulur-dulur. Kita ambil dari rri.co.id. Yang mana kalau Bang Cip, itu dulur-dulur tahu yang namanya serabi. Nah, ini salah satu kuliner Nusantara ya. Serabi merupakan salah satu jajanan pasar paling legendaris di Nusantara yang tentunya punya akar sejarah sangat kuat ya, terutama di Pulau Jawa. Dan secara etimologi nama serabi atau serabi ini diyakini berasal dari bahasa Jawa kuno yang merujuk pada rasa manis, sementara dalam bahasa Sanskerta memiliki makna wangi ataupun harum. Nah, secara historis Bang Cip Bicara dulur-dulur ya, keberadaan penganan ini ataupun serabi ini bahkan telah tercatat sejak masa kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-8 Masehi, yang mana bukti tertulis mengenai eksistensi serabi tertuang dalam Serat Centini yang ditulis pada tahun 1814 sampai dengan 1823, di mana di sini para pujangga keraton menyebutkan bahwa serabi merupakan salah siko dari 9 jenis sesaji yang wajib dihadirkan dalam upacara adat, ruatan, dan pertunjukan wayang. Sejarawan kuliner mencatat bahwa resep serabi tradisional ini murni memanfaatkan hasil bumi lokal berupa tepung beras, santan kelapa, dan gula merah, yang mana pola memasaknya pun sangat ikonik dan dipertahankan lintas generasi, yakni dipanggang menggunakan wajan cekung kecil dari tanah liat ataupun cowek. Cowek. Di atas bara api arang, kalau pernah Mang Cek pernah lihat masaknya Cek itu di atas bara api arang untuk menghasilkan tekstur bawah yang renyah namun lembut serta berlubang di bagian tengahnya. Nah, dalam perkembangannya serabi berevolusi menjadi dua varian besar yang membelah preferensi kuliner di Indonesia, yaitu serabi Solo dan serabi Bandung. Adapun serabi Solo sendiri yang mewakili gaya Jawa Tengahan memiliki karakteristik fisik yang cenderung tipis, sangat lembut serta dipercantik oleh pinggiran renyah ataupun kerak di kelilingnya. Dari segi rasa, penganan ini dinominasi oleh cita rasa manis legit karena santan dan gula ini langsung dicampur ke dalam adonan, lalu disajikan secara tradisional dengan caro digulung dan dibungkus daun pisang segar agar praktis dibawa. Sebaliknya, serabi Bandung yang mengusung gaya Sunda ini tampil dengan bentuk yang lebih tebal, padat dan bulat, penuh menyerupai pancake ya. Dan karakter rasonya ini justru cenderung gurih alami, di mana kemanisan ataupun variasinya ini baru didapat dari siraman kuah kincah ataupun gula merah cair atau topping tradisional macam oncom. Nah, serta disajikan secara terbuka di atas piring ataupun lembaran daun pisang. Eksistensi serabi sendiri sebagai bisnis komersial ini mulai meledak di awal abad ke-20. Salah siko tonggak sejarahnya dipelopori oleh pasangan Ho Geng Ho dan Tan Gio Lan pada tahun 1923 di Solo, yang kreasinya kini menggelar agenda sebagai serabi Noto Suman, berawal dari ketidaksengajaan memodifikasi kue apem menjadi lebih pipih atas permintaan pelanggan, yang mana inovasi ini justru menjadi varisan budaya tak benda yang bertahan hingga saat ini. Dan kini serabi tidak lagi dipandang sebagai sekadar jajanan pasar kelas bawah, yang mana di era modern serabi berhasil beradaptasi dengan selera generasi muda melalui modifikasi AFT, Advanced Footwear Technology. Dan ini kuliner berupa penambahan topping kekinian seperti ada keju, sosis, mayonis, sampai ada coklat premium tanpa kehilangan esensi cara pembuatan tradisional serabi.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, Bang Cep Cep dulur, tentunya kita keinget Pro 4 dulu, ingat informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cep Cep dulur, Mak Giri adalah ritual penyembuhan tradisional yang berasal dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan jiwa dan raga seseorang yang mengalami gangguan, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pelaksanaannya, Mak Giri melibatkan tarian khas yang dibawa ke oleh seorang pawang atau penari spiritual, yang mana gerakan tarian ini dipercaya mampu menyalurkan energi penyembuhan serta mengusir roh jahat penyebab penyakit. Selain tarian, ritual Mak Giri juga diiringi oleh musik tradisional dan doa-doa yang dipanjatkan kepada leluhur. Keseluruhan prosesi ini mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan kekuatan gaib dalam pandangan hidup masyarakat Bugis. Informasi selanjutnya, Mang Cek Becek Dulur, Siri Na PC merupakan falsafah hidup masyarakat Bugis Makassar yang menekankan pentingnya harga diri dan solidaritas sesama. Nilai ini mengajarkan bahwa seseorang harus menjaga kehormatan diri serta peka terhadap penderitaan orang lain. Siri bermakna harga diri yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Sementara itu, PC menggambarkan rasa empati dan kebersamaan dalam menghadapi kesulitan hidup. Melalui nilai Siri Na PC, masyarakat diajarkan untuk tetap tegar, mengendalikan emosi dan bertindak dengan bijak di tengah penderitaan. Falsafah ini menjadi pedoman moral yang menuntun perilaku dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mang Cebicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya Pak Yomang Cepicu dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cepicu dulur akan kita hadir ke Irama Batang Hari 9 untuk kesempatan malam ini di Senin 29 Juni 2026 sampai jelang jam 8 malamnya.
0: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar.

0: bener, kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
1: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ih, ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ayam bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Oke, episode dulur-dulur, tentunya kebersamaan kita cukup ke dulu untuk rangkaian Sriwijaya sore ya. Dan tentunya satu lagu Batang Hari 9 ini akan menutup perjumpaan kita untuk Sriwijaya sore. Nantinya akan masuk Sriwijaya malam di jam 8 ya, dan akan dibuka dengan Belajar Sumba Berdendang, yang mana untuk malam ini akan hadir dari RRI Pro 4 Bengkulu. Untuk Mang Cik-Bicik dulur-dulur, Cik Abbas pamit. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali. Sriwijaya Suri. Dengat lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak di sana sebelah Sumba. Kita di Belajar Sumba Berendang sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa bersama saya Hari Handika, ya. Hari saja. Untuk di sana yang mau bergabung di line telepon 7321994, bisa juga di line WhatsApp ya 0811 7816 544. Ini dari tadi nih, kita coba dulu deh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, apa kabar Mbak?
1: Kabarnya alhamdulillah wawai.
0: Wawai.
1: Yo, apa kabarnya?

0: Hawaii juga.
1: Gimana Mbak? Itu artinya apa sih?
0: Apa?
1: Wawa itu apa sih?
0: Wawa itu sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Jangan disamakan dengan celana Hawaii ya.
1: Dingin pakai celana Hawaii malam ini.
0: Di saat lagi rangkulan aja.
1: Gimana Mbak, lagi apa? Lagi apa ini?
0: Ya, lagi STW.
1: STW. Ini tumben duluan ya.
0: Nomor berapa ini nelpon?
1: Nomor 1. Oh, Awaludin.
0: Ah, Baharudin. Berarti seperti SCTV aku ini ya.
1: Apa tuh?
0: Satu untuk semua.
1: Iya. Oke deh. Ma, mau dengerin lagu apa?
0: Lagu Lampung.
1: Lagu Lampung?
0: Ya.
1: Lagu Lampung yang mana tuh?
0: Judulnya... Kumbang Debi.
1: Kumbang?
0: Debi.
1: Kumbang.
0: Hujan sore.
1: Tadi mau apa? Kumbang apa?
0: Kumbang Debi. Debi.
1: Debi, Debi. Debi. Itu artinya apaan?
0: Bang pujaan, debi itu sore.
1: Debi itu sore?
0: Ya.
1: Oh gitu. Ini yang versi mana nih?
0: Ya, versi mana aja. Kalau bisa orang Bengkulu bisa enggak nyanyi. Tanyain versi yang mana.
1: Besok deh hari yang cover ya.
0: Besok mah enggak ada tempat adanya. Yang lain tuan rumahnya.
1: Kumbang Debi.
0: Ya, Kumbang Debi.
1: Oke deh. Kirim salam buat siapa Mbak?
0: Debinya hampir mirip sama boneka ya, boneka Debi.
1: Boleh. Itu Barbie.
0: Oh iya ya. Ya ini karena tuan rumahnya Bengkulu ini di Bandar Lampung dulu ya. Di Bandar Lampung ada penyiar kita. Kita siapa ya?
1: Ya.
0: Yang lagi bertugas Medi Irawan, coba panggil.
1: Bang Medi, halo.
0: Bang Medi Afrika. Bang Medi.
1: Iya.
0: Ya, di Bandar Lampung ada Bang Tampan, penyiarnya Medi Irawan, dan ada Nai juga di Waikandis Bandar Lampung.
1: Mm-hmm.
0: Di Jambi ada Waudin bersama Hamzah Yusuf.
1: Mm-hmm.
0: Ada juga Ibu Wati di Jambi, diwakilin lah sama Ibu Wati di Jambi ya. Penyiarnya juga ada Anur, ada Eki, pokoknya semua yang di Jambi.
1: Yeah.
0: Di Bengkulu ada, sekarang tuan rumahnya ada Ari penyiarnya. Ada Riko, ada Ayah Puput ya, Mak Dadang. Terus tadi Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu, Sungai Liat ya. Sungai Liat. Penyiarnya ada Ega, ada Rara, penyiarnya ada Takamura, ada Julia juga. Di Palembang ada penyiarnya Cek Gaya, Cek Dola, Cek Akbar, Cek Abah, Cek Firly, Cek Mita. Penyiarnya, pendengarnya ada Sisi, ada Eli, ada juga Ria Anggrieni, sama kasih pujaan mantan zaman tahun 60-an yaitu ada Nenek Nur Aini di Palembang.
1: Semoga
0: Nenek Nur Aini di Kereta Pati Palembang sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Jaga kesehatannya, kalau Nur itu cahaya, aku ini bintang, aku lah bintang bercahaya.
1: Amin.
0: Itu aja ya, bagi-bagi waktunya ya.
1: Ya.
0: Penutupnya jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cegap.
0: Jangan lupa membeli sawo. Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo. Terima kasih ya, Nahari.
1: Iya, sama-sama, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat nenek tadi ya, ya Mbak ya. Silakan di lantai kembali. Saya terima. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga.
1: Malam, siapa nih?
2: Dari Bunda Wati, Jambi.
1: Bunda Wati.

0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya. Ini siaran gimana kabarnya si Cogan?
0: Kenapa?
1: Cogan.
0: Cogan.
1: Cogan tahu?
0: Cowok ganteng.
1: Masa kan dibilang macan, kan mana cantik ntar.
0: Aku Ari. Halo.
1: Iya, apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hujan di

0: Pokoknya Bang Riko aja lah ya.
1: Bang Riko.
0: Halo Pak Uden, masa Pak Uden?
1: Pak Uden.
0: Pak Uden jadi... selalu di mana-mana kayaknya dia.
1: Iya.
0: Bosan semua aja ya Bang Ari ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Saya selalu lancarkan ke depannya dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi kita beralih ke mana nih? Ayo. Assalamualaikum.
2: Halo, ini dengan tuan rumah.
1: Weh, Riko.
2: Ah, ya, aku baru udah siaran langsung di, bukan siaran langsung tapi baru udah gabungan di live TikTok di RRI ke seluruh Indonesia, seperti RRI mana? RRI Palu di acara dangdut.
1: Oh iya.
2: Ya. Hari Minggu RRI Manado, Perempat Manado tuh spesial lagu-lagu irama Nusantara. Aku gabungan di sana di RRI Manado.
1: Oke. Okay.
2: Tapi lewat WA dan SMS saja. Okay. Kalau hari ini aku mau putarkan lagu ini ada aja lah Asal Mule.
1: Asal Mule lagunya
2: lagu slow rock Sumatera Selatan.
1: Asal Mule.
2: Ya, Asal Mule lagu daerah Pagar Alam.
1: Asal Mule yang nyanyi siapa tuh kok?
2: Pokoknya yang versi Andalas Beatlet.
1: Oh, Andalas ya.
2: Oke, okay, yang okay. Salamnya buat seluruh pendengar RRI khususnya yang dari Jambi itu ada Bu Wati. Kemudian ada Hamzah Yusuf dan Wak Udin, penyiarnya ada Andre, Pai Haki dan Dirman. Kemudian yang dari Lampung ada Babang Tampan, Edo, Mbah Jarwo, penyiarnya adalah Medi dan Peri. Kemudian ada yang dari Palembang itu ada Wak Dola.
1: Wak Dola.
2: Lydia sama Pili dan Yohan dari RRI Perempat Palembang. Dan juga ada Sisi dan C Gaya. Kemudian yang dari Bangka Belitung penyiarnya adalah Wanda Sona dan Ega. Terus yang dari tuan rumah sendiri Ayah Puput, gabungan Ayah Puput dong, Ayah Puput sama Mak Dadang. Dan juga seluruh pendengar setia RRI di manapun berado, dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk RRI Perempat Manado, saya wakilkan penyiarnya ada yang baru saja siaran pagi yaitu Heni Sumapode.
1: Ya. Mbak Heni ya?
2: Heni Sumapode.
1: Iya, oke. Okay.
2: Punya Asal Mule.
1: Asal Mule, benar.
2: Ya, lagu Pagar Alam Sumatera Selatan.
1: Siap.
2: Ya, makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Riko. Kita terima satu. Kedua lagi ya, sebelum kita putar lagu yang udah di request. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Palembang nih.
3: Kok tahu?
1: Tahu dong.
3: Palembang hadir.
1: Gimana? Kasih sih kan?
3: Baik. Iya benar ya.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar.
1: Udah makan?
3: Alhamdulillah, belum balik.
1: Hujan gak sih sana?
3: Enggak, di sini gak hujan, hari ini cerah-cerah saja.
1: Oh, gak
3: tapi
1: hujan.
3: Ada tadi pagi gerimis sebentar.
1: Oh, tadi pagi. Oke okay, deh. Gimana? Kasih sih mau dengerin lagu apa nih?
3: Kenapa?
1: Mau dengerin lagu apa?
3: Oh, lagu ya? Ini aja deh. Lagu dari Bengkulu aja kak dipilihkan.
1: Dipilih ya?
3: Iya dipilih tapi di Bengkulu.
1: Okay. Lagu aku aja berarti.
3: Aduh cepet cepet. Ada yang miskul.
1: Oke. Okay.
3: Kirim ya.
1: Apa yang kirim lagunya?
3: Iya lagunya dikirim. Dikirimnya aku mau kirim buat tadi ada Bang Riko ya.
1: Iya.
3: Ada Bang Riko, siapa lagi yang di Bengkulu itu kalau nggak salah Ayah Puput ya,
1: salam Ayah kenal Puput, ya. Bener.
3: Tadi ada Bunda Wati ya di Jambi ya. Ada Bang Setiawan juga, kemana Bang Setiawan, udah lama nggak on air kayaknya.
1: Iya ya, Bang
3: iya,
1: Setiawan ya.
3: Iya, dengar suaranya. Ada Bang Hamzah Yusuf juga, Mbak Ika juga di sana bareng teman-teman di sana ya. Di Lampung tadi ada Mbak Jarwo ya, bareng ini Bagang Tampan dan teman-temannya.

0: Di Bengkulu, di mana lagi? Di mana lagi?
1: Sungai Liat.
0: Jambi, ya Sungai Liat ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana. Siapa lagi? Di Palembang ada Mbak Eli, bareng teman-temannya. Siapa lagi Miss Call itu? Ya buatnya Mbak Eli, Bang Robi, Bang Akbar, Mbak Raganten, Pak Usan Irin, Rian, Ayah Sobari ya.
1: Ya.
0: Dan yang lain-lain semua di sana ya.
1: Oke.
0: Di mana lagi?
1: Mana lagi?
0: Di mana lagi ya? Di mana-mana lah semuanya gitu.
1: Siap.
0: Suaraku malah delay, bingung. Ya buatnya Bang yang ganteng, terima kasih ya selamat bertugas ya.
1: Ya, terima kasih kembali. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu Timur Mungkuk ya. Buat Sisi itu lagunya, buat Kak Sisi tadi, judulnya Sekundang Setungguan. Yang nyanyi siapa? Kayak narsis banget ya. Yang nyanyi Ari, biar bisa diingat terus maksudnya. Ini mana-mana request lagu Ari dong. Promosi. Kita simak dulu ke Timur Mungkuk. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sumba Berdendang.

0: Kita pasti di belajar sumber brandnya sampai jam 21 waktu Indonesia Barat ya, hari sana. Kini jam 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima kembali di line telepon ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ari.
0: Siapa ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Siapa?
1: Amda Yusuf atau Hayy.
0: Bukannya WA tadi ya?
1: Ada di WA. Ada di
0: gak jadi dong aku baca ini ya.
1: Lagunya Bang Ari, Tingkah Kalau-Kalau.
0: Tingkah Kalau-Kalau, benar.
1: Ya, salamnya pertama sekali untungnya Bang Ari. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada di Lampung ada Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo.
1: Ada di Sungai Liap ada Kak Julia, ada Kakek Tambura, ada di Palembang tadi ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, ada Cik Tara, Cik Yaki, ada Cik Aisyah, ada Cik Atim, ada Cik Rudi, ada Cik Paujan, ada Cik Akbar juga, ada Cik Putra Banten juga ya, ada di Jambi, ada

0: Purnawati, ada juga KDTS, ada Wah Udin, ada Ika Risyanti, ada Tenadia Purnamanya juga ya. Untuknya di Bengkulu ada Bang Riko tadi, selamat malam, ada Ayah Buput, ada Mama Dadang. Untuk semua belajar Sumba Berendang di 5 provinsi ya.
1: Ya.
0: Ya, untuknya Bang Ari, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ari.
1: Terima kasih Bang Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang Hamzah. Tadi udah WA. Sebenarnya mau gue bacain tadi nih. Tapi gak jadi ya Bang Hamzah ya. Request lagu Tingkah Kalo-Kalo. Kita terima kembali di ya. Oke. Coba lagi aja. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Ari? Ayah Buput ini... dari Bengkulu.
1: Ini pasti dari Bengkulu nih. Udah ditebak dari tadi. Halo. Ayah Buput. Loh. Halo. Kemana suaranya ya? Tiba-tiba hilang. Dicoba lagi Ayah Puput. Aduh. Tuh kan mati lagi. Assalamualaikum. Tuh. Aduh, itu bacain ini dulu ya. Di line WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Ya pun. Ini tumben banget.
3: Bukan tumben, mencet-mencet dari awal. Dan sibuk rekam pesan Anda. Tapi yang dua tadi bukan keputus, sudah masuk dimatiin, sudah masuk dimatiin.
1: Oh gitu ya.
3: Beda kalau keputus sama dimatiin, beda suaranya dari sini juga beda.
1: Oh iya.
3: Masih malu-malu meong kali dia.
1: Malu-malu meong. Ya. Atau emang
3: gimana
1: ini?
3: Gimana kabarnya Bang Ari?
1: Apa?
3: Kabarnya gimana?
1: Ya, alhamdulillah.
3: Sehat ya.
1: Bapak tanpa di mana?
3: Ya sehat alhamdulillah sih di tanggal 29 ini ya.
1: Tinggal ya.
3: Bang Ari. Ya.
1: Berapa? Tinggal besok ya?
3: Di Juni ini gak 31-nya gak ada ya?
1: Gak ada.
3: Iya, pokoknya nanti Rabu kali salah satunya. Mempersingkat waktu aja karena waktunya udah mepet ini ya. Jadi
1: bener.
3: Lagu masih kebagian kali ya.
1: Insya Allah. Lagunya apa ya?
3: Lagu Lampung aja lah. Lagu Lampungnya Bakas Jawa.
1: Bakah?
3: Bakas, bukan Bakah. Bakas Jawa.
1: Bakas.
3: Iya, penyanyinya Winda Sanjaya.
1: Bakas Jawa.
3: Iya, Winda, penyanyinya Winda.
1: Winda, Winda mana Winda?
3: Winda Sanjaya.
1: Winda Sanjaya.
3: Iya, Bakas Jawa.
1: Winda Sanjaya sama Tam Sanjaya.
3: Enggak ada sendirian, kalau Bakas Jawa bisa sendirian, bisa berdua juga sih. Tapi yang versi enggak. Yang duet enggak apa-apa, versi berdua enggak apa-apa.
1: Yang aransemen maksudnya.
3: Iya.
1: Heeh.
3: Ya, sambil salam sedikit 5 provinsi tadi yang pertama-tama tadi yang udah pada masukan di Bengkulu ada Bang Riko tadi. Ayah Puput udah semangat sekali, apa sinyalnya Ayah Puput? Kalau Ayah Puput tuh nggak dimatin itu emang udah putus sinyal itu beda ya. Dimatin sama nggak dimatin tuh beda.
1: Benar. Nah,
3: terus juga di Jambi tadi terima kasih Bunda Wati dan pen Jambinya dan penyiar Jambinya. Selamat malam Sungai Liat, ada penyiarnya Ayu Ega dan Ayah Wanda. Ayah itu kan kalau orang sini kan abang, dia Ayah, bukan pakai H. Kalau pakai H Ayah, kalau di sana Ayah pakai K. Ayah Wanda.
1: Ayah.
3: Iya Ayah. Ayah itu abang atau kakak artinya.
1: Oke.
3: Okay. Sama pendengar Sungai Liatnya kakek Sakamura, Ibu Kori. Terus yang di Bandar Lampung ada tentang tugas itu ada Bang Medi Irawan di RRI Pro 4 Bandar Lampung dan ada Nai di Waikandis bersama Sela, bersama Edo juga di Bandar Lampung. Di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, itu ada Cek Mita, penyiarnya Cek Gaya, Wak Dola, ada Cek Pili, Cek Ilham, dan juga ada Cek Akbar, ada Cek Abbas, ada Mang Al, terus juga pendengarnya ada Cek Sisi, ada juga Cek Eli dari Banyuasin, Palembang, di Kereta Pati, ada Nenek Nur Aini bersama cucung-cucungnya, Dedek Farul dan Firdaus, sehat selalu. Dan ada Ria Anggriani juga, sehat selalu. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, buat Bang Ari, sehat selalu ya Bang Ari.
4: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Dan kayaknya buat apaan pada mau terakhir deh ya, biar nanti lagu-lagunya bisa, ini bisa kita puterin semua. Oke, okay? Ini yang direquest sama Bang Hamzah tadi, Tingkah Kalo-Kalo. Jadi ini yang nyanyi Ardi Arka ya. Tetap di Belajar Sama Berdendang.

Berdendang di sana sebelah Zumba. Itu tadi Ardiarka Tingkah Kalau-Kalau ya, menyisakan satu lagu saja yang di request sama Bang Tam, Bang Tampan tadi ya, Bakas Jawa. Dan untuk siapa nih? Seza. Halo Mbak Seza Ilir Talo Seluma, mau request lagu dari Jambi katanya, judulnya Malang Dak Sudah. Nanti setelah lagunya Babang Tampan, aku puterin ya. Kita ambil dikit lah waktunya. Karena kan Mbak Seiza ini di Ilir Talo Seluma, di Bengkulu ini. Jadi pasti masih tetap dengerin, ya kan? Kita langsung dengarkan lagunya Bakas Jawa. Jadi sembari aku puterin ini lagu, aku pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila salah, ada salah-salah, mungkin salah kata penyebutan dan sebagainya. Kita ketemu lagi minggu depan di Belajar Sumba Berdendang.

0: masih di sana sadonyo 88,4 MHz Pronte Palembang. Basobok lagi di malam kini kok di acara Tambang Tanah Sumatera. Kali ini Joni Lydia Jo udah Joni Arla. Dan sana sadonyo yang kabar gabung di acara kong dipersilahkan melalui line telepon 07 sabaleh 35 1656. Awak tarimo yang pertama sih aku. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Josia kau dah?
1: Ini di Handayani.
0: Di Handayani dengan.
1: Gimana saya kabarnya?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Semoga disehatkan terus. Yaudah sih aku. Di Handayani.
1: Apa?
0: Ah?
1: Apa yo, saya di Handayani.
0: Udah syukur. Pak Kaba udah syukur di Handayani kok di daerah mana nih?
1: Aku.
0: Handayani ini di tapeknya di mana?
1: KM 15 ya
0: kalau enggak. KM 15. KM 5 Baleh. Lagi hujan di situ.
1: Oh, hujan tadi.
0: Sampai hujan tadi.
1: Jam 3 nah.
0: Jam 3 sore.
1: Iya, sore. Bentar, iya. Man.
0: Sabar. Ya,
1: alhamdulillah lah. Jadi agak dingin kan?
0: Agak dingin. Udah syukur kayak malam kini kok kamandangan lagu tuh, lagu dari daerah tanah Sumatera, dari Minang Buliah, dari Medan Buliah, dari Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Buliah. Yang tanah-tanah Sumatera. Lagu dari mana?
1: Aku minta lagu dari Lampung. Cuman aku mau nanya dulu Caraya.
0: Lagu gua tanya.
1: Ini yang di aransemen ini lagu ini, pengiring musik lagu ini lagu apa judulnya ya?
0: Yang mana?
1: Kaya.
0: Yang sekarang. Itu lagu dari Eli Kasim, Langkisau.
1: Langkisau.
0: Langkisau, lagu dari Minang.
1: Oh, iya aku lanya nyari nian itu lama aku dengarkan apa lagu judulnya itu setiap request gak ketemu.
0: Eli Kasim, lagu Langkisau judulnya.
1: Oh.
0: Langkisau
1: ya.
0: Langkisau.
1: Terima kasih banyak, Kaya.
0: Lagu apa nih dari Lampung?
1: Dari Lampung. Agak-agak sedikit lah. Lapah ngebatok suya.
0: Apa?
1: Lapah ngebatok suya.
0: Ngebatok suya.
1: Lapah
0: ngebatok suya. Haha, aduh.
1: Kirim
0: kasih ya tuh.
1: Iya.
0: Kirim tuh sia tuh.
1: Kirim-kirim gitu.
0: Silakan.
1: Masa susah masuknya deh kemarin-kemarin lah seminggu ini nelpon dapat masuk. Jadi kirimnya buat Bang Pen di Gasing Laut, terus Bang Pen Langkan, Mbak Eli, Mbak Nadia, terus Mbak Ita di Lais, terus Pak Endra Widodo, terus Pak D. Suripto, Suripto apa siapa ya?
0: Pak D. Suripto.
1: Pak D. Suripto, terus ada yang pesan kemarin minta di Cenggol tuh. Mas Ari, kalau nggak salah Mas Ari itu di Gelombang ya?
0: Ari di Gelombang.
1: Ya terus Pak Anwar di Betung, terus Ibu Pipit di Dalam Betutu. Ya galau-galaunya bae lah.
0: Kasadonyo.
1: Iya. Adanya.
0: Kalau galau bahasa Minang kasadonyo.
1: Oh.
0: Kalau bahasa Jawa,
1: Jawa juga.
0: Kalau bahasa Jawa,
1: enggak bisa Jawa.
0: Kalau bahasa Jawa sedoyo mawon, kalau bahasa Minang kasadonyo.
1: Iya. Terima kasih banyak buat Cakaya. Waktunya ya.
0: Ya.
1: Ya, yang penting jaga kesehatan dulu baru yang lainnya. Kalau badan kita sehat, yang lain baru enak kan, bisa dicari kan itu.
0: Iya.
1: Kalau buat saya, terima kasih ya. Oh ya, spesialnya buat Mas Dula.
0: Oh iya, Mas Dula.
1: Fine Mas Dula nih.
0: Nanti apusan sama Mas Tulah nanti.
1: Iya, semalam telepon gak bisa masuk. Aku bingung semalam. Sampai tunggui sampai selesai itu jam berapa, 12 masih gak bisa masuk. Ah, sudahlah tidur aku pikir. Nah, request suruh cek aja sama Mas Tulah, suruh nyanyi semalam.
0: Rusak kalau kamu udah menyanyi.
1: Iya. Suruh nyanyi itu apa? Cinta di Pantai Losari. Duet malam.
0: Iya.
1: Ya udah itu aja ya, Kak Ayah. Makasih waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Sialai di belakang udah syukur. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Uni. Ya, apa kabar?
0: Kau Uni Eli.
2: Apa?
0: Uni Eli di Gandus.
2: Iya, Uni.
0: Gandus tadi hujan enggak?
2: Enggak kebagian kami.
0: Ya, oh, kasihan.
2: Ini untuk belum kebagian. Uni enggak ngirimi ke sini.
0: Ini tergantung amal ibadah.
2: Oh. Masa
0: banyak duso
2: kalau kan.
0: Eh, Nelly.
2: Oh.
0: Malam iko kamandangnya lagu apa tu?
2: Lagunya apa? Mungkin membawa nama be.

0: Jo. Jadi udah galon. Udah Irin, udah Putra, segala Putra pokoknya.
1: Enggak baa ada udah jangan ditambah udang ya.
0: Makan. Udah, apa lagi? Nah, bingung lagi. Unita, Unirara, Uni Sisi. Terus siapa ya? Uni. Oh, udah nggak apa udah, Aida. Udah siapa lagi? Uni, Nufo. Udah Zainal.
1: Segala udah.
0: Udah Fahrul lagi ini udah Fahrul senangnya sama ndak kirim ya. Masuklah udah Fahrul. Terus udah segala udah segala uni deh ini udah bingung kan lupa lagi kenapa uni gaya tidak tertidur
1: yo
0: mau
1: kalah lo
0: jangan tidur dong
1: kalah lo ya. Lalo nyo.
0: Oh, apa dia udah tahu.
1: Lalo tuh tidur.
0: Kalang kejauhnya. Bukan tidur. Oh.
1: Enggak lalo nyo.
0: Oh, mati. Yo untuk galau-galau lah. Pokoknya yang belum disebut makram. Mano, udah dolanya?
1: Udah dolanya kakek gantian.
0: Oh, udah baca. Takut dia kan bahasa Padang.
1: Dia narik nafas dulu udah dolai.
0: Tidak lah, abis acara ini baru nongol dia, Ge. Ya, itu bentuk Uni Gaya sama udah dola. Semoga sehat kalau ya. Jago kesehatan pokoknya. Jangan ngantuk, abis tidur di situ. Nah, kan? Itu bae Uni, yo.
1: Itu aja.
0: Iya. Nggak masuk-masuk lah. Itu bae, Uni Gaya untuk Uni Gaya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sialah itu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aku udah nerimo, udah dimuter lagu.
1: Udah aspin.
2: Iya, Cik Gaya. Sehat.
1: Insyaallah.
2: Alhamdulillah. Dewean.
1: Hah?
2: Dewean.
1: Ya udah dola, udah dolanya gantian.
2: Mano kakando gitu?
1: Aduh.
2: Kan itu arunya.
1: Dia lagi betapo.
2: Betapo? Nggak rindu dia sama aku?
1: Nggak.
2: Nggak?
1: Nggak, indah aja.
2: Agi nyesel dia.
1: Ngapo rindunya?
2: Aman aku rindu sama dia.
1: Indah agi hapiti dia.
2: Aku tuh rindunya sama dia.
1: Nah, dia tidak rindu.
2: Tidak rindu? Buang banyak putu di dompet, Mang Al. Gak sehat kan, Cek?
1: Ya, sehat.
2: Tapi suaranya Cek tuh lumpitnya.
1: Sehat.
2: Powernya itu belum keluar nih. Tapi jangan keluar dulu, Cek.
1: Iya.
2: Santai, Cek.
1: Udah aspin.
2: Iya,
1: Malam itu kamu mendengar lagu itu.
2: Lagunya? Lagu apa, Cek? Dari Padang lah.
1: Dari Padang lagu atu?
2: Apa nak?
1: Sinona. Sinona.
2: Lama mikir.
1: Sinona rangga dia mantia.
2: Oh, nah itu
1: suko. Dan suko pai malala. Lah kirim kasih atu.
2: Kira-kira pas untuk Cik Gaya lagu.
1: Untuk Uni Asmi. Untuk Uni Asmi. Lah kirim kasih atu.
2: Oh, berkirim. Berkirim untuk Dukur tadi, untuk Akbar, Fauzan. Fauzan ngaku habis nyolat 3 hari tidak aktif. Untuk Nadia, Widodo, Wain, Wapet, Mangbu.

0: Setelah apa? Untuk mengiwan itu tadi. Untuk cerita sarul lara gal-gal belajar. Untuk mangkal tadi.
1: Terima
0: kasih cah ya.
1: Yo.
0: Yo. Jatuh ke. Semua urusannya murah rezeki ke.
1: Amin.
0: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tigo. Cik Lai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aya.
1: Josia ko.
2: Lelangkan Cik Aya.
1: Siapa?
2: Lelangkan Mang Pen.
1: Oh, Mang Pen, lelangkan.
2: Masuk. Dari sore monitor wae aku malam ini ada nano. Udah gaya
1: Uni gaya, Uni. Mbak kabar udah Pendi.
2: Iya, yeah, udah Pendi lelangkan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat saja.
2: Ya, suaranya tuh kurang didapit kayaknya. Tapi yo bukuyut wae santai dah.
1: Ya, enggak apa-apa dong.
2: Lagu aku pilih kembali lagu dari Medan nih, dari Padang lah ya.
1: Dari Padang apa lagi dari Medan?
2: Dari Padang lagu Padang denger lemah lah kena dengar.
1: Oh, lagu dari Minang.
2: Iya, lagu dari Padang tu kan seluruh lagu dari Padang aku hobi galau tu.
1: Kampuang nan jauh di Mato?
2: Bagus itu penting juga agak ngepit pikir.
1: Iya ngepit, Kampuang nan jauh di Mato.

0: kesehatan. Ya ada bawaan, bawaan juga kayak lupa nyenggolnya. Dia nyenggol aku terus, kayak lupa nyenggolnya. Ada saru dengan bawaan, dengan rara ya. Ya kalau-kalau baca kaya.
1: Yo.
0: Yo, terima kasih waktu yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah tigo, alah ampe ya. Nah, kini kalau kita berdengar lagunya Ngabatok Suya, Tungkik Memborabah, Sinona, Kampung Nanjau di Matau.

0: dulu, saatnya kita meloi Brengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
2: Nah, jamano dengan tiga balok es batu nih, dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Be.
2: Ya.
3: Coba awak kebet di bawah kapal. Jago banyu sini.
2: Diket di bawah kapal? Ge es batunya...
3: Ay, aman-aman, Bae. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Be, di bawah kapal.
2: Ayolah kalau mai tu, kalau lah kena Cek Gaya Nian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, awak dolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Es batunya biar Mamat sama aku yang pindah ke.
2: Payo kalau mai tu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya bae. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, Be, pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah, ngomong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.

0: Dan sana sadanya masih di acara Tambang Tanah Sumatera di line telepon 0719-356-516 atau Sialai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nilidia.
0: Oh, ini Nadia, Mbak A tuh. Ada di Sukabangun.
1: Sukabangun, Cie.
0: Sukabangun, Cie. Mbak A, kabar
1: nih? Alhamdulillah, sehat nih. Ini Mbak A kabarnya?
0: Ya, sehat.
1: Sehat dan semangat selalu nih ya.
0: Malam iko nih Nadia sambil istirahat. Kamandanga lagua tuh?
1: Kamandanga lagua aja nih. Lagu dari Ratu Sikumbang nih ya.
0: Ratu Sikumbang aja tuh.
1: Dan berjudul Indak Batamu Ujuangnya.
0: Indak Batamu Ujuangnya. Indak Batamu
1: Ujuangnya. Jadi Indak Batamu Ujuangnya
0: itu. Jadi enggak usah barap, enggak usah barap. Kalau Indak Batamu Ujuangnya Mbak A tuh.
1: Indak ada kesudahannya.
0: Ada kesudahannya. Mbak A enggak selesai-selesai. Yo yang dicari itu yang Batamu Ujuangnya. Selesai sadonya.
1: Iya. Warna nih. Ada nih.
0: Indak Batamu Ujuangnya. Ratu Sikumbang.
1: Ratu Sikumbang.
0: Betul. Ratu Sikumbang. Ado.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ado.
1: Oh, udah al nih.
0: Udah al. Lalonyo.
1: Lalo.
0: Onde. Alah litaknya makan, alah makan yo lalo. Yo. Lama banan. Tak
1: ilai, ndak tadangar suaronyo. Alah lalo, udah
0: alah lalonyo. Baiko, baiko ngomong lagi katanya. Kini ko nyo kalalo dulu.
1: Kalalo dulu. Yalah. Iya.
0: Bakirim
1: ini ya.
0: Bakirim kasih ya tuh.
1: Untuk udah Hendra Widodo, alah masuknya nih.
0: Alun lai.
1: Mungkin lalu. Untuk udah Hendra Widodo, Joni Kartininya ya. Terus ada lagi udah ini Unita. Unita masuk lah Unita. Unita terus taruh ya Doni Rara, jauh udah. Carul, udah Fauzan, udah Irin, Adolai, ya nih yo.
0: Sialan.
1: Udah Iwan Jigi nih yo.
0: Udah Iwan.
1: Joni ini yo. Tuh, taruh ya Doni Teti yang nanti simpang bandara tuh nih. Masuk ala nih ya. Doni Teti juga jauh udah topik yang di rusun nih yo.
0: Yo.
1: Taruh ya Adolai siapa? Uni Siti. Dari Uni apa? Udah Rian, nanti Sudirman, terus ya do Uni Juni, Uni Anggi, udah di Pituang, tidak juga pakai tuang kayak itu ya kalau,
0: udah di Pituang,
1: udah Pet, Jauni Mimin, terus taruh ya do udah Sawal, udah Bus, Jauni Uni Bus ya. Kalau get mini bus saja jadinya. Untuk Sialai nih.
0: Sialai.
1: Untuk udah Syukur tadi nih ya. Udah Salimun, udah Suripto. Taruh ya udah Darmawan, udah Hasan, Pak Hasan Tanamas. Udah.
0: Pak Hasan.
1: Pak Hasan Tanamas. Ada Sialai nih ya. Untuk kasadonya jalan nih.
0: Kasadonya.
1: Udah ini ya, udah spin Joni Asmi. Untuk kasadonya lah.
0: Kasadonya.
1: Untuk Nili Dia, jauh Daal.
0: Yo.
1: Semoga saya taruh ini ya.
0: Yo.
1: Pulang kuat, hati-hati jalan. Yo, itu jalan ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina Dia. Di belakang nih Nadia Sialai. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Uni Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau dengan Uni.
2: Uni apa?
0: Uni A tuh. Yang Anggi.
2: Iya cik.
0: Uni Anggi yang ada di. Dima?
2: Di mana-mana hatiku senang.
0: Uni Anggi yang ada di. Allah Dima tuh. Ah, tuh Harapan Jaya.
2: Lorong dewek kok lupa.
0: Uni Anggi sehat?
2: Sehat, Cek.
0: Malam Padang
2: nih, Cek.
0: Lagunya lagu Minang, Sumatera. Lagu Sumatera, lagu Padang, lagu Medan, lagu Aceh, boleh sadonya.
2: Padang mece.
0: Lagu atuh.
2: Rantau dan panjang.
0: Rantau dan panjauh.
2: Apa sih artinya, Cek? Rantau.
0: Ah, paginya merantau itu jauh.
2: Mudik jauh. Oh. Iyalah. Kirim-kirim. Untuk ada jenis dia barusan ya.
0: Ya.
2: Baru buka nih, Cek. Ada Mahendra, Menghelmi, Kak Adi Pitung, Bakbar, ayah siapa?
0: Asial.
2: Robi, Yeli, Kak Adi Pitung, Kak Erin, Mbak Sisi.
0: Yo.
2: Kak Pipit, Galo-galo.
0: Sadonyo yo.
2: Galo-galo deh. Spesial deh.
0: Nah, antus ya.
2: Biasa deh, Cek. Mahendra. Untuk itu deh saya untuk Cek Gaya, semoga sehat selalu. Saya bisa menghibur pendengar perempat.
0: Amin.
2: Amin. Dan juga untuk kru-kru penyiar lainnya juga yang terbaik.
0: Amin.
2: Itu deh
0: yo. Yuk.
2: Untuk Cek Gaya, selamat. Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nianggi. Di belakang Nianggi Sialai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kau ni Sisi kau. Ini Sisi.
3: Kebesaran di radio ini.
0: Baa kabarnya Sisi?
3: Alhamdulillah baik-baik saja kayak ini Uni.
0: Oke, ini Sisi.
3: Iya.
0: Malam iko kau mendengar lagu apa tuh?
3: Lagu Aceh.
0: Aceh itu lagunya.
3: Dipilihkan saja dari Aceh ya.
0: Lagu dari Aceh. Ada Mau Sare-Sare.
3: Iya, masih lah dipilihkan saja lah.
0: Enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa. Ya,
0: bagirin
3: semua aja ya. Ya, begini guys, selamat bertugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uni Sisi dan Nado di Pelaju. Sialai gabung di malam Miko. Iya. Nampaknya sampai di Siko ya. Nanti Beko dilanjut lagi oleh Uda Dola ya. Di acara malam Miko ya. Kita dengar lagunya. Iko lagu Nan Pertamo. Lagu Nan Bajudu Indak Batumu Batamu Ujuangnyo. Iko ada lagu Nan Kedua Rantau Den Panjau dan Mau Sare-Sare. Salamik malam, salamik mandangakan lagu-lagu pilihan lagu-lagu tanah Sumatera, tembang-tembang tanah Sumatera di malam hariko. Kalau lagunya Nan Petamo dari Ratu Sikumbang, Indak Batamu Ujuangnyo.

0: Ya di sana sadonya di malam hariko masih di acara kita di tambang-tambang tanah Sumatera 351656 siakan sialai ke bagabuang di malamko. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih kayaknya?
0: Ya, Josia kau nih?
1: Semua Siti Aisyah sih.
0: Siti Aisyah. Apa kabar Siti Aisyah? Insya Allah sehat ya.
1: Ya. Tetap sembuh ya.
0: Amin ya Allah.
1: Sehat. Kita beraktivitas terus. Bisa kita tatawo.
0: Siti Aisyah di mana?
1: Ini Aisyah di Palembang ke.
0: Di lokasi di mana?
1: Lokasi di KM Parakwasan. Parak Wasan.
0: Oh, kilometer 14 ya?
1: Iya, Wasan kan waku.
0: Oh iya. Ya Siti Aisyah malam ini kamu mendengar lagu ah?
1: Lagu apa nih cek?
0: Lagu Minang boleh, lagu Medan boleh, lagu Aceh boleh, lagu Lampung boleh, lagu Jambi boleh, yang pokoknya Sumatera, Sumatera Selatan boleh.
1: Minta apa ya? Apa lagu pokok Jambi? Iya.
0: Kirim tuh siapa tuh?
1: Kalau
0: baca,
1: siapa itu ya?
0: Ya, siap.
1: Pendidikan Wak Asan juga, sehat. Selalu sama Wak Betino.

0: TCM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siti Aisyah, di belakang Siti Aisyah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yosi ada?
3: Ya, ada. Udah. Lima.
1: Udah sih ya?
3: Lima.
1: Lima mah?
3: Lima kan.
1: Udah Heran Widodo.
3: Ya.
1: Baa kabar dah.
3: Kabar api-api.
1: Ya, api-api.
3: Oh, itu apa kabarnya?
1: Besok itu.
3: Bukan, kalau kabarnya baik itu.
1: Lai sehat-sehat saja.
3: Oh, sehat-sehat saja. Awak sehat-sehat
1: saja. Walaupun tak
3: banyak
1: gino.
3: Kalau tidak banyak gino itu namanya gino.
1: Udah Hendra?
3: Ya. Ini apa?
1: Unia.
3: Ini dia.
1: Lagu apa malam ini kah mandangnya?
3: Awak mau mendengar lagu ini apa, lagu Aceh itu?
1: Bungong Jempa.
3: Bunga Jempa ya?
1: Ya, Bungong Jempa. Kabar kirim kasih lagunya.
3: Kasihan
1: ngirim
3: ke tadi.
1: Siapa
3: yang mama kon anyo?
1: Siti Aisyah.
3: Mana tandem dek gaya
1: datang. Nak tahu nya kama tu tadi. Tadi di siko. Hari kama nya nak tahu.
3: Nak
1: mengecek nya.
3: Nak
1: mengecek nya. Pai nya nak mengecek. Nyo datang tak dijampui, pulang tak diantar.
3: Ah, itu dia langsung. Bagi ada lagi do Nadia ya. Do Budi. Do Asminjol ya. Udah Asminjol ya. Sama Uni Asminjamnya. Ada Udah Napi juga. Udah Rituan, Udah Manggu. Udah Dukter juga lagi mandang. Ada Udah MJ sama Mama Ita ya. Udah siapa lagi? Ada Uni Titik juga ya. Di dalam produksi. Ada Mak Mbak Wati ya. Uni Mbak Wati ya. Ada Uni Siti sama Udah Jekal ya. Ada siapa lagi? Ada ini Udah Pitung ya. Ada Udah Andara sama Anggi ya. Ada mengaji sekarang ni Udah Adi ya. Mengerobi mengenai Kelly ya. Satu lagi lah banyak sebut. Nah, Unita juga masuk lah pula Unita. Dia kaya sudah makan pun. Tak lesu ni malam ni.
1: Alun lai.
3: Ini Udah wapet juga medical ya tu ni. Nah, Udah penangkan dalam juga ya. Udah daging laut. Makan daging laut ya. Udah jijik juga ya. Udah dari pendabung banyak lah tempat dia lupa lo. Kasadonyo.
1: Kasadonyo.
3: Kasadonyo. Kasadonyo itu lah adonyo. Dikitnya ada. Lagunya ada ya?
1: Lagu?
3: Lagunya tadi ada.
1: Aduh.
3: Oh, mana ada itu bajik lah.
1: Bungong Jempa.
3: Aku menengok apa tu Cik Jaya hari Minggu. Tak ada di mana.
1: Yang di mana?
3: Yang ini itu tak di rawat rapat tu.
1: Iyo.
3: Kiriman foto.
1: Oh, dapat ya. Ajo.
3: Ya, cuma kita kirim kasadonyo.
1: Kasadonyo, yo.
3: Kasadonyo, ya.
1: Ya.
3: Selamat malam ya. Selamat mandanga lagi ni akhir tahun.
1: Mandanga yo.
3: Oh, mandanga. Buat ni ini. Budi Lydia sama yang pantang yang datang itu ya. Semoga cepat datang balik melambat tu. Buat segala selalu sehat ya.
1: Amin.
3: Raja mencari kaunya, dilindungi selalu ya. Pulang dengan selamat ya. Ya, saya saja ya. Mau pamit dulu ya.
1: Yo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari terima kasih juga. Don sana sadonyo. Cik Lai penelpon di tarimo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Josia ko?
0: Dengan Saldo.
1: Nah, ini Jo Uda Akbar.
0: Apa kabar Cik Gaya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat jadinya ya.
1: Insyaallah.
0: Agak waras hari ini malam mejanya tuh Cik Gaya.
1: Kalau waras apa? Belum Caknya.
0: Tenang, kayaknya tenang di kota malam ini. Malam biasanya.
1: Apa kabar Abah Uda Akbar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Uni. Siah.
0: Sudah.
1: Lalo.
0: Tidur.
1: Lalo. Uni Alisa.
0: Lalo.
1: Ya lagu apa nih malam ini?
0: Lagunya di Padang apa Sumatera?
1: Tanah Sumatera. Boleh, Tanah Sumatera.
0: Kalau itu apa? Polisi atau ikan. Nah,
1: kita
0: lagu Butet,
1: Butet. Butet.
0: Iya.
1: Boleh ya. Kirim terus ya.
0: Kirim untuk Uda Aswin, sama Umi, sama Uda Aswin, Jasmin.

0: sa CC sa mga sa Kot Kako, mga sa Tigalimo, Kiri Tengan Meni, Maulzan, mga Trabante, mga Rudy Marian, mga Pendi lang. Silang kan yang digasing.
1: Yo.
0: Udah itu siapa lagi ya? Oh. Kaji itu. Davanten. Udah itu ada Saru Simon. Bati dengan Aisan. Bang Iwan Yani, Yasin, Bang Yasin. Bang Kendra Widodo tadi sama Ibu Kartininya. Udah Bang Rizwan juga. Udah itu Robby dengan Meni. Si Eli Gandu. Mak Asma di Koramin, Pak Jenderal Bung Rizkan. Ada Duta di situ, ada Pak Manap juga, ada Papa Wendy juga kan. Bang John, Bang Sarkowi, apa kabarnya lah Bapak Masu kan. Sudah itu ada Mbak Wati juga kan. Ada Jimmy Rapa di Pak Bodan. Ada lagi kan. Nadia, Cik Sarah, Cik Tan. Sudah, Sengaruh dengan Lara, sudah. Pian sudah galau-galau lah.
1: Sadonya ya?
0: Seadonya.
1: Kasadonya.
0: Sakadonyo eh.
1: Kasadonyo.
0: Sudah jadi lah.
1: Kasadonyo.
0: Untuk

0: Kalau balik hati-hati cek gak ya, ya?
1: Yo.
0: Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sana sampai di Siko untuk kebersamaannya. Jadi dia pamit ya. Kalau Pehiko ada udah Joni Arlah udah Dola ya akan melanjutkan perjalanan perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cekrol, kita lanjut kembali ya. Dan dulu nggak bingung kenapa soal Cekrol lah masuk. Nah, backup tadi ya. Karena satu hal kita Cekrol akan masuk acara sampai selesai program acara ini. Lagunya aku oke, ternyata setelah aku cek aja tadi. Jambi-jambi. Tapi kita dendang ke bank, ada bunga jempol ya, dari Cut Kemala Hati.

0: Ya, dulu kita buka line telepon, silakan yang pengen bergabung di program acara lagu-lagu Sumatera ya. Oke, dulu galau-galau ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Woi, apa kabar?
1: Apa kabar? Baik.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Terima kasih, Pak Dola.
0: Oh, Cik Robi. Baik-baik, Pak Dola. Alhamdulillah sehat, Cik.
1: Siap nama datang nih, Pak Dola.
0: Apa tuh bola ya?
1: Iya, Pak Dola.
0: Oke, deh.
1: Dimulai dari jam berapa tuh, Pak Dola?
0: Waduh, cek dulu ya. Kita buka di komputer sebelah aja ya.
1: Komputer sebelah, Pak Dola?
0: Iya, sebelah aja.
1: Bisa hidup?
0: Nah, Cik, dia hidup-hidup ke? Kadang cucuk ke? Hidup.
1: Sebelah bisa hidup, Pak Dola.
0: Ntar ya. Hari ini ya?
1: Hari ini. Dimulai dari jam berapa, Pak Dola?
0: Brazil dan Jepang.
1: Wow.
0: Jerman sama Paraguay jam 3, Pak.
1: Oh iya, yang berlanjut sama Jepang jam berapa?
0: Jam 12.
1: Oh iya. Pajang mana, Pak Dola?
0: Ya, megang yang menang.

0: sama baik. Pemegang rumput yang bela ada lah.
1: Iya, ini masuk babak penyisian dah ya.
0: Iya, season gugur dia ada.
1: Iyalah.
0: Pelan okay. Nombor besar.
1: Iya, di 32. Nombornya 32 eh.
0: Iya.
1: Nak jadi 16 ke?
0: Iya, 16 ya, season gugur.
1: Iya. Ayah kalau metode diaturin lagu apa?
0: Lagu apa adalah?
1: Lagu Sumatera Barat ya.
0: Lagu ini apa adalah?
1: 16 besar ya.
0: Apa Lisa?
1: Hmm?
0: Lisa.
1: Ah,
0: judulnya Lisa. Lisa, apa Lisa itu?
1: Dari mana tuh?
0: Dari mana? Dari Padang lah, Sumatera Barat.
1: Penyanyi kota siapa? Jambi itu. Lisa,
0: iya. Ucu ya, nyanyinya Ucu.
1: Oh, lagu Ucu nama Lisa. Judulnya Lisa.
0: Iya,
1: oh.
0: Judulnya Lisa.
1: Okay lah kalau macam itu.
0: Bukan Mbak Lisa.
1: Kan, ya. Payah?
0: Lisa sehat ya.
1: Alhamdulillah. Nah, kem itu siapa, Cik?
0: Ini buat Eli.
1: Mm-hmm.
0: Buat yang masuk-masuk tadi, buat Aisyah.
1: Ya.
0: Buat apa tadi ya?
1: Yang
0: berawi toto
1: ya. Iya.
0: Buat Pak Akbar, Siti, Andra, Anggi. Buat Kojan, Irin, Ngkutra Banten, Ayo Sobari. Terus buat Harul, Rara.
1: Ya.
0: Galo-galo ya, Pak.
1: Oke.
0: Ucapannya selamat malam, Pak.
1: Ya, sama.
0: Oke, ya.
1: Terima kasih yo.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mah itu. Dulur, kita terima telepon lagi ya. Masih ada kesempatannya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Dengan?
2: Ya,
1: sehat, alhamdulillah sehat. Dengan siapa nih?
2: Ya, dari Sakung adalah.
1: Siapa tuh?
2: Dari Sasaka.
1: Al? Siapa?
2: Ya.
1: Halo?
2: Iya, Ong Dona.
1: Dengan siapa nih?
2: Dari Sasaka.
1: Siapa tuh?
2: Sama Uju.
1: Uju. Ya. Suara kecil nih, An?
2: Oh, kecil ya?
1: Oh, iya. Agak besar lagi.
2: Terus jauh.
1: Baiklah kalau metode dengan lagu apa Mang Uju?
2: Jadi lagu malam ini khusus lagu ini ya?
1: Sumatera
2: ya?
1: Ya.
2: Dari Aceh sampai ke Lampung?
1: Ah, betul.
2: Kalau metode dari ini Mbak?
1: Dari
2: Lampung berapa dikit? Dari salah satu?
1: Lampung?
2: Salah satu dari Lampung.
1: Oke, saya carikan ya. Pikiran untuk siapa?
2: Kita ambil dari rangkuman abang kita tadi. Mang Robi tadi ya?
1: Iya.
2: Kita kirim semua surat ya.
1: Boleh.
2: Khusus pendengar perempat ya. Khusus untuk lagu Laira dari ujung Aceh sampai ke Lampung, kita doakan saja selalu ya. Pasti dengan demamnya bola ini kita dukung yang menang ya bang ya?
1: Iya betul.
2: Itu.
1: Belum malam tahu ini, siapa.
2: Siapa mainnya? Jam 2.3 nanti ya?
1: Jam 2.3 kaget tadi mana deh. Langsung dihapus. Kalau tidak salah ada Brazil lawan Jepang, ya. Ada Jerman Paraguay juga ya.
2: Oh ya.
1: Ya.
2: Perwakilan dari Asia baru Jepang masih ya?
1: Iya masih.
2: Tahan. 16 besar ya?
1: Iya betul.
2: Ya pasti. Saya menikmati juga yang penggemar sepak bola ya. Siapkan kopi dan teman-temannya ya.
1: Betul.
2: Kopi goreng boleh.
1: Menuju 16 besar ya, geng.
2: Mungkin itu memang.
1: Oke.
2: Lanjut pulangnya hati-hati.
1: Ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siko lagi lah, pengen bergabung nih atau gih? Ya, malam-malam ini. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Nih putus. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Awak doleh.
1: Iya.
3: Baik. Bagaimana kabar Wak Dola?
1: Baik, Bang Nafi. Bang Nafi kan suaranya?
3: Iya, betul.
1: Oh, baik. Datar Bang Nafi. Ya.
3: Ya,
1: dengar lagu apa Bang Nafi agak cepat
3: lagi. Lagunya dari Boy Sandi ya.
1: Apa tuh?
3: Cuba jengok kan record dua record eh.
1: Kau bayu. Halo.
3: Ya, yeah, halo.
1: Sandi mana tu? Ada Seroja yang atau itu paling ada di sini. Padia di Seso Bayang, Sumatera Barat.
3: Nah, yang itu eh. Nah.
1: Tapi ini koper nih. Okey, kita cari lagi entar ya. Ya. Okey, kirim-kirim boleh?
3: Kirim salamnya. Tadi ada mengucik sakura rambutan eh. Terus ada Robi ya di Era Makasih ya. Nah, dia suka banget satu ya. Ada juga Iwan sama Yeni di KTV ya. Terus Bunda Aleta Elak Putri ya.
1: Ya.
3: Ada juga Mbak Wati Ulak Kemulahang ya. Saharul Khan ya di Pemulutan. Nah, terus juga ada Mang Taufik ya. Terus ada Mang Andi di Mengadi di mana tuh lupa ya alamatnya. Terus juga ada satu lagi pendengar ini Bang Pen di Elangkan Dalam ya. Bang Pen Gasing Laun. Terus ada nah pokoknya segala-gala yang lagi dengar tanpa kecuali ya.
1: Siap.
3: Selamat malam bang, selamat mendengarkan ya.
1: Ya.
3: Untuk Wak Dola, selamat tugas. Semoga sehat selalu Wak Dola.
1: Terima kasih yo.
3: Itu baik Wak Dola.
1: Yuk.
3: Makasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita dendangkan 3 buah lagu dari permintaan pendengar pada malam hari ini. Ya, kali ini lagi dari Jambi kita putarkan.

Ya, sepertinya di penghujung program ya, dan kami cukupkan sampai sini program acara tembang-tembang lagu-lagu Sumatera dengan kita buka online, dan sampai ketemu di lain kesempatan Dolo Galo Galo. Setelah ini kita akan isi dengan rangkaian lagu-lagu kembali untuk Dolo Galo Galo dengan hiburan dan informasi. Dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Kali ini kita menuju ke Sumatera Selatan dengan Uma dari Ray Gumai.

0: Lagu dari Song Cat Reborn ya, dari Palembang dalam pelukan di menit ke-55 dari pukul 22. Dan tentunya rangkaian program acara kita lanjutkan dengan hiburan dan informasi nantinya untuk kesempatan malam hari ini ya, di Sriwijaya Malam bersama Kulo Cerola. Kita lanjutkan program acara selanjutnya, dan ada beberapa lagu sudah kami siapkan tudur kalau-kalau di mana pun ada berada, atau semoga terhibur di malam hari ini.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

yuk dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, Galo-galo Ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, satu lagu dari Bogor, Bogor Kasohor ya. Bogor seperti di daerah-daerah yang di lembah atau di perbukitan ya. Seperti di Pagaralam atau tempat-tempat lainnya yang hijau dengan pepohonan masih ya, dengan kesegaran yang luar biasa. Nah, kesegaran yang tercipta dari lingkungan yang asri ya, itu membuat kita lebih nyaman. Jadi bukan cuma daerah perbukitan, pergunungan atau perdesaan, tapi perkotaan juga bisa kita lakukan untuk melakukan dengan penghijauan. Dan terkadang yang pelestarian lingkungan yang ditanamkan pada diri kita dan akan menularkan kepada orang lain juga, cara melestarikan di sekitar kita, bela di lapangan atau di pekarangan rumah lah ya mas, sebelah depan belakang, samping belakang gitu ya. Dan ajarkan juga kepada anak-anak gitu. Nah, mengenai pendidikan lingkungan sejak usia dini ya, ini dinilai menjadi langkah paling efektif untuk membangun budaya hidup bersih di Indonesia, di mana pembentukan karakter sejak anak-anak akan menunjuk ke dampak jangka panjang terhadap perilaku warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Jadi dulur-dulur, hal tersebut dijelaskan aktivis lingkungan sekaligus pendiri Karma Fala, yaitu Hariri, kepada RRI. Dan dia mengatakan negara-negara maju mampu menciptakan budaya bersih karena pendidikan lingkungan yang telah menjadi bagian dari proses belajar sejak tingkat paling dasar. Dan anak-anak tidak hanya diberikan teori, tapi juga diperlihatkan secara langsung dampak dari perilaku membuang sampah sembarangan. Menurutnya, pendekatan serupa perlu diterapkan dan di Indonesia sebelum solusinya dan melalui sekolah maupun lembaga pendidikan non-formal. Ia menilai pembelajaran mengenai lingkungan seharusnya menjadi bagian dari pendidikan karakter yang dilakukan sejak secara berkelanjutan dan mengena kepada anak-anak kita ya. Yang pastinya ya, ia juga mengusulkan agar materi mengenai pelestarian lingkungan disampaikan dalam kegiatan keagamaan juga. Dengan demikian, nilai-nilai menjaga kebersihan pasca dipahami sebagai bagian dari ajaran moral dan kehidupan sehari-hari. Oke, dorgalo-galo, kita lanjut kembali hiburan dan informasi.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, informasi selanjutnya mengenai 32 tim yang lolos fase gugur Piala Dunia 2026. Nah, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi pertama yang dipeloi 48 negara dengan format baru. Peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Dua tim teratas dari setiap grup otomatis lolos ke babak 32 besar. Sedangkan 8 tiket sisonyo diinjuk kepada tim peringkat ketiga terbaik berdasarkan klasemen keseluruhan. Dengan seluruh fase grup telah selesai dan perhatian kini beralih ke babak 32 besar yang akan mempertemukan para juara grup, runner-up, dan juga 8 tim peringkat ketiga terbaik dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Di antaranya yang pertama ada Meksiko, ya, ada Amerika Serikat, ada Jerman, ada laginya Argentina masuknya 32 besar. Ada juga Perancis, ya, dan juga Norwegia, ada juga Kolombia, ada Swiss, ada Kanada, dan dilanjutkan dengan negara lainnya yaitu Brazil, ya. Ada Maroko, Bosnia Herzegovina, Afrika Selatan, dan juga ada Pantai Gading, Ekuador, Belanda, dan juga Jepang, ya. Ada Swedia dan Australia serta Spanyol, dan dilanjutkan dengan Cafe Verde, ya, dan di selanjutnya Paraguay serta Belgia, Mesir dan Senegal, Inggris serta Kroasia, Ghana, Portugal, RD Kongo, Austria, Aljazair, dan tentunya tiga

Berdua ini akan bersaing untuk merebut ke 16 besar nantinya dengan sistem gugur ya pastinya. Lur yang bisa dengarkan di RD juga setiap pertandingannya dan penuh penuh kesan ya, karena ada yang berikan yang laporan pandangan mata ya. Jadi kembali ke memori-memori lama untuk mendengarkan pertandingan sepak bola dengan menggunakan radio. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Ya, Lur, dengan informasi kembali ada hubungan dengan kembali informasi mengenai kesadaran menjaga lingkungan ya, menyambung dari tadi ya, yang tentunya kesadaran kolektif menilai menjadi solusi persoalan lingkungan. Kali ini, Lur ya, informasi yang kami kutip dari e.co.id, persoalan kebersihan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah. Perubahan harus dimulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat di dalam menjaga kebersihan lingkungan yang masing-masing. Dan ia mengatakan, isu kebersihan masih menjadi persoalan yang terus muncul di berbagai daerah, termasuk di Cirebon. Karena itu, galau-galau pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan. Dan yang dicontohkan yaitu negara-negara maju telah berhasil membangun budaya bersih karena pendidikan lingkungan ditanamkan sejak usia dini. Dan juga masyarakat di negara maju memahami bahwa menjaga kebersihan merupakan kebutuhan bersama, bukan sekedar kewajiban. Kondisi tersebut masih berbeda dengan Indonesia yang kesadaran masyarakatnya maksudnya belum terbentuk secara kuat. Dan bahkan menyebutkan bahwa berbagai upaya pemerintah masih cenderung bersifat seremonial dalam dan juga belum berkelanjutanian. Dan pendidikan mengenai kebersihan seharusnya dimulai sejak taman kanak-kanak melalui pengalaman langsung. Dengan itu, budak-budak kecil ini pacak memahami dampak nyata dari perilaku membuang sampah sembarangan, sehingga kesadaran tersebut tertanam hingga dewasa. Jadi intinya tadi kesadaran kolektif ya atau kesadaran bersama dinilai menjadi solusi persoalan lingkungan di Indonesia. Jadi saatnya kita untuk sadar untuk menjaga lingkungan kita, minimal menjaga kebersihan di sekitar kita dan akan dicontoh oleh orang lain ya dan akan berkembang untuk menjadi satu gerakan bersama itu menjaga lingkungan kita. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya, Dolor. Masih ada beberapa lagu ya, sekitar dua buah lagu kita akan putar kembali dan tentunya menemani di akhir program Sriwijaya Malam ya. Nanti kita ketemu lagi lain kesempatan ya, dan esok pagi jangan lupa ya memulai kembali kegiatan dengan semangat yang luar biasa. Semoga ya saya selalu untuk mendengar di mana berada. Dan pastinya masih ada dua buah lagu yang kami akan putarkan terdulu kalau di kesempatan malam hari ini.

belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang hingga malam hari nanti. Untuk digelaran edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur, di mana pun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan kali ini berewangan dengan Kulo Cailham di sini. Kulo harap ke manca bicenya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang, sama pecah kami senang nian singgo kato ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi apa tuh penyemangat dan juga menjadi rewang manca bece menjalankan aktivitas dengan sajian program yang bakal kami ketengahkan di Sriwijaya pagi. Baik, dolor-dolor pecah biasa, sebelum kita bakal memulai acara kita, kami akan sampai kadukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah Saba dimulai ayat ke-15 sama dengan 22, yang kembali dilanjutkan dengan program Hikmah Pagi. Kita akan menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sama dengan jam 8. Ada informasi-informasi update yang bakal kami ketengahkan terkait dengan siaran layanan UMKM untuk di Selasa pagi ini pecah biasa dolor-dolor dengan lagu-lagu hiburan di program cerita pagi ini. Dan melanjutkan perjumpaan kita tepat di jam 8 sampai dengan jam 9

0: lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali kami ketengahkan dengan informasi menarik yang dapat Manca Beca tanggapi di line telepon 0711351656 untuk dianjang sana pendengar. Dan di jam 9 sama dengan jam 10 siang menuntaskan perjumpaan kita. Untuk di Sriwijaya Pagi Pecah Biasa, kita bakal ada di operan komunitas. Kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang, bahkan Sumatera Selatan, untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik, dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di pagi hari ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucap selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرض

وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.

حيث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

Ya, sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah di mana pun berada dan merobat tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah Saba dimulai ayat ke-15 sama dengan 22 yang kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dan mudah-mudahan melengkapi ibadah kita di subuh kali ini mance-bice dengan mendengarkan lantunan kitab suci Al-Qur'an menjadi sunnah ya untuk kita sama-sama, sehingga akan menyempurnakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, sebelum kita bakal ke kajian di program Hikmah Pagi Baca Biasa, kami akan kedengar kedukin lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

Allah meridadır.

0: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Ya, Ahmad Fadil.

0: Ya baik dolor-dolor, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, pecah informasi yang sudah tadi kami sampaikan di awal ya, kita bakal kembali menyimak kajian untuk di program Hikmah Pagi edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026, di mana kajian kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang akan mengangkat topik tentang rahasia kebahagiaan sejati. Dan juga sebagai subtemanya yaitu 5 pilar kunci pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Langsung saja kita simak sama-sama di kesempatan kali ini.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima aulika wal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi. Ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa gadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahi allazi hadana bi abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allahu barika allazi bika ya mushaffa khassana wa habana. Allahumma ahdina bi hudaka ya Allah. Allahumma ahdina hudaka ya Allah. Allahumma inna nas'alka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pendengar radio RRI Palembang Darussalam di pagi hari Selasa yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmatul iman. Diberikan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Yang mana hakikat ibadah yakni akan menjadikan kebahagiaan, akan menjadikan hidup lebih tenteram. Karena sesungguhnya kebahagiaan ialah ketika kita hidup di dunia dengan tenteram, dengan tenang, menghadapi segala ujian, cobaan, kesulitan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan kalau kita ukur dikatakan bahagia yakni dengan harta yang banyak, sungguhnya itu bukan ala kebahagiaan. Karena apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah hidup kita harus searah dengan ajaran syariat Allah, harus searah dengan Al-Quranul Karim. Karena ketahuilah,

mereka akan dipertanyakan tentang kehidupan mereka, tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena ketahuilah, orang-orang yang berbahagia, mutmainnul qulub, hati yang tenang, yakni mereka yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah jalan, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara, kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat. Tidak ada jalan yang kita tempuh kecuali kita bertakwa kepada Allah. Dan adapun syarat-syarat kita bertakwa kepada Allah, yakni kita mencari rezeki yang halal. Karena sesungguhnya rezeki yang halalan tayyiban mubarakan, yang kita makan baik untuk diri kita atau untuk keluarga kita, inilah kunci daripada tenangnya ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah firmankan dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 168, kalau Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, yang baik, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Apabila kita makan depan makanan halal, tayyiban mubarakan, maka hati kita, raga kita, cara pikir kita, langkah kita akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena menentukan. Dan apabila waliyazbillah kita memakan dari makanan yang haram, maka sesungguhnya mau tidak mau kita akan bermaksiat kepada Allah. Waliyazbillah. Karena sesungguhnya apabila kita makan dari makanan yang haram, seolah-olah kita telah mendekatkan diri kita kepada murkanya Allah, mendekatkan diri kita kepada nerakanya Allah. Maka jagalah diri kita, keluarga kita, jangan sampai kita makan dari makanan yang haram. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang sangat luas di muka bumi ini. Maka carilah yang halal, yang berguna bagimu, tayyiban halalan mubarakan, makanan yang halal, yang berkah, yang penuh keberkahan, agar kita mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, agar kita mendapat kebahagiaan, yakni kita dengan sifat qanaah, merasa bersyukur kepada Allah, merasa cukup, merasa bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita atas kebahagiaan, diberikan nikmat sehat, nikmatul azim, diberikan nikmat beriman, hadza nikmatul azim, inilah nikmat sebenar-benarnya, nikmat qanaah, orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Fazadahumullah, maka akan Allah tambahkan bagi mereka nikmat-nikmat Allah apabila mereka merasa qanaah. Karena hati-hati, apabila seseorang telah cinta kepada dunia, dia akan terbelenggu dengan dunia tersebut. Waliyazbillah, dia akan menjadi daripada hambanya dunia. Tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia. Karena hakikat dunia ini ialah menyesatkan dan menipu. Oleh karena itu, mari kita merasakan qanaah, merasa cukup dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar Allah Ta'ala

0: Tambahkan nikmat kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah yang bersyukur, tahadus bin nikmah, merasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur, hamba-hamba yang ingkar atas segala nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, qalan Nabi SAW, gad aqlaha man hudiya ilal Islam wa rizqal kafafu wa qani'a bihi. Sungguh beruntung orang-orang yang diberi petunjuk dalam agama Islam. Mereka diberi rezeki yang cukup dan qana'ah, merasa cukup akan rezeki tersebut. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, setelah kita merasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala syariatnya dan menjauhi larangannya, kita mencari rezeki yang halal, kemudian kita merasa qana'ah, dan sekali-kali pun jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ketahuilah, di saat kita membanding-bandingkan tersebut, maka akan memicu, akan menjadikan sifat iri dalam diri kita, sifat hasud. Karena ketahuilah, al-hasad ya'kul hasanah kama ta'kul narul khatawa. Orang yang sering membandingkan, yang akan menimbulkan sifat hasud, akan memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Fokuslah akan diri sendiri. Bagaimana diri ini, bagaimana nilai ketakwaan diri ini, bagaimana keimanan diri ini. Para pendengar RRI Radio Palembang Darussalam, mari kita tingkatkan rasa ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Fokuskan diri kita, ibda' dinasik, mulai dengan diri kita, mulai dengan keluarga kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakikat, yang hakiki di dunia dan di akhirat. Karena ketahuilah, setiap orang pastinya akan diberikan cobaan hidup. Akan dilihat bagaimana ketika Allah beri mereka ujian, apakah mereka bersyukur kepada Allah, selalu taat, selalu qanaah, selalu bersabar. Karena apabila mereka lulus, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia pun, nanti akan jadi bekal mereka ketika di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa firmankan, qala Allah ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri wal khair, fitnatun wa ilayna turja'un. Sesungguhnya, setiap daripada manusia pasti akan merasakan kematian. Dan kamu kan kami Allah subhanahu wa ta'ala menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka sesungguhnya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Mari kita fokuskan diri kita di akhir-akhir zaman ini. Di zaman yang penuh dengan fitnah. Di zaman yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Mari kita fokuskan diri kita, keluarga kita. Ku ampusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ku ampusakum wa ahlikum naro, daripada azabnya Allah. Dan yang berikutnya, yakni orang-orang yang bersyukur. Karena dengan rasa syukur inilah, akan menjadikan kita orang yang berbahagia. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, kita tidak menutup daripada mata kita akan segala nikmat yang Allah berikan. Bukalah mata kita bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan ini sangatlah berharga. Karena apabila satu nikmat Allah angkat dari diri kita, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan tersebut. Di saat Allah berikan kita kenikmatan, maka nikmatilah dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ta'azzana rabbikum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah firmankan, sesungguhnya jika kalian bersyukur kepada aku, maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Maka sebaliknya, jika kalian tidak bersyukur kepada aku, maka sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Inilah kunci kehidupan yang akan membawa kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari, para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, mari kita fokuskan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Mari kita jadikan diri kita orang-orang yang qanaah, yang selalu menerima segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita manfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, agar jangan sampai nikmat yang Allah berikan tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena ketahuilah, kehidupan kita di dunia adalah ladang bagi kita. Ladang bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Ladang bagi kita untuk menanam kebaikan, berbekal kebaikan, untuk selalu taat kepada Allah. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena ketahuilah, setiap kesempatan itu pasti ada masanya, pasti ada waktunya. Maka ketika kesempatan tersebut ada dalam diri kita, gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin, selalu menjaga diri kita untuk istiqamah kepada Allah, dan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa, hamba yang selalu memakan makanan yang halal, yang selalu qanaah, yang selalu fokus dengan diri kita dan tidak membandingkan, dan selalu bersyukur kepada Allah. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah di barapun berado, dan baru-baru tadi kita simak kajian bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat tema tentang rahasia kebahagiaan sejati, dan untuk subtemanya yaitu 5 pilar kunci pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya. Nantikan kembali program Hikmah Pagi yang hadir Saban Sobonyo di Pompa TPM Palembang dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Baik, dan saat ini 35 menit melangkah dari jam 5 pagi, kami akan kembali mengetengahkan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pompa Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Balapan ke 4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, lagu yang siko ini hanya padamu. Iya, yang tentunya juga ketika kita meminta, ketika kita sedang memanjatkan doa, tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta dan juga kita mengharapkan dari doa-doa kita itu tadi akan dijabah, sehingga ini akan menjadi sesuatu keimanan kita juga akan lebih apa ya, akan lebih baik dan tentunya lebih istiqomah mancebicai baik. Dan dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah, saat ini sudah 53 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita akan segera menuntaskan untuk di lagu-lagu religi kesempatan subuh kali ini dan sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat. Ya, kami bakal ngajak Mancebece untuk kembali di informasi ingat, informasi sedengat dan sesudahnya. Ini bakal ada cerita pagi ini dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan dari beberapa sumber, tentunya dengan tema siaran, layanan siaran UMKM Mancebece di Selasa pagi ini ya. Oke, dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik Bang Cepice, dulur-dulur di mana pun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 6. Bang Cepice, Miletek ini merupakan mie tradisional asal Jogja yang terkenal karena punya tekstur dan rasa yang cukup unik, di mana mie tradisional ini dibikin dari tepung singkong. Tekstur khas, kenyal dan juga sedikit kasar, jadi bakal ngejaga sensasi makan berbeda dari mie biasanya. Dan rasa legit bikin banyak pecinta kuliner penasaran dan juga pengen nyobo. Dan di aplikasi sosial media, banyak video kreatif yang menunjukkan proses pembuatan miletek secara tradisional dan serta cara penyajiannya cukup unik ini. Tentu miletek menjadi hits di kalangan anak muda. Kita ke informasi lainnya. Iya dolor-dolor, tari gedik, pantun besema dan juga musik rebana ini merupakan bagian dari warisan budaya Kota Pagaralam yang masih dijaga sampai dengan saat ini. Di mana kesenian ini biasanya ditampilkan dalam acara adat dan juga penyambutan tamu penting. Dan meski zaman terus berkembang, masyarakat dan juga pelajar di Pagaralam tetap dilibatkan dalam pelatihan seni daerah, yaitu melalui sanggar dan kegiatan sekolah. Hal ini dengan tujuan supaya generasi muda tidak melupakan akar budayanya. Dan untuk itu, Pemkot Pagaralam terus berupaya untuk melestarikan kesenian daerah. Hal ini dilakukan bersama dengan sanggar seni dan juga sekolah-sekolah melalui festival budaya, pelatihan, dan juga pertunjukan rutin lainnya. Demikian, kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 7.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Panda.

Iya, Sriwijaya Pagi, Perempuan FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kita bakal melanjutkan perjumpaan kita dengan cerita pagi ini, di mana pecah biasa kami bakal nyajik ke program informasi dengan tema UMKM sampai jelang kaki di jam 8 dengan lagu-lagu hiburan yang kami pilih ke untuk manca-beca ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya baik dulur-dulur, ini salah satu lagu daerah yang mungkin mengingatkan kembali macam-macam pada kenangan masa lampau. Karena ini lagu daerahnya memang melekat nih ya di telinga kita. Apalagi pada saat zaman-zaman sekolah, waduh lagu ini seringkali kita bawakan pada saat mata pelajaran muatan lokal. Biasanya kayak itu macam-macam ya. Oke, dan kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung untuk yang sudah monitor di Promo TV Palembang atau bahkan yang baru buka radio, baru melek ke mata, buka jendela, ternyata sudah pagi manca-manca ya. Paya Begancang ini di penghujung bulan tanggal 30 Juni dan besok sudah awal bulan lagi di tanggal 1 Juli. Waduh, udah terasa ya, kita sudah perjalanan di setengah tahun untuk melewati tahun 2026. Banyak sudah harapan yang manca-manca lakukan dan juga tengah manca-manca usahakan. Dan yang pasti mudah-mudahan harapan itu akan berbuah menjadi sebuah kenyataan kalau kita giatkan dengan aktivitasan di pagi harinya ya. Karena pagi hari ini waktunya kita untuk mengejar harapan itu tadi dengan aktivitas, dengan begawe dan lain sebagainya manca-manca. Baik, dan apapun itu aktivitas dan juga harapan manca-manca bakal kami rewangi di cerita pagi ini dengan informasi siaran layanan UMKM yang macam biasa bakal kami ketengahkan. Kali ini kita bakal ke informasi yang pertama, Mancibice. Informasinya tentang pemerintah kota Palembang bina 167.000 UMKM, fasilitasi pinjaman modal 5 juta rupiah, bunga 0%. Iya dulur-dulur, pemerintah kota Palembang Sumatera Selatan menjalankan program pembinaan 167.000 pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah supaya pajak bertahan dan juga berkembang di tengah kondisi dinamika global pada saat ini. Dan program pembinaan yang sudah berjalan dengan baik melalui dinas UMKM selama ini akan dilanjutkan dan bahkan diupayakan inovasi baru. Ini yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Palembang Afrizal Hashim di Palembang pada beberapa waktu yang lalu. Dia juga menjelaskan pembinaannya dilakukan kepada pelaku UMKM tersebut. Ini pecah ada pelatihan manajemen keuangan, ada juga peningkatan kualitas produk dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bidang usaha yang dijalani. Dan pelaku UMKM yang pecah menjadi sasaran prioritas pembinaan, yakni yang sudah terdaftar pada pendataan pembagian kuota 18 kecamatan serta berdasarkan data sasaran keluarga miskin ekstrim. Dan selain pelatihan, pelaku UMKM tersebut juga secara bertahap ini bakal dibantu mendapatkan pinjaman modal usaha. Dan mengenai bantuan pinjaman modal usaha, menurutnya juga setiap pelaku UMKM ini pajak mendapat modal pinjaman sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 0% kalau tidak terlambat melaksanakan kewajiban mencicil pinjaman. Kayak teman cuca ya, ini sudah sangat apa ya, membantu sekali supaya giat UMKM terutama yang ada di kota Palembang semakin bergelora ya. Single kata, kita sebagai masyarakat Palembang ini akan berkurang angka pengangguran untuk di tahun 2026 ini mudah-mudahan. Baik, kita ke lagu selanjutnya. Informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com.

0: siapa yang tak kenal belida? Ikan dengan rasa yang sedap dan bentuknya yang unik, tak heran banyak yang berburu ikan ini untuk bahan makanan atau peliharaan, juga nilai jual yang tinggi. Tersebar di beberapa wilayah Indonesia, ikan berbentuk pipih dan masuk kategori predator ini banyak digunakan di beberapa daerah sebagai olahan makanan, seperti empek-empek atau kerupuk, bahkan menjadi ikon kota Palembang. Namun, sejak tahun 2021, harus hati-hati dalam mengkonsumsi dan menangkap ikan yang tergolong purba. Tidak main-main, sanksi pidana berupa denda yang besar sudah menanti kalau melanggar. Karena ikan belida sudah berada dalam ambang kepunahan dan menjadi ikan yang dilindungi dengan kategori perlindungan penuh.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-Galo Ado. Cuman di sini baik.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sudah lama udah naik perahu melaju atau bidar melaju mance-bice. Walaupun kita di tepian Sungai Musi ini banyak ya jasa-jasa untuk yang pengen menikmati Sungai Musi dengan mengelilingi, mengudai itu tadi perahu kayak itu namanya, atau ketek nih kalau kita nyebutnya di Palembang. Baik,

tim penelaah teknis kebijakan serta helpdesk dari AHU disambut oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan juga UKM di Kabupaten Lahat Sumsel dan lain sebagainya. Juga di sini ada sekretaris Dinas Rukmiati serta dengan jajaran pegawai Dinas Koperasi dan juga UKM Kabupaten Lahat. Dan dalam kesempatan tersebut Gunawan juga menyampaikan bahwasannya kegiatan koordinasi dan juga sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dalam program prioritas di tahun 2026 dengan Dirjen AHU untuk menargetkan pembentukan sedikitnya ada 80.000 perseroan perorangan yang secara nasional sebagai bagian dari pencapaian target rencana strategis YOLA pada tahun 2025 sama dengan 2029. Dan selain itu dulur-dulur, dia juga menjelaskan bahwasanya Kamil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk juga ada Dinas Koperasi dan juga UKM Kabupaten Lahat guna untuk mendorong para pelaku UMKM binaan supaya memanfaatkan layanan perseroan perorangan dengan punya status UMKM binaan

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
7: Nah, abah dobe lemas dengernyo.
6: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno

0: susah agak nyari sayur.
1: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
0: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Waduh, di masa libur ini macam bice di tempat-tempat hiburan kayak mall ataupun juga tempat rekreasi keluarga membludak macam bice ya. Dan juga macam bice mungkin hari ini sudah menyusun rencana dengan keluarga ataupun juga dengan kawan-kawannya bakal menghabiskan waktu untuk apa ya, jalan-jalan dan juga sekedar menikmati suasana kota Palembang. Ke tempat-tempat yang menarik pastinya sudah banyak ya kalau di Palembang. Baik, dan dulur-dulur, ini kita masih bakal melanjutkan informasi yang bakal kami sampaikan. Iya, kita langsung baik informasi selanjutnya. Kali ini kita punya informasi tentang andalkan 100% Arabica lokal. Es kopi susu telusur yang ada di Palembang habis ludes sampai dengan harus PO. Iya dulur-dulur, informasi yang kami kutip dari laman seripoku.com, di mana di tengah ketatnya persaingan bisnis kedai kopi di kota Palembang, toko kopi telusur yang berlokasi di Jalan Bambang Utoyo Ruko 5 sukses mencuri perhatian pencinta kopi yang mengandalkan menu andalan es kopi susu telusur. Kedai ini seringkali menghabiskan stok harian sama dengan mengharuskan pelanggan melakukan pemesanan awal melalui sistem pre-order atau PO. Dan di balik racikan tersebut, ada sosok pengusaha muda berusia 28 tahun, Rishad, yang memilih fokus menghadirkan kualitas dibanding dengan mengejar kuantitas. Dan berbekal kecintaannya terhadap kopi, Rishad juga negak ke toko kopi telusur sejak di tahun 2004. Menurutnya juga bisnis kopi memang pasar yang luas sekaligus juga untuk menjaga ruang bagi dirinya untuk terus belajar mengenai karakter biji kopi dan juga berbagai daerah yang ada di Sumsel. Berbeda dengan kebanyakan kopi susu yang guna ke karakter biji kopi bercita rasa kuat, kopi telusur ini justru mengandalkan 100% Arabica yang dipadukan dari kopi Sumsel dan juga Kerinci yang ada di Jambi. Dan menurut Rishad juga perpaduan tersebut ini menghasilkan cita rasa yang lebih lembut, creamy, namun tetap punya karakter kopi yang sangat kuat, manci-bice. Baik, informasi ini kami kutip dari laman seripuku.com.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Apitoi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes dengar kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu yang sikau ini adalah lagu Halima dari daerah Kabupaten Empat Lawang Sumsel yang sudah kami rengek ke Mancibice untuk di pagi ini. Dan yang pastinya aktivitasan di pagi ini Mancibice, jangan lupa menyempatkan dengan sarapan pagi, mandi pagi, dan juga sedikit menggerakkan badan Mancibice yang sudah teguling ya, yang sudah istirahat sejak tadi malam. Jadi tidak ada salahnya untuk melancarkan peredaran darah selain mandi pagi tadi untuk kita olahraga juga, kata nama cewek-cewek walaupun denget ya. Oke lah kalau itu baik. Dan kita masih di cerita pagi ini menuju ke jam 7 paginya, kita bakal lanjutkan kembali informasi, di mana informasi selanjutnya rego kopi di Kabupaten Empat Lawang tertahan di angka Rp53.000 per kilogram. Masa panen hampir selesai. Iya, dulur-dulur, rego komoditas kopi di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dilaporkan tertahan di angka Rp53.000 per kilogram pada Senin kemarin di tanggal 29 Juni 2026. Dan meskipun stagnan dalam beberapa pekan terakhir, di mana nominal tersebut terhitung mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan rego sebelumnya yang merado di kisaran Rp45.000 per kilogram. Dan selain itu, dolor-dolor, berdasarkan catatan pasar lokal, tren rego ini sudah berlangsung sejak pertengahan Juni lalu. Dan kondisi ini memicu berbagai tanggapan dari kalangan petani setempat. Mereka punya harapan nilai jual salah satu komoditas unggulan daerah tersebut dapat kembali merangkak naik atau setidaknya tidak merosot ke angka semula. Dan di sisi lain, kondisi di lapangan ini menunjukkan bahwasannya masa panen raya kopi di Kabupaten Empat Lawang saat ini sudah hampir selesai. Kendati demikian, sebagian petani yang punya lahan di area perbukitan atau kawasan yang jauh dari pemukiman warga terpantau masih melakukan aktivitas memetik buah kopi. Dan selain itu juga, dulur-dulur, aktivitasan ini tentu lagi berlangsung sampai dengan akhir musim panennya kaget, gitu Mancibice ya. Baik, dan informasi ini kami kutip dari laman seribuku.com. Segera kita bakal menuju ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Ada informasi ingat, informasi sesuai dengan yang kaget kembali akan kami ketengahkan di Perempat FM Palembang 88,4 FM MHz. Ya masih jangan kemana-mana.